0: Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zee. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saat menjelaskan, Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
3: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
1: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
3: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama
6: sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subo

0: Wahendi Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isargas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
1: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
2: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
1: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
2: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
1: Saudara berikan?
2: 10.000, Pak.
1: 10.000 SGD lagi?
2: Bukan, USD.
0: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
5: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
6: Komoditas yang dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
4: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi

0: Pelayanan Publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas, maksud kami penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
2: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
3: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
1: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
2: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
6: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
5: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
6: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
5: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
6: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
4: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
6: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
7: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
6: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
8: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
9: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
10: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
12: The comprehensive strategic partnership that we have.
13: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
14: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
13: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan Implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
14: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
13: Sementara pada pertemuan ke-6 komisi bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
15: Under the leadership of President Promoto,
13: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Thank you very much for your kind attention.
0: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat pagi pendengar. Anda baru saja bersama RRI Pro 3 Jakarta menyimak berita berjaringan nasional. Dan pagi ini Anda kembali bersama kami di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG untuk sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Hari ini Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, sebagian besar cuaca di kabupaten dan kota se-Provinsi Riau diperkirakan berawan seperti yang terjadi di Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Kabupaten Siak, Kuantan Singingi, Kepulauan Meranti, serta Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, yang mana hari ini diperkirakan cuaca berawan dengan suhu berkisar 26 sampai 32 derajat Celcius. Ya, berbeda dengan Kabupaten Pelalawan, hari ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius. Ya, pendengar, demikian perkiraan cuaca kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Ya, informasi ini diharapkan dapat membantu Anda merencanakan kegiatan sepanjang hari dengan lebih baik, ya. Dan pendengar, tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Untuk informasi cuaca selengkapnya, Anda dapat mengakses laman resmi BMKG.

kedalaman adalah kebersamaan.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa beberapa saat lagi kita akan lanjutkan program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di pagi hari ini pendengar, yang akan kita bahas dialog kita pada pagi hari ini terkait harmoni etnis bersatu membangun Bengkalis bermarwah, ya. Dan tema kita pada pagi hari ini juga sempena momentum

Kami akan mengundang narasumber kita yang akan memberikan informasi-informasi terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Andes Yuhelmi MSI, dan juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Bapak Dr. Haji Suwarto SPD MPD. Dan nanti Anda silakan bergabung juga bersama kami ya di program kita Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali dan bahagia rasanya di suasana pagi hari ini kita kembali bersua dalam program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Bersama saya Rini Fakhriani akan temani Anda selama 1 jam ke depan. Maksud kami selama hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar, untuk pagi hari ini dialog kita akan membahas terkait tema kita, yaitu harmoni etnis bersatu membangun Bengkalis bermarwah. Dan tema kita pagi hari ini juga sekaligus dalam rangka momentum memperingati hari jadi Bengkalis yang ke-514 tahun 2026 ini ya. Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan, mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan maupun pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait tema kita pagi hari ini, silakan kami undang Anda di line telepon 0823 8836 4742, atau Anda bisa juga mengirimkan pesan singkat di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Baik, pendengar, di studio kita pada pagi hari ini sudah hadir dua narasumber hebat yang pastinya akan memberikan informasi-informasi penting. Ini langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Andes Yuhelmi, MSI, selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkalis. Assalamualaikum, Pak Haji Yuhelmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya pasti sehat, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Pak, sudah hadir di studio RRI Bengkalis. Dan pendengar, untuk narasumber kedua kita pada pagi hari ini, kita sapa Bapak Dr. Haji Suwarto, SPD, MPD, selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis atau Kesbangpol Kabupaten Bengkalis. Bapak, kita sapa Bapak Suwarto. Assalamualaikum, Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat, Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bapak-bapak semua sudah hadir di pagi hari ini. Dan pendengar, kita langsung saja bincang-bincang ya terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu membahas tentang harmoni etnis bersatu membangun Bengkalis bermarwah. Nah, tentu kita ketahui bahwa bertepatan dengan hari jadi ke-514 Bengkalis hari ini, memang kita membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat ya, Pak ya, yaitu yang kaitannya dengan harmoni etnis ya. Dan ini juga keberagaman yang ada di Bengkalis ini, berbagai suku yang ada di Bengkalis ini, tentu saja ini merupakan pemersatu bangsa kita, terutama untuk Kabupaten Bengkalis. Nah, saya ke Pak Yuhelmi terlebih dahulu ini. Pak Yuhelmi, Bengkalis beberapa hari lagi menginjak usia ke-514 tahun. Menurut Bapak, ini apa makna keberagaman etnis bagi Bengkalis hingga mampu bertahan menjadi daerah yang damai sampai hari ini, Pak Yuhelmi? Silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami dari Forum Pembauran Kebangsaan yang alhamdulillah berada dalam organisasi perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik, telah melakukan berbagai pembinaan kepada organisasi ini. Satu di antaranya adalah Forum Pembauran Kebangsaan. Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah amanah daripada Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2006 tentang penyelenggaraan Forum Pembauran Kebangsaan di daerah. Alhamdulillah, keberadaan FPK ini disambut baik oleh masyarakat dan

0: memang sudah membuat berbagai program. Satu di antaranya adalah kolaborasi antar etnis yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan keberadaannya berbagai etnis yang ada di kepengurusan itu. Tujuan utama adalah kolaborasi. Artinya etnis-etnis kita yang ada pada hari ini di Kabupaten Bengkalis khususnya, ini keberadaannya sudah lama semenjak pulau ini ada. Oleh karena itu pada tahun 1512 bersama-sama dengan masyarakat melakukan gerakan bagaimana pulau ini tetap bertahan dengan keharmonisannya, dan tentunya ini perjuangan-perjuangan dari golongan etnis yang ada. Keberagaman dan heterogen yang ada di Pulau Bengkalis ini membawa suatu bentuk kebersamaan dalam keberagaman. Oleh karena itu bisa dilihat nyamannya tinggal di Pulau Bengkalis berbeda dengan daerah-daerah lain yang kita lihat masyarakatnya itu sering menyampaikan hal-hal yang memang marwah Melayu itu cukup jelas terlihat di pulau ini. Makanya pada kesempatan, dalam berbagai kesempatan, bermasa, bermarwah maju dan sejahtera itu sering ikon yang kita kumandangkan, bermakna bahwa masyarakat ini punya marwah, dan begitu juga antar etnis tidak akan, tidak pernah terjadi gesekan-gesekan. Kalaupun terjadi disharmoni, cepat dilakukan bermacam-macam upaya, baik dari Kesbangpol, baik dari aparat yang ada di sini. Artinya hal-hal ini bisa kita kondisikan bagaimana sebagai zaman, dan itu tidak terjadi di Pulau Bengkalis. Oleh karena itu keharmonisan ini perlu kita upayakan dan diciptakan sepenuhnya bagaimana kami yang ada di forum pembawaan dalam melakukan berbagai kesempatan, dan kita alhamdulillah FPK kita ini sudah ada di semua kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkalis berkat dukungan dari Pak Suharto ini. Bagaimana gerakan-gerakannya itu untuk menyatukan mereka ini sehingga nanti apapun upaya dapat kita selesaikan untuk disintegrasi. Utama kita adalah bagaimana pembauran antar golongan etnis. Di sini tidak berbicara kami yang terbaik, golongan ini yang terbaik, tidak, tetapi kita sama-sama membangun Pulau Bengkalis.
1: Betul sekali. Jadi forum pembauran kebangsaan ini memang sering disebut sebagai jembatan gitu ya Pak, jembatan antar etnis gitu. Sebenarnya ini apa saja yang sudah dilakukan FPK selama ini Pak, yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat luas kita terutama di Bengkalis ini Pak?
0: Pertama, beberapa tahun yang lalu kita membuat semacam tarian persembahan anak-anak SD kita, tetapi yang menari itu adalah anak-anak golongan etnis. Kita ambil golongan etnis Tionghoa satu, Bugis satu, Melayu satu dan sebagainya. Ini mereka tarik. Jadi tari persembahan itu tetap tari persembahan menyambut tamu berbusana Melayu, tetapi yang menarinya adalah etnis-etnis yang ada di Bengkalis. Ini salah satu di antaranya kita melakukan harmonisasi antar etnis. Pada tahun ini berbicara efisiensi Pak Kaban, dan kalau tidak efisiensi kemarin kita lakukan semacam pembauran dari olahraga. Oleh karena itu dari futsal kita sudah merencanakan grup futsal kita itu semua etnis yang ada. Sehingga pembaurannya itu memang langsung berinteraksi bersama-sama dari aspek olahraganya, dari aspek seni dan lain sebagainya. Namun demikian kita berupaya sepenuhnya bagaimana peguyuban-peguyuban yang ada di Bengkalis ini dan di Kabupaten Bengkalis ini, kita mencoba bagaimana itu bisa kita laksanakan sehingga nanti dapat melakukan disharmoni di tengah-tengah masyarakat.
1: Oke, ini menarik sekali ya, sehingga apapun perbedaan yang dimiliki oleh suku bangsa kita yang ada di Bengkalis ini tidak mengurangi semangat kita untuk berpisah-pisah, tapi ini malah akan mempersatukan lewat berbagai kegiatan yang sudah Bapak sebutkan tadi di berbagai sektor keseniannya, olahraganya dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan era media sosial saat ini Pak, mungkin ada isu-isu provokatif yang sangat mudah menyebar. Ini seberapa besar ancaman media sosial terhadap kerukunan antar etnis di Bengkalis Pak?
0: Memang tidak bisa kita pungkiri dengan adanya teknologi informasi, tetapi penyiapan etnis kita itu sudah siap. Artinya mereka tidak akan mudah terprovokasi, karena mereka sudah kita siapkan hal-hal yang bagaimana berita hoax, bagaimana mereka bisa melihat dan mendengar, dan juga mereka kita setiap pertemuan kita sampaikan dalam melakukan suatu hal itu perlu kita sharing, kita saring dulu. kita ketika sudah kita saring, apakah ini sesuai dengan etika kita, dengan adat kita lain sebagainya, itu baru bisa kita percayai. Dan itu pun mereka juga cukup hati-hati dalam menggunakan medsos ini.
1: Jadi kita harus sharing baru saring baru sharing begitu Pak ya, dan jangan sampai ini terlalu cepat kita mengambil kesimpulan dengan isu-isu yang belum jelas kebenarannya gitu. Baik, kita beralih ke Pak Suwarto. Ini Kesbangpol ini khususnya di Bengkalis ini merupakan garda terdepan menjaga stabilitas daerah, Pak Suwarto ya. Jadi ini seberapa penting stabilitas sosial dalam mendukung pembangunan Bengkalis yang bermarwah ini, Pak Suwarto?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh pemirsa yang hadir. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya Kesbangpol dimanapun yang ada di Indonesia ini, dia merupakan garda terdepan dalam upaya untuk menciptakan situasi kondusif di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Kesbangpol berupaya merangkul berbagai paguyuban, merangkul berbagai organisasi, juga merangkul berbagai etnis yang ada. Hal ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan agar upaya kita Kabupaten Bengkalis yang punya jargon bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera itu dapat terwujud. Bagaimana bermarwahnya? Artinya kita bermartabat. Bermarwah itu bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya sebatas jargon saja, tetapi bagaimana kita menciptakan situasional yang kondusif di tengah masyarakat. Betul. Sehingga pada akhirnya yang dimaksud pemerintah kita bermarwah itu dapat terwujud di tengah-tengah masyarakat. Sebagai gambaran, jujur situasional hari ini memang tidak baik-baik saja terkait dengan efisiensi.
1: Betul.
2: Apabila ini ada pemantik yang membuat keributan ini cepat sekali akan terjadi. Tapi kita lihat situasional di apa di Kabupaten Bengkalis, alhamdulillah tidak ada semacam gejolak-gejolak yang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya seperti yang disampaikan Pak Yuhelmi, tatanan kehidupan masyarakat kita sejak dahulu sudah itu memiliki fondasi yang kuat terkait dengan kerukunan etnis ini.
1: Betul.
2: Mengapa itu bisa terjadi? Padahal kalau mengambil sejarah, Pulau Bengkalis ini adalah pulau yang sangat strategis di Selat Malaka. Jadi pusat perdagangan. Kalau kita sudah berbicara tentang pusat perdagangan, itu tentu seluruh etnis, baik Melayu itu sendiri, baik itu Jawa, Minang, Bugis, itu Batak, apalagi Tionghoa. Ini ketika ini perbauran mereka ini tidak dalam situasional yang tidak baik, itu berdampak pada hari ini. Tapi nyatanya ibarat pepatah mengatakan, lidi satu itu tidak bisa menyelesaikan masalah.
1: Betul.
2: Tapi kalau sudah satu kumpulan
1: akan kuat.
2: Apa lidi ini? Inilah etnis ini. Jadi banyaknya etnis bukan merupakan satu perpecahan di Kabupaten Bengkalis, tetapi merupakan penunjang untuk penguat dari Kabupaten Bengkalis itu sendiri.
1: Baik, ini betul sekali, karena kalau dikaitkan dengan pembangunan kita juga yang akan tidak pembangunan kita juga tidak akan berjalan maksimal ya Pak ya, tanpa rasa aman dan nyaman begitu Pak ya. Tentu saja di tengah-tengah masyarakat yang penuh perbedaan ini, justru kita harus tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan begitu. Nah, hari ini masyarakat semakin kritis begitu Pak ya. Tetapi masyarakat yang kritis ini juga mudah terprovokasi. Mudah terprovokasi dengan hal-hal yang mungkin belum difikirkan lagi, tetapi cepat mengambil kesimpulan seperti itu. Ini bagaimana Kesbangpol menjaga agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi suatu perpecahan, Pak?
2: Upaya itu sudah kita lakukan di Kesbangpol dengan pola yaitu di Kesbangpol itu kan ada yang seperti saya sampaikan tadi, organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Bengkalis ini harus terdaftar di Kesbangpol. Nah, pada saat kita menyerahkan surat keberadaan dari organisasi atau paguyuban dan lain sebagainya, itu kita lakukan pertemuan khusus kepada pimpinannya. Penyerahan itu kita sampaikan bagaimana organisasi paguyuban atau apapun namanya yang ada, ya, yayasan dan lain sebagainya, bisa menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Satu, katakanlah ada pertikaian, ada, saya sampaikan organisasi yang tak perlu saya sebutkan, terjadi pertikaian di lapangan, dua-duanya kita panggil, kita selesaikan secara damai, ya, kita libatkan pihak itu, APH, duduk kita sama-sama.
1: Betul.
2: Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Bukan tidak ada gejolak itu, tapi cepat kita redam.
1: Bisa diselesaikan, ya, Pak, ya. Jadi seperti memang ini kan timbul karena ada perbedaan-perbedaan gitu, Pak, ya. Namun perbedaan itu memang wajar, tetapi jangan sampai menghilangkan persaudaraan kita, begitu, Pak, ya. Nah, tetapi banyak yang mengatakan Bengkalis ini merupakan contoh daerah yang harmonis. Dan juga disampaikan Pak Yuhelmi tadi, sampai saat ini Bengkalis aman walaupun berbagai macam etnis yang ada di Bengkalis. Dan Bengkalis contoh daerah yang harmonis. Jadi sebenarnya ini apa indikator indikatornya menurut Kesbangpol, Pak?
2: Jadi keharmoni itu adalah kerukunan, ya, atau hidup berdampingan. Ya. Sebenarnya hari ini dari tanggal 16 Juni sampai 17 Juli itu ada satu kegiatan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Indeks Harmoni Indonesia. Jadi Indeks Harmoni Indonesia dalam mengukur seberapa baik dari partisipasi masyarakat untuk harmoni ini, ya, atau IHAI ini. Ini dilihat hasilnya, alhamdulillah untuk Kabupaten Bengkalis, partisipasi masyarakat terkait dengan pengisian Indeks Harmoni Indonesia ini sudah di angka 21.000. Kalau dibandingkan dengan kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, kita di urutan pertama. Mengapa ini bisa? Ya, karena sederhana aja, Bu. Saya sampaikan, ada salah satu kabupaten kota yang tak perlu saya sebutkan. Ketika timnya turun ke lapangan menjumpai masyarakat untuk mengisi IHAI ini, dia bilang, udahlah nggak usah, nggak apa-apa, nggak sibuk, aku lagi sibuk apa. Tapi beda dengan masyarakat Bengkalis. Saya tugaskan itu staf-staf saya pergi ke Roro. Itu kan multi etnis tuh.
1: Iya, betul.
2: Ya, pergi ke rumah sakit. Itu pasien yang nggak berapa parah itu kan masyarakat itu. Pergi ke kedai kopi atau macam mana, mereka okay aja, fine aja untuk menyampaikan apa ini, itu Indeks Harmoni ini. Artinya apa? Tolak ukurnya adalah masyarakat itu sendiri bersedia apa tidak untuk membantu proses itu, pengembangan pengisian dari IHA ini. Alhamdulillah sampai hari ini, nanti tanggal 17 Juli itu penutupan. Mudah-mudahan masyarakat masih ada yang mengisi untuk IHA ini. Saya juga melalui kesempatan ini menghimbau kepada seluruh pemirsa untuk dapat mengisi Indeks Harmoni Indonesia untuk masyarakat itu sendiri. Ada masyarakat bertanya, apa sih keuntungannya bagi kami? Keuntungannya di sana menjadi tolak ukur pemerintah untuk membuat rancangan ke depan terkait dengan pembangunan Kabupaten Bengkalis. Karena di sana ada item-item, tiga item pertanyaan. Itu adalah pertanyaan keluh kesah masyarakat. Nah, keluh kesah ini kita input. oh ini harusnya program ke depan yang harus dikedepankan. Karena ini langsung face to face dengan masyarakat langsung. Jadi itu tolak ukurnya di tiga pertanyaan terakhir.
1: Iya, itu. Dalam indeks harmoni itu tadi, iya, Pak ya. Nah,
2: itu menggambarkan seperti yang Ibu sampaikan. Apa yang Ibu sampaikan bahwasanya Kabupaten Bengkalis itu kok harmoni, dari mana apa tolak ukurnya? Ini salah satu yang saya sampaikan. Baik. Itu. Terima kasih.
1: Baik. Jadi memang kerukunan ternyata dapat diukur dari banyak aspek, begitu ya. Bukan hanya tidak adanya konflik, begitu. Tetapi bagaimana kita mencari solusinya supaya apapun perbedaan itu menjadi sebuah keindahan, begitu. Baik, pendengar, kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon kami 0823 8836 4742, atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp kami 0823 8836 4742. Baik, pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis.
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi. Gitu.
5: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu. Gitu.
6: Marilah kita berkarya. Nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
12: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
13: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
14: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah nih dibanding lo jadi diri orang lain.
15: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
16: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
17: Keberagaman adalah kekayaan. Pelangi indah karena warna mereka berbeda satu sama lain.

keberagaman adalah kebersamaan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Kita lanjutkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Dan tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, cukup luar biasa ya, dan memberikan kita masukan ataupun sesuatu pandangan yang sebenarnya perbedaan etnis itu hal yang lumrah dan tidak menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi perpecahan ya. Tetapi perbedaan itu adalah
1: sebuah kekuatan.
0: Dan begitulah indahnya perbedaan ya, Pak ya. Baik, ini kita ke Pak Yuhelmi kembali nih, Pak. Apakah pernah nih ada potensi gesekan antar kelompok di Bengkalis, Pak? Mungkin memang tadi sudah kita katakan bahwa masyarakat itu kan kadang-kadang semakin bijak berpikir, banyak kritisnya begitu. Apakah ini pernah ada potensi gesekan antar kelompok di Bengkalis dan bagaimana forum pembauran kebangsaan ini menyelesaikan sebuah konflik besar yang terjadi?
1: Terima kasih. Potensi itu pasti ada ya. Dan itu terjadi. Tetapi bagaimana kita mengantisipasinya? Yang kami katakan tadi bahwa FPK ini adalah merupakan forum informasi ya, komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat. Berbicara antar warga masyarakat, benang merahnya adalah warga, tentu etnis. Ketika etnis ini, informasi yang didapatnya benar, terjadi komunikasi yang komunikatif, berkonsultasi mereka dan bekerja sama, potensi yang terjadi itu tidak akan bakal terjadi. Ketika berbicara potensi, semuanya terjadi potensi. Hanya saja setiap apa yang terjadi, konflik kah apakah namanya, itu tetap diantisipasi karena mereka sudah mendapat informasi yang benar, mereka sudah dapat komunikasi yang bagus, mereka sudah konsultasi dan mereka sudah kerjasama. Nah, ketika ini sudah berlalu, inilah tugas kita bersama, bagaimana memberikan informasi yang benar di tengah-tengah masyarakat, memberikan komunikasi yang tidak satu arah tetapi berbagai arah. Dan melakukan konsultasi dan lain sebagainya. Itu dilakukan. Makanya kami, lembaga FPK ini, kami sampai ke tingkat kecamatan se-Kabupaten Bengkalis. Dan alhamdulillah dukungan dari Kesbangpol ini pada tahun anggaran 2006 ini kita dapat dukungan dana untuk melakukan pembinaan. Terima kasih Pak. Dan kemarin juga sudah melakukan
2: verifikasi
1: untuk dana tahun 2007. Alhamdulillah dukungan itu. Dan ini memang kalau kita lihat, kalau tidak kita antisipasi, bukan kepotensi, memang konflik akan terjadi. Nah, oleh karena itu diantisipasi tadi, inilah setidak-tidaknya membantu masyarakat kita memberikan pembelajaran bagaimana hidup bermasyarakat yang heterogen, yang beragam ini, yang cukup mudah untuk diprovokasi jika seandainya tidak kita komunikasikan dengan yang benar.
0: Betul. Dan tentu saja ini menjadi sebuah pelajaran ya, bahwa mencegah jauh lebih baik daripada menyelesaikan konflik setelah terjadi begitu. Nah, namun menurut Pak Yuhelmi ini, apakah generasi muda sekarang sudah cukup mengenal nilai-nilai toleransi dan pembauran, Pak? Atau justru mulai menjauh karena pengaruh budaya luar, Pak? Seperti apa?
1: Terima kasih. Berbicara masalah forum pembauran kebangsaan berbeda dengan masalah budaya. Kalau budaya ini ada memudar. Yang sampaikan tadi itu, jika seandainya memang tidak kita siapkan melalui lembaga adat. Oleh karena itu alhamdulillah lembaga adat kita hari ini sudah masuk ke sekolah-sekolah.
0: Betul.
1: Artinya memberikan pemahaman.
0: Betul.
1: Pemahaman. Kalau di forum pembauran lebih kepada warga masyarakatnya. Komunitasnya itu bagaimana? Etnis A, B, C, D. Oleh karena itu kalau ada terjadi hal-hal ini, pada hari ini generasi muda kita tidak konflik lagi, bagaimana berkompetisi. Harapan kita di tengah masyarakat itu masyarakat kita berkompetisi.
0: Betul.
1: Berkompetisi tidak saling menjatuhkan, tetapi saling menguatkan. Oleh karena itu kata Pak Soeharto tadi, kalau lidi, kalau satu dia tidak akan terjadi kompetisi. Ketika dia banyak, dia berkompetisi. Siapa yang bisa menyerap ilmu teknologi informasi, tentu dia lebih cepat sampai. Ketika generasi muda kita terpana dengan kondisi yang ada pada hari ini, makanya anak-anak kita arahkan bagaimana dia punya wawasan.
0: Betul.
1: Sehingga dia tidak merasa katak dalam tempurung. Dia menganggap dia yang paling hebat, tetapi dia berkompetisi. Dan itu sudah dilakukan anak-anak kita yang alhamdulillah dengan poltek yang ada pada hari ini membuka wawasan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak bersaing saja di sini, tetapi sampai di luar. Betul. Dan bahkan di perguruan tinggi kita pada hari ini anak-anak luar yang sudah masuk di sini, artinya mereka bersama-sama berkompetisi untuk di bidang ilmu pengetahuan. Tentunya dari segi teknologi informasi, kembali pada awal tadi, bagaimana mereka itu bisa memilih dan memilah yang mana yang baik dan mana yang tidak.
0: Betul sekali, apalagi ini kompetisi memang berpacu terus, Pak, ya. Dan kompetisi itu yang memang bersifat positif, ya. Tentu saja generasi muda memang menjadi kunci keberlanjutan harmoni kita di negeri kita ini, ya, Pak, ya. Nah, tapi kalau boleh jujur, Pak, apa tantangan terbesar Forum Pembauran Kebangsaan kita saat ini, Pak? Ya.
1: Tantangan kita besar adalah kita ini terdiri daerah pulau-pulau.
0: Ya.
1: Dan kita di daerah yang terbuka. Dengan terbuka ini, golongan etnis yang masuk, mobilitasnya cukup cepat. Berbicara mobilitas, tentunya mereka ini membawa hal-hal baru. Kalau seandainya mereka yang membawa hal baru ini, mereka ini tidak kita siapkan dengan berbagai informasi komunikasi yang kami gandung tadi, mereka akan terlena. Nah, oleh karena itu, dengan adanya antisipasi ini, mereka sudah tahu, walaupun mereka datang, ambil yang positifnya, sebab pendatang itu akan membawa harapan baru. Kita bersyukur, Pak, Bu, dengan adanya transmigrasi. Transmigrasi itulah mengantarkan daerah-daerah kita ini menjadi kabupaten baru, menjadi kecamatan pemekaran. Lumbung muda itu kalau tak banyak orang transmigrasi tak akan masak. Oleh karena itu, mereka itu, orang transmigrasi itu membawa kompetisi bagi kita. Oh, rupanya kunyit itu bisa ditanam, ya. Rupanya serai itu bisa ditanam. Selama ini kita tidak mau menanam itu. Artinya ini kompetisi yang cukup baik. Oleh karena itu, dengan heterogennya masyarakat, suatu daerah itu akan cepat maju. Tetapi ketika daerah itu tidak heterogen, hanya homogen, itu agak lambat karena tidak ada kompetisi. Oleh karena itu, di kompetisi inilah kita berharap bagaimana golongan etnis saling membaur. Menurut suku ini yang bagus, sampaikan menurut suku ini. Namun kita bersyukur karena harmoninya di Bengkalis ini, setiap tadi persembahan, walaupun dia orang Jawa, tetap dia pakai adat busana Melayu. Ini artinya apa? Di mana bumi dipijak,
0: di situ langit dijunjung.
1: Berbicara aspek itu tadi.
0: Oke, benar sekali. Setuju sangat, Pak. Jadi apalagi ini Bengkalis sudah memasuki usia yang sangat tua, 514 tahun sebentar lagi, ya, Pak, ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi nih dengan hari jadi Bengkalis yang beberapa hari lagi, semangat membangun daerah itu tentu saja akan semakin meningkat, gitu, Pak, ya. Nah, menurut Pak Yuhelmi, bagaimana nih keberagaman etnis bisa menjadi modal pembangunan, bukan sekedar slogan, Pak?
1: Ya, terima kasih. Ini kemarin Lembaga Adat Melayu Riau juga sudah mengundang beberapa golongan paguyuban dalam rangka untuk bagaimana peran serta mereka. Dan alhamdulillah, mereka itu ikut berserta. Kalau kita kaji ke belakang, dulu ada namanya Pawai Parade Nusantara di lapangan Tugu. Semua golongan etnis. Hari ini mungkin kita berbicara efisiensi dan lain sebagainya, itu dilakukan, tetapi dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain, mereka memberikan semacam pemikiran dan bersama-sama berkontribusi untuk memeriahkan hari ulang tahun Bengkalis. Karena hari ulang tahun Bengkalis ini bukan milik salah satu golongan etnis, tetapi semua warga masyarakat yang bermukim di Bengkalis ini. Oleh karena itu, berbicara warga, kami katakan tadi, disitulah ada berbagai golongan etnis. Mereka, golongan etnis kita ini, asal diinformasi saja, mereka itu akan mau berbuat. Kita sudah melihat bagaimana mereka itu berkontribusi terhadap hal-hal yang untuk pembangunan di Kabupaten Bengkalis.
0: Oke, baik. Dan kita beralih ke Pak Soeharto, Pak. Tadi kita sudah sedikit membahas terkait media sosial, dan kalau kita berbicara soal media sosial ini, kan tentu saja informasi-informasi itu kan mudah masuk, sangat cepat, dan banyak sekali berbagai perbedaan ini memunculkan hal-hal yang negatif juga, begitu. Seperti saat ini media sosial sering memunculkan ujaran-ujaran kebencian seperti itu. Ini seperti apa strategi dari Kesbangpol Kabupaten Bengkalis menghadapi tantangan sosial seperti itu, Pak?
2: Baik, terima kasih. Terkait medsos, sebenarnya ini kita harus, seperti yang disampaikan di awal tadi sama Pak Yermi, kita harus pandai saring baru sharing. Oleh sebab itu, ketika katakanlah kaum muda melakukan ujaran kebencian di apa nih? Ini kan kita ada di Kes Bangpol sendiri, itu ada apa? Ada intelijennya, ya. Nanti intelijen kita bekerja sama dengan APH. Masing-masing APH juga punya intelijen. Mereka akan melaporkan dengan saya. Setiap hari itu ada laporan-laporan terkait dengan perkembangan dan situasi Kabupaten Bengkalis. Saya terima terus itu.
0: Setiap hari,
2: setiap
0: Pak,
2: hari. Ya? Nah, jadi situasional Kabupaten Bengkalis itu secara tidak langsung terpantau oleh Kes Bangpol.
0: Jadi kondisinya sekarang saat ini seperti apa, Pak?
2: Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Yuhermi, kondisi Bengkalis sangat kondusif, baik. Ya. Ini ada lagi yang satu tertarik yang disampaikan Pak Yuhermi, itu Parade, Parade Nusantara. Rencana saya itu dalam rangka HUT RI nanti, saya akan membuat satu kegiatan, ya, walaupun itu non-budgeter, saya upayakan coba bisa itu
0: dilaksanakan,
2: yaitu Jalan Santai Kebangsaan. Jadi Jalan Santai Kebangsaan ini multi etnis nanti. Seluruh paguyuban. Ya, saya libatkan. Seluruh etnis kita libatkan.
0: Seperti apa konsepnya ini, Pak?
2: Konsepnya pada pagi itu kita kumpulkan seluruh etnis, kemudian itu OPD-OPD, kemudian itu instansi vertikal untuk bersama-sama. Yang mau berpakaian
0: adat
2: silakan, yang mau berpakaian dinas silakan, yang mau berpakaian petani silakan, kebangsaan. Jadi konsep ini saya sudah sampaikan dengan Kapolres dan Kapolres sangat menyambut baik. Nanti kami akan lakukan kerjasama untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81 itu.
0: Ini itu menarik sekali, Pak, ya, karena menjaga persatuan itu ternyata dilakukan melalui banyak pendekatan.
2: Salah satu itu. Dengan seperti itu nampak ya keberagaman dalam satu kesatuan.
0: Keberagaman dan juga perdamaian hidup kita yang berbeda dengan multi etnis ini, Pak, ya. Nah, ini menarik sekali nih. Tadi kita memang persatuan itu dilakukan melalui banyak pendekatan. Bagaimana peran tokoh adat, tokoh agama seperti itu dan tokoh masyarakat dalam membantu pemerintah menjaga harmoni di Bengkalis ini, Pak?
2: Ya, oleh sebab itulah Bu, kita sampaikan bahwasanya forum komunikasi baik itu FPK, baik itu FKUB, baik itu FKDM, ini ada pertemuan-pertemuan berkala yang dilakukan dengan Kes Bangpol. Baru-baru ini semalam kita sudah adakan pertemuan terkait dengan situasional yang ada dan juga itu verifikasi untuk kegiatan kedepannya 2027. Kita tanya, bagaimana situasional kita? Alhamdulillah semua baik saja. Bahkan saya sampaikan ini yang positifnya di kita ini sudah ada akulturasi budaya. Ya, kalau sudah berbicara akulturasi budaya itu berarti perpaduan budaya Melayu dengan budaya Jawa. Katakanlah jaran kepangnya pakai musik itu Zapin. Bisa kan?
0: Kolaborasi yang kreatif, Pak, ya?
2: Kreatif. Mengapa tidak? Itu bisa kita lakukan. Dan ini sudah terjadi di Siak Kecil, Pak. Akulturasi budaya itu ada. Seperti itu. Umpamanya, sebenarnya ada budaya kita di Bengkalis ini sudah jadi satu akulturasi, yaitu pada saat kegiatan ini apa namanya Idul Fitri. Idul Fitri kita bikin rombongan. Dulu sebelumnya nggak ada itu. Tapi dengan masuknya berbagai etnis termasuk suku Jawa. Jawa itu dulu namanya istilah Baraan. Sekarang sudah
1: meluas.
2: Bahkan masyarakat Tionghoa juga seperti itu.
0: Iya benar.
2: Iya, itu fakta loh.
0: Iya.
2: Itu makanya saya bilang kita masyarakat Bengkalis ini sangat bersyukur dengan terciptanya situasional yang kondusif di Kabupaten Bengkalis ini.
0: Baik, jadi artinya pendekatan kepada generasi muda juga mengikuti perkembangan zaman ya.
2: Untuk generasi muda kita akan membuat itu dalam waktu dekat ini namanya Pelita.
0: Apa itu Pak?
2: Pemuda Lintas Agama.
0: Pemuda Lintas Agama. Ada. Jadi ini seperti apa pula yang akan di
2: kerangka konseptualnya bangun? Seperti ini. Pemuda Lintas Agama ini adalah satu organisasi yang membantu kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan keagamaan, tapi tidak menyinggung kepada aspek akidahnya. Umpamanya hari Jumat itu ramai di masjid-masjid itu. Parkirnya bisa dijaga bersama. Hari Minggu parkir di gereja dijaga bersama. Tapi kita nggak menyentuh ke akidahnya loh.
0: Iya betul.
2: Nah, jadi seperti itu. Itu yang akan saya ciptakan di Kabupaten Bengkalis itu. Pemuda Lintas Agama itu.
0: Namun kalau hal ini sudah disosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman gitu ya.
1: Tanggapan
0: yang negatif karena sudah tahu nih. Wow, walaupun ini muslim tetapi mereka tetap menjaga nih agar jalannya ibadah mereka tetap berlangsung dengan aman, nyaman, tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu Pak ya.
1: Salah satu tugas FEK nanti mensosialisasikan itu.
2: Itu dia.
1: Karena penguyuban-penguyuban kan berada di dalam FEK.
2: Minta support sangat ini
0: betul
2: sama
0: sekali,
2: Pak Yuhelmi
0: karena ini. Kalau kolaborasi seperti ini bisa menjadi kunci keberhasilan suatu pemersatu bangsa kita ya Pak ya. Baik, ini menarik sekali. Namun kalau kita ingat kembali usia Bengkalis ini memasuki usia ke 514 tahun ini Pak, sebenarnya ini menjadi tantangan terbesar juga bagi kita untuk terus menjaga persatuan masyarakat beberapa tahun ke depan begitu Pak ya. Jadi ini menjadi pengingat bahwa tantangan masa depan itu tentu berbeda dengan tantangan masa lalu seperti itu Pak. Nah, ini bagaimana nih tantangan kita? Bagaimana menghadapi untuk tantangan ke depannya ini Pak? Mungkin dari Pak Yuhelmi?
1: Yang harus kita hadapi untuk ke depan? Tentunya bagaimana memberikan informasi yang benar di tengah-tengah masyarakat dan kepada generasi muda. Ketika generasi muda kita tahu memilih dan memilah untuk kemajuannya, karena apa? Karena konsep pembangunan itu ada dua. Pertama adanya perubahan, adanya perubahan dan adanya gerakan. Perubahan itu dari tak ada menjadi ada, gerakan itu dari tak baik menjadi baik. Sekarang persoalannya, tantangan kita ke depan, kalau mau jadi baik, ini jalannya. Kalau mau jadi buruk, ini jalannya. Sudah terbuka jalannya. Hanya saja tinggal yang bersangkutan itu kita bekali. Yang kami katakan tadi, tentunya informasi yang benar. Komunikasi yang bagus. Konsultasi. Hari ini lembaga konsultasi sudah cukup banyak. Hanya saja, anak-anak muda kita ini, apakah medsos yang dipegangnya itu? Digunakan untuk hal yang positif atau untuk yang negatif. Kami kira semua ada pada hari ini di genggamannya. Nah, oleh karena itu, bagaimana secara psikologis kita, generasi yang kita ini, kalau kami ini sudah masuk generasi kolonial ini, memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Makanya sebagai orang tua tentunya bekali anak-anak dengan pengetahuan. Kenapa? Dengan pengetahuan itulah dia bisa mendapat ilmunya dan nanti akan memberikan yang terbaik dan bermanfaat kepada masyarakat. Kira demikian yang perlu kita persiapkan kepada generasi muda.
0: Betul sekali, karena ke depan ini memang tolak ukurnya generasi muda kita Pak ya. Karena generasi muda ini darahnya masih muda, mudah sekali terpengaruh, emosinya juga harus stabil gitu Pak ya. Nah, ini kita sudah sampai di penghujung acara kita Pak. Mungkin ada harapannya nih dari Kesbangpol terhadap masyarakat agar Bengkalis tetap menjadi daerah yang aman, damai, dan menjadi contoh bagi daerah yang lain, Pak? Mungkin seperti apa harapannya, Pak?
2: Baik, untuk harapan yang kita inginkan di Kabupaten Bengkalis ini adalah agar masyarakat untuk dapat menciptakan situasional yang kondusif melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, yang seperti disampaikan Pak Yuhelmi tadi adalah kegiatan-kegiatan yang positif, kemudian juga aktivitas masyarakat dalam upaya untuk katakanlah memenuhi kebutuhan hidupnya disesuaikan dengan kemampuan diri untuk bekerja, itu jangan terlalu memaksakan keinginan. Karena ketika keinginan dipaksakan itu tidak akan pernah ada putus-putusnya, ya. Kita mau yang berpenghasilan besar, tapi cara kita salah.
0: Terlalu berekspektasi tinggi, Pak, ya. Tapi tidak tinggi. Sesuai dengan kondisi yang ada.
2: Sesuaikanlah dengan kemampuan potensi diri, sehingga pada akhirnya apapun yang kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, juga itu pemerintah Kabupaten Bengkalis.
0: Baik, terima kasih Pak Soeharto. Dan terakhir nih Pak Yuhelmi, jika diminta nih menggambarkan Bengkalis 5 tahun ke depan, seperti apa Bengkalis bermarwah yang Pak Yuhelmi harapkan atau impikan?
1: Sebagaimana visi daripada Bupati kita adalah untuk menciptakan bermasa serta unggul di Indonesia. Berbicara masalah unggul, tentunya tidak ada lagi yang paling terbaik, itulah dia. Oleh karena itu, penyiapan-penyiapan ini oleh Bupati kita sudah menyiapkan berbagai sektor, baik sektor perhubungan, sektor transportasi, lain sebagainya. Namun tantangan tetap ada. Kenapa? Ini adalah dinamika. Dengan tantangan inilah kita bisa berbuat. Oleh karena itu, kami sering menyampaikan dengan berbagai forum, baik itu forum pensiunan, forum lain sebagainya. Hari ini kita jangan menyanyi masalah tantangan dan hambatan. Tetapi kita semua itu tantangan bagi kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Menyelesaikan persoalan itu tidak bisa sendiri, harus bersama, berkolaborasi. Oleh karena itu lintas OPD pada hari ini melalui pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak bersama-sama bagaimana melaksanakan kolaborasi sehingga menjadi harmoni. Oleh karena itulah berbagai gerakan yang telah dilakukan. Kira kami dari Forum Pemborong Kemasyarakatan tentunya mendukung sepenuhnya itu, dan juga tetap dengan Kesbangpol, dengan wadah yang ada di Kesbangpol, begitu juga dengan OPD yang lain nanti, mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Bengkalis dan khususnya Pulau Bengkalis ini, bagaimana tantangan antara satu pulau dengan pulau itu tidak menjadi hambatan, tetapi itu menjadi tantangan bagi kita bersama.
0: Baik, terima kasih Pak Yuhelmi, Pak Soeharto, sudah memberikan pencerahan juga informasi yang baik, memotivasi bagi kita semua masyarakat Bengkalis, khususnya untuk ke depan, begitu Pak ya. Dan pendengar, semoga harapan tersebut bisa menjadi doa sekaligus motivasi bagi seluruh masyarakat kita untuk terus menjaga persatuan, memperkuat harmoni, dan bersama-sama membangun negeri junjungan yang semakin maju. Saya Rini Fahriani, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Apa kata Presiden Joko Widodo dalam memaknai kebinekaan Indonesia?
4: Bangsa, negara yang terdiri.
5: Kita tidak bisa memilih untuk terlahir dari keluarga mana, dari suku apa, dari agama apa, dan dengan latar belakang adat budaya seperti apa. Namun yang pasti, saya yakin di setiap aliran darah kita ada jiwa merah putih di sana. Saya juga yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika masih ada di setiap nafas kita. Dan perjalanan kali ini telah mengajarkan kepada saya akan indahnya sebuah kebersamaan. Kami tidak saling kenal sebelumnya, tapi alam Indonesia telah menyatukan kita dalam sebuah keceriaan.
6: Halo, nama saya Kelly Tandiono dan saya keturunan Tionghoa. Dan saya 100% Indonesia.
7: Halo, saya Ramon Tungka, saya Jawa, dan saya Indonesia.
8: Halo, gue Eka, gue Batak, gue Indonesia.
9: Hai, gue Sevin. Gue keturunan Tionghoa dan gue 100% Indonesia.
10: Saya Ade, saya Padang, dan saya Indonesia.
11: Saya Sutikyo, saya Jawa, dan saya Indonesia.
12: Saya Jun, saya keturunan Tionghoa, saya 100% Indonesia.
13: Saya Syode, dari Jakarta, dan saya cinta Indonesia.
14: Gue Mala, gue Bugis Cirebon, gue cinta Indonesia.
15: Saya Kadek, saya dari Bali, saya Indonesia.
16: Saya Linda, saya Jawa, saya Indonesia.
17: Gue Haris, gue Jawa, dan gue Indonesia.
18: Saya Hana,

Negeri ini terbentuk dari ribuan pulau yang terpisah, namun rekat dalam satu cengkraman Sang Garuda. Walau terbagi dari beribu suku, namun bersama dalam satu jiwa, jiwa Indonesia.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis. Masih bersama kami RRI Bengkalis, pendengar temani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, informasi untuk Anda, di mana program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Ya, sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Ya, salah satu peternak ayam petelur, pendengar, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG agar kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Ya, namun menurut Alfi, proses kerjasama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur. Ya, pendengar, ia berharap pelaksanaan program MBG dapat lebih memperhatikan keberadaan peternak lokal. Menurutnya, keterlibatan usaha daerah tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ya, menanggapi keluhan tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Ya, Yuhendra meminta agar setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan. Dan pendengar, ia menambahkan koordinasi juga akan diperkuat melalui organisasi PINSAR agar penyampaian aspirasi peternak dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan memiliki kekuatan dalam proses komunikasi dengan pihak terkait. Ya, pendengar, DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

90,7 MHz. Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Bengkalis. Saat ini pukul menunjukkan 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kami akan mengajak Anda untuk ikuti siaran podcast On The Record, kolaborasi bersama LKBN Antara yang dipancarkan langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru. Ya, pada edisi kali ini pendengar akan membahas tema Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak dan krisis mental anak muda. Ya, menghadirkan narasumber Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin yang akan berbagi informasi dan pandangannya mengenai pentingnya memahami label gizi pada makanan. Ya, perbincangan ini dipandu oleh Suwanti dan diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan edukasi bagi masyarakat tentang isu-isu kesehatan yang sedang menjadi perhatian. Ya, pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama yang dipancarkan langsung dari RRI Pekanbaru.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar yang Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kali ini kita beralih dalam rangkaian Riau Siang, masih untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Menemani Anda di dalam rangkaian Riau Siang ini, pendengar, kami akan awali dengan menghadirkan siaran podcast LKBN Antara. Topik pembahasan yang akan dihadirkan dapat Anda simak tentang Menkes mengupas ya tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda. Kami hadirkan siarannya langsung

0: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suwanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan, yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya, bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
2: Sehat, sehat. Mbak Suwanti, mudah-mudahan Mbak Suwanti juga sehat.
1: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
2: Yeah.
1: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya, adalah dengan Nutrilevel Pak BGS ya, betul ya? Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih Pak Menteri?
2: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya. Asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya. Karena penyakit stroke, jantung dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian, dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau HbA1c-nya bisa diukur di bawah 5,7, dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200 atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
2: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
1: lemaknya.
2: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar.
1: Nah.
2: Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan.
2: Ada
1: di situ,
2: pendanaan
1: ya,
2: yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun, saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
2: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Oke. Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi. Dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya.

0: dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda, karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
1: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menterinya yang pengen mereka sehat, itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya, setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit.
0: Yeah.
1: Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
0: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
1: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh, senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu.
0: Gitu.
1: Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah
0: gitu. Kalau
1: pakai bahasa jelibet-jelibet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang kita, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jelibet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk gitu.
0: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
1: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
0: Paling aman.
1: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja, itu mungkin lebih.
0: Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
1: Betul,
0: danger
1: betul,
0: gitu ya.
1: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
0: Oh
1: ya,
0: iya,
1: gitu,
0: betul,
1: ya.
0: Danger berarti.
1: Saya putih, saya pakainya gitu, putih.
0: Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
1: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa buy-in dari semua stakeholder.
0: Betul.
1: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa mall-mall juga nanti mesti paham. Ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga mesti ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup. Ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. jadiin duluan, ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nanti yang seperti ini, dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah, suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah itu biasanya orang berbondong-bondong ngejar ke sana.
0: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
1: Yang sehat.
0: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
1: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih, udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat, agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan, dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah, ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
0: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
1: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji. Nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi nih. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran, itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini,
0: ada
1: atau juga
0: gitu
1: di satu.
0: Ya.
1: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat, dan saya ngelihat positif kok ininya, apa responsnya. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan. Mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
0: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
1: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
0: versi atau yang lebih sehat,
1: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
0: Iya.
1: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, yeah. Penekanannya lebih ke sana.
0: Oke. Tapi kalau bicara sehat, ini kan gak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang gak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu. Walaupun kayaknya gak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini. 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
1: Kesehatan mental ini gak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
0: Kecemasan, ya.
1: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
0: nggak
1: bisa tidur, nggak bisa kerja. Iya. Naik lagi schizophrenia. Itu udah bener-bener yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia gak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi gak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder, kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
0: Betul.
1: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
0: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog, dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
1: Masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin, itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
0: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat
1: justru
0: anak-anak
1: itu. Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita gak handle ini, itu tadi kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain, karena gimana betul. Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan
0: dan SKB keluarga. Begitu.
1: Iya, kita duduk kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ini yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus, makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak. Itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki ekosistem, pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikdesmen, kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jenis kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat. Atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
0: Oke. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
1: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
0: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
1: Iya, mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
0: Mudah penularannya
1: dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang,
0: betul.
1: COVID itu di awal-awal 3-4. Ya, pada waktu Omikron cepat tinggi.
0: Ini jadi nostalgia 8-an. Loh.
1: Ya. Tapi kalau campak itu 12-15. Jadi satu orang kena, nularinnya ke 12, wow. ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025 itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026 sekarang aja udah 17 ribu.
0: Baru berapa bulan,
1: jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang ke anak-anaknya sekali lagi.
0: Ulang artinya anak-anak yang
1: dia sudah kena apa enggak, dia sudah vaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
0: Vaksin lagi
1: sekali. Dan itu terbukti, yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
0: Pak Menteri melihat gerakan anti vaksin ini seperti apa sih?
1: Ya, ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
0: Betul.
1: Padahal saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali.
0: Yeah.
1: Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
0: Betul.
1: Campak dan itu bisa menyebabkan kematian pula. Dan anak-anak pula. Hmm. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
0: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia
1: banyak, Pak Menkes? Banyak, tersedia banyak.
0: Banyak
1: tersedia
0: ya? Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat.
1: Masyarakat untuk mau memvaksinasi anaknya.
0: Oke. Kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk next-nya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan Peduli Lindungi gitu ya, ketika COVID ada catatan vaksin kita di situ dan lain sebagainya. Sekarang kan Satu Sehat, apa yang di update atau yang ingin dimunculkan lewat Satu Sehat ini, atau mungkin bisa jadi sarana edukasi tadi, Pak Menteri?
1: Nah, itu yang saya ingin sampaikan ke Satu Sehat nantinya. Satu Sehat itu kalau bisa terintegrasi dengan gadgetnya kita.
0: Oke.
1: Okay. Dia menjadi salah satu aplikasi favorit di bawah WhatsApp, IG dan TikTok yang mau dilihat masyarakat untuk menjaga kehidupan dia sehat. Nah, saya lagi minta teman-teman untuk produksi, contohnya itu step. Tapi juga bisa ini kan? Bisa kan? Oh, mau minum, di scan, masuk. Oh, saya minum merah. Merah itu bukannya enggak boleh loh.
0: Iya. Yeah.
1: Boleh, tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Udah minumnya sekali aja. Boleh kok minum sekali, habis itu hitam-hitam apa ijo-ijo. Boleh enggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi habis itu americano air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
0: gulanya
1: boleh.
0: Udah cukup ya?
1: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang, bisa enggak dikasih tahu, Pak, di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih betul. Lebih sering
0: jadi
1: digunakan.
0: Jadi engaging. Ya. Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri, arahnya ya, untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
1: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat, kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis itu merupakan pilar utama menjaga masyarakat kita tetap sehat.
0: Oke deh, Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
1: Ya.
0: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Ya, pendengar, baru saja kita simak siaran podcast bersama dengan LKBN Antara, disiarkan langsung melalui penyiaran RRI Pekanbaru. Dan saat ini Anda kembali lagi di 90,7 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis, kanal informasi dan inspirasi.

Hidup tanpa internet di era yang serba modern ini rasanya sulit dilakukan. Mulai dari bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur, kita pasti bersentuhan dengan dunia maya. Kehadirannya di tengah-tengah kehidupan memang amat bermanfaat. Selain dapat mendekatkan yang jauh lewat layanan komunikasi, internet juga dapat mempercepat langkah kita memenuhi kebutuhan. Dari transportasi, berbelanja kebutuhan sehari-hari, hingga memenuhi asupan gizi. Sayangnya, di balik segala manfaat kemudahannya, dunia maya bisa menjebak manusia ke dalam bahaya, terutama jika kita menyelaminya tanpa edukasi dan kesadaran yang menyeluruh. Faktanya, menggunakan internet bukanlah tanpa risiko. Apapun yang pernah kita unggah di internet akan selalu ada di sana, selamanya. Jejak digital selalu mengikuti kita selama dunia maya masih tetap ada, sekalipun suatu saat kita sudah tidak lagi menggunakannya. Belum lagi beragam masalah cybercrime, akibat kita mengunggah informasi personal di dunia maya. Mulai dari pencurian uang, cyberbullying, hingga penyalahgunaan informasi untuk merusak reputasi. Ada pula masalah ruang gema atau echo chamber, yang sering dimanfaatkan untuk urusan politik. Informasi yang tersebar di mesin pencarian dan media sosial bisa mengurung pada ruang gema yang akhirnya mengarahkan opini kita pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Lalu, harus bagaimana? Apakah harus berhenti menggunakan internet? Berhenti pakai smartphone atau laptop? Meningkatkan kesadaran bahwa internet bisa jadi ruang yang merugikan bisa jadi langkah pertama sehingga kita bisa selalu waspada dan melakukan pencegahan. Contohnya, untuk membatasi informasi personal yang bisa membahayakan, kita bisa mencari nama kita di mesin pencarian, lalu menganalisa informasi apa saja yang ada di Google, Yahoo, atau mesin pencarian lainnya. Sebisa mungkin, hilangkan informasi yang amat personal, seperti alamat rumah atau nomor handphone. Menaruh informasi pribadi secara sengaja atau tidak, di internet bisa menuntun para kriminal meretas informasi kita yang berhubungan dengan keuangan. Selain juga dapat memberikan akses untuk para hacker menggunakan konten yang kita miliki di smartphone atau laptop, bisa saja foto kita yang sebenarnya biasa-biasa saja diedit dan digunakan untuk hal-hal menyangkut pornografi. Sedangkan untuk media sosial, aktifkan segala keamanan yang bisa menjaga privasi informasi. Begitu juga aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, LINE, atau Telegram. Pastikan mode two-step verification telah aktif untuk mencegah para hacker masuk ke dalam aplikasi dan menyalahgunakan kontak yang dimiliki. Ingatlah bahwa pencegahan yang kita lakukan bukan tidak membebaskan. Justru sebaliknya, dengan tetap waspada dan siaga, kita bisa membebaskan diri dari belenggu bahaya dunia maya.

Ya, 90,7 MHz Radio Publik Indonesia Bengkali, satu lagu dari Leodra dengan singelnya Pesan Terakhir. Dan lagu ini pendengar sekaligus menutup perjumpaan kita di siang ini. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak berita olahraga dalam negeri dan luar negeri. Dan akhirnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Di Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dilempar kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Pedro Porro yang bisa lewat gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2.
0: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandalkan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
2: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
0: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
2: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
0: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofyan dari RRI Palu.

0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel, Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut. Wah,
1: luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya, perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Sabtu Sumatera.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan Sosial TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk

0: persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
1: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
0: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
3: Sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa. Untuk barang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu. Karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari skillnya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu atas harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Kita beralih ke arena basket. Matahari. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prisy Blast menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Toli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk depan. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau di boxing lah, atau ini kebetulan saya, kebetulan saya bawa atlet kalahnya parah-parahkan di kalangan ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada ya, perlawanan itu masih ada yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa lah sedikit menyesuaikan, sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan ada kita yang kita butuh di seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Mendengar dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Pranoto untuk kembali hadir di ruang dengar Anda. Melanjutkan kebersamaan kita dalam Riau Siang, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan juga pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mandung.
7: Wadama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasanan totong inararan. Nah jadi bagian Indonesia ini.
8: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Terima kasih pendengaran, masih bersama Rere Bengkali di 90,7 MHz pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat beristirahat untuk Anda yang baru saja pulang ke rumah ya. Dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Semoga hari ini menyenangkan, bahagia selalu dan membawa keberkahan untuk semuanya. Kita nantikan jelang waktu salat zuhur nanti pada pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih kita temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terbaik untuk Anda siang ini.

0: Pendengar, saat ini sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Bengkalis dan wilayah sewaktu dengannya. Sejenak kita akan dengarkan kumandang azan.
1: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Sabbe Sankhara Anicca. Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari perubahan. Meski kerap tidak kita sadari, ketidakkekalan adalah realitas yang selalu terjadi di sekitar kita dan juga terjadi atas diri kita sendiri. Bahkan dari episode pertama Secawan Teh hingga yang terakhir tentang kematian, selalu ada ketidakkekalan atau perubahan yang dibahas sebagai salah satu aspeknya. Lantaran terjadinya perubahan, kita bisa merasa bahagia. Sebaliknya, kita juga bisa merasa menderita. Ada kalanya kita merasa sangat bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Namun, dalam beberapa waktu, kita juga mempertanyakan diri kita sendiri. Kita seringkali merasa ragu atas apa yang kita lakukan. Kita seringkali merasa tidak pantas mencapai sesuatu. Dan akhirnya malah terjebak, tenggelam dalam overthinking, lalu tidak berani melangkah maju. Sama seperti pergulatan emosi yang lain, mempertanyakan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat wajar. Ini justru menjadi kesempatan untuk lebih bijaksana melihat diri sendiri secara apa adanya. Sebagai contoh, dalam episode Secawan Teh sebelum ini, saya merasa sangat diperhatikan lewat komentar berikut. Lalu dalam prosesnya, saya mengalami fase mempertanyakan diri sendiri, lalu melihat kembali apa yang telah dilakukan. Perubahan atau ketidakkekalan terus terjadi. Ketika pertama kali membaca komentar tersebut, muncul ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Dan sensasi batin yang muncul adalah rasa yang tidak menyenangkan. Namun setelah mencermati lebih dalam dan melihat pesan tersebut secara apa adanya, ketidakpuasan atas diri sendiri tadi berubah menjadi pengalaman dan pelajaran. Yang awalnya muncul sebagai ketidakpuasan berubah menjadi rasa syukur dan berterima kasih. Lagi-lagi terjadi yang namanya ketidakkekalan. Sensasi batin, gelombang emosi, dan pemahaman berubah. Dengan memahami realitas ini, kita bisa menentukan apakah kita ingin terus maju atau kita ingin bertahan dalam ketidaknyamanan yang kita miliki. Itu juga yang terjadi manakala kita mendapatkan kritik, penolakan, bahkan ekspresi kebencian dari orang lain. Banyak hal yang berada di luar kendali kita, kecuali cara kita merespons. Oleh karena itu, akan jauh lebih bijaksana jika kita terus berusaha melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita sendiri, dengan terus menyadari bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kekal. Dan apabila yang kita lakukan ternyata bermanfaat bagi orang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Agar kita tidak justru menambah beban pada diri kita sendiri dan bisa terus melangkah dengan ringan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Rere Bengkalis di 90,7 MHz. Pukul 1 siang ini kami akan ajak Anda untuk update kembali informasi dalam Warta Riau Siang bersama Pro 1 Rere Pekanbaru.

Selamat siang pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.

Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas,

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok, siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak, Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita ke kabar pertama, pendengar. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait, termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah, inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi, yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah, ini yang kita harapkan. Ini tim belum berjalan pun. Kita lagi mencari data, mengkumpulkan data, kumpulkan data nanti dari kantor pajak, kumpulkan data dari PT Migas, dari Dispenda. Nah, ini yang kita kumpulkan jadikan satu. Nah, ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan. Nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus maksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPTK ini masih lancar, Pak Tuan. TPTK ini masih lancar, hotel-hotel juga masih lancar. Ya, walaupun dengan sampai berlari bocor ya, ini data apa sudah mulai terganggu, tapi insyaallah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok. Siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
4: Upaya menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok terus diperkuat oleh berbagai pihak termasuk Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI. Ketua Harian APPSI Don Muzakir menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil peran aktif dalam distribusi 9 bahan pokok guna memastikan pasokan tetap terjaga di pasar tradisional.
5: Nanti APSI akan berperan melakukan distribusi 9 bahan pokok. Dan kawan-kawan boleh lihat di grup. Di grup DPP, ini lagi kita contohkan di DKI Jakarta. Kita melakukan kerjasama dengan Bulog, melakukan kerjasama dengan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya menyediakan satu kios untuk dilakukan suplai barang oleh Bulog, disuplai barang oleh badan pangan untuk distribusi ke pasar nasional.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM di Disperindakop UKM Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya stabilitas harga bahan pokok sebagai faktor utama dalam menjaga ketenangan masyarakat.
6: Pemenuhan bahan pokok yang mempengaruhi ketenangan juga oleh masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokoknya yang terpenuhi dengan harga yang sesuai. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Harian APSI Pusat bahwa diharapkan DPD. Ya.
4: Dengan kolaborasi yang semakin kuat diharapkan kebutuhan bahan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara merata dengan harga yang stabil dan terjangkau di pasar tradisional. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Dalam rangka memperingati Hari Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara tahun 2026, digelar Bazar Pangan Murah, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
7: Bazar pangan murah berlangsung di halaman Rumah Sakit Umum Angkatan Udara Dr. Sukirman Lanut Rosmin Nurjadin Rabu 15 Juli 2026 disambut antusias masyarakat. Berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan tepung dijual dengan harga lebih murah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Dina, mengatakan pihaknya membawa program mobil pangan keliling dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok harga terjangkau. Pada kegiatan ini disediakan stok sekitar 2 ton bahan pangan untuk masyarakat.
8: Jadi kegiatan kita pada hari ini itu namanya mobil pangan keliling andalan murah dan amanah, mobil Pak Aman. Ini arahan dari Bapak Wali Kota kita, Bapak Agung Nugroho, untuk berkeliling ke tiap titik di kantor kelurahan yang rentan rawan pangan, terutama untuk intervensi harga komoditi pangan pokok bagi masyarakat. Komoditi yang kita sediakan di mobil pangan keliling ini ada berbagai macam, terutama beras. Lebih kurang kita isinya mobil ya, ini mobil Pak Aman namanya, mobil pangan keliling itu sekitar 2 ton kita bawa.
7: Sementara itu, salah seorang warga, Marlina, mengaku sangat terbantu dengan diadakan bazar pangan murah karena harga lebih murah dibandingkan di warung. Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan.
9: Ya, ini kalau kita beli di warung kan 68, kalau di sini 61. Ini mudah-mudahan ada bazar terus. Lumayan kan? Iya, sangat membantu.
7: Kegiatan bazar pangan murah dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.
0: Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purn Asmar meminta RSUD Meranti memberikan pelayanan prima ke masyarakat. Hal

0: berharap hal tersebut terus ditingkatkan dan seluruh petugas mampu melayani pasien dengan sepenuh hati.
1: Ya, alhamdulillah, parkirnya sudah teratur dan juga masalah pelayanan juga sudah teratur, dan juga pada malam hari sudah hidup lampu terang benderang di rumah sakit ini. Jadi sudah menghimbau kepada seluruh ASN, baik direkturnya maupun pegawainya, bekerjalah untuk masyarakat sebaik-baik mungkin.
0: Sejumlah pembenahan kini terus dilakukan manajemen RSUD Kepulauan Meranti, mulai dari penataan parkir hingga perbaikan genset yang sempat menjadi kendala beberapa waktu yang lalu. PLT Direktur RSUD Kepulauan Meranti Romi Haris Nanda mengatakan proses perbaikan genset dalam waktu dekat akan segera rampung dikerjakan, sehingga jika terjadi pemadaman listrik sudah tidak lagi menjadi kendala.
2: Awal-awal aku itu tuh yang benahi kan kemarin listrik lah, pastikan genset. Nah, kemarin kan peminjaman genset PU untuk sementara ambil kita perbaiki mesin genset kita kan. Nah, itu mesin genset kita kan lagi dikerjakan, insya Allah dalam minggu ini selesai atau paling lama 2 minggu. Artinya dalam bulan ini insya Allah sudah bisa beroperasi genset kita.
0: Sementara menjelang perbaikan genset selesai, PLSD Kepulauan Meranti masih meminjam mesin milik Dinas PUPR Kepulauan Meranti untuk berjaga-jaga suasana terjadi pemadaman listrik. Romi menambahkan selain perbaikan genset, satu lift yang sempat rusak kini sudah diperbaiki dan sudah siap digunakan, sehingga pasien dan pengunjung kini sudah bisa menggunakan lift secara terpisah. Kontributor Mama Sinaini, RRI Pekanbaru.
3: Kabar berikutnya pendengar, alih fungsi lahan dari tahun ke tahun mulai menunjukkan penurunan. Sampai saat ini tercatat 1.800 hektar luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis, dan peningkatan gabah juga semakin meningkat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
4: Alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bengkalis menjadi perhatian pemerintah daerah. Meskipun demikian, kondisi tersebut dinilai belum berlangsung secara signifikan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen terus mengedukasi masyarakat agar lahan persawahan tetap dipertahankan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Bengkalis, Sufandi, mengatakan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menekan alih fungsi lahan pertanian sekaligus mencari solusi yang tidak merugikan masyarakat. Saat ini luas lahan persawahan di Kabupaten Bengkalis mencapai sekitar 1.800 hektar. Sekitar 40% diantaranya berada di Desa Sepotong dan wilayah sekitarnya yang menjadi sentra produksi padi terbesar di Kabupaten Bengkalis. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian pada tahun 2026, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan kepada petani. Bantuan tersebut meliputi mesin perontok padi dari pemerintah pusat, serta bantuan pupuk dari pemerintah Kabupaten Bengkalis yang disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Alih fungsi lahan masih terjadi tapi tidak terlalu signifikan. Mudah-mudahan ini nanti dapat kita berikan sosialisasi atau masukan kepada masyarakat terkait dengan alih fungsi lahan ini, karena bagaimanapun kan ketahanan pangan ini merupakan amanah undang-undang dasar. Harus kita beri pemahaman secara baik, dan tentunya jalan keluarnya win-win solution lah, artinya dari pihak pemerintah, dari pihak masyarakat tidak dirugikan terkait dengan pembatasan lahan khusus untuk daerah persawahan.
4: Sementara itu, Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan pihaknya siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai harga pembelian yang telah ditetapkan pemerintah.
6: Si kalau Bulog siap
7: ya.
6: Siap kalau Bulog. Tapi kalau kami kan sesuai dengan penugasan itu harganya di 6.500 per kilo. Terus lompat tahun 2026.
4: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi petani untuk menjual hasil panennya. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus mendukung terwujudnya program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pihak sekolah SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu Bengkalis antar siswa kelas 12 ke tempat magang, salah satunya di RRI Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
8: Pihak Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK 2 Penerbangan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis mengantar siswa-siswi kelas 12 untuk ikuti praktek lapangan atau magang di beberapa tempat yang telah ditetapkan, salah satunya di RRI Bengkalis. Sri Umihani, salah satu guru SMK 2 Penerbangan Bukit Batu,

0: kepada RRI mengatakan lokasi magang yang telah diantarnya mulai Senin kemarin dan pada hari ini adalah di RRI Bengkalis dan juga percetakan di Pulau Bengkalis.
1: Kegiatan hari ini dari tadi saya nyebrang untuk ngantar siswa magang di Bengkalis. Sebenarnya dari semalam juga, cuma semalam saya ngantar di Pakning. Di Pakning itu ada beberapa tempat, ada di kantor camat, terus ada di Pemuda Grafika Pakning, ada di Bismillah Art, terus ada di Minikon juga. Terus hari kedua saya ngantar di Bengkalis ke RRI, terus lanjut ke Partner nanti habis ini, terus ke Goldprint, kemudian yang terakhir nanti ke Klapia.
0: Sementara itu, Welvi, salah satu siswi yang ditempatkan di RRI Bengkalis, mengungkapkan saat magang nanti ia bisa menerapkan ilmunya di tempat magang, bahkan juga berharap mendapatkan pengetahuan dan pengalaman kerja baru di RRI Bengkalis.
2: Harapan saya yang saya kurang tahu bisa mengerti di sini. Saya bisa menguasai cara berita.
0: Adapun SMK Negeri 2 Penerbangan Bukit Batu memiliki 6 jurusan, namun hingga saat ini baru 4 jurusan yang diterapkan di sekolah tersebut. Di antaranya adalah desain komputer visual atau DKV, kemudian airframe power plant, dan teknik sepeda motor yang saat ini terisi hingga kelas 12. Sementara untuk jurusan agrobisnis, perikanan air payau, dan laut baru terisi sampai kelas 11. Diharapkan dengan magang selama 6 bulan ini, siswa-siswi mendapatkan ilmu yang bisa menjadi bekal di dunia kerja satu saat nanti. Karena sekolah kejuruan merupakan persiapan untuk dunia kerja jika tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Reporter RRI Bengkalis Smart Visa melaporkan.
3: Sementara SD Negeri 2 Bantan Kabupaten Bengkalis mendengar terus mematangkan persiapan mengikuti penilaian Adi Wiyata Mandiri tahun ini. Selain membangun budaya peduli lingkungan di sekolah, sekolah tersebut juga telah membina sekolah lain sebagai bagian dari persyaratan menuju predikat Adi Wiyata Mandiri. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Setelah berhasil meraih penghargaan Adi Wiyata Nasional pada tahun 2024, SD Negeri 2 Bantan kini menargetkan predikat Adi Wiyata Mandiri. Salah satu syarat utamanya adalah membina sekolah lain agar mampu menerapkan budaya peduli lingkungan. Kepala SD Negeri 2 Bantan, Iriana Ningsih, mengatakan sekolahnya telah melakukan pendampingan kepada beberapa sekolah di Kecamatan Bantan sebagai bentuk berbagi praktik baik program Adi Wiyata.
5: Untuk yang kedepannya itu kan harus salah satu syarat utama di dalam program Adi Wiyata Mandiri itu harus bisa membina dua sekolah binaan. Dan Andrea, ini ada satu binaan yang di SMP 5 Bantan itu sudah kita bina dan tahun ini masuk ke tingkat kabupaten. Kemudian sebelum itu juga, sebelum kita masuk ke Adi Wiyata Nasional, sebenarnya sudah punya juga tuh sekolah yang berdampingi, masuk SD 16, SD 15, dan mereka sudah sampai ke tingkat provinsi.
4: Menurut Iriana, tantangan terbesar dalam mengembangkan program Adi Wiyata adalah membangun pemahaman bahwa program tersebut bukan sekedar untuk mengejar penghargaan, melainkan membentuk budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu, penyuluh lingkungan hidup ahli muda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani, menilai sekolah yang telah meraih Adi Wiyata memiliki peran penting dalam menjadi contoh bagi sekolah lainnya.
5: Alas sudah Adi Wiyata tingkat kabupaten, provinsi, dan cuma ada tidak ditingkatkan lagi, udah spayer tuh penghargaan. Cuma yang terbaru kalau Bengkalis, SD 20 Bengkalis, SD 4 Bengkalis, itu yang terbaru. Kemudian di Bantan itu ada SD 2 Bantan, itu udah tingkat nasional.
4: Dinas Lingkungan Hidup berharap semakin banyak sekolah yang mengembangkan program Adi Wiyata sehingga upaya membentuk generasi peduli lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kita ke kabar selanjutnya, pendengar. Polisi saat ini dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafian Siak. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
2: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang. Ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
1: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
3: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
1: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafian Siak Alek Kristolotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan semak belukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunus, RRI Pekanbaru.
0: Sementara dari kabar olahraga, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, KONI se-Sumatera kini bergerak mencari daerah pengganti agar ajang kualifikasi menuju PON 2028 itu, 2028 maksud kami, tetap dapat diselenggarakan. Khairani Januari ini melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan pengunduran diri sebagai tuan rumah Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 secara resmi kepada KONI se-Sumatera dan KONI Pusat. Informasi tersebut juga telah diterima KONI Provinsi Riau melalui Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi mengatakan saat ini KONI se-Sumatera sedang melakukan pembahasan untuk menentukan daerah yang siap mengambil alih penyelenggaraan Porwil 2027. Menurutnya langkah cepat perlu dilakukan agar agenda olahraga terbesar di tingkat regional Sumatera tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan saat ini Provinsi Sumatera Barat dikabarkan siap menjadi alternatif tuan rumah. Bahkan KONI Riau telah berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah teknis yang pernah dilakukan saat mengambil alih penyelenggaraan Porwil sebelumnya. Menurutnya, keberlangsungan Porwil sangat penting karena menjadi satu-satunya ajang kualifikasi PON di Indonesia yang menggunakan sistem kompetisi tingkat wilayah.
5: Porwil Kepri itu sudah pasti batal, jadi Provinsi Kepri itu sudah bersurat ke Polisi Sumatera, sudah bersurat juga ke KONI Pusat. Sekarang kan lagi dicari alternatif penyelamat Porwil. Kami pakai istilah penyelamat Porwil. Dulu waktu 2023 kan Aceh, Riau yang menyelamatkan. Jadi kemarin di Kabupaten Sumatera kita komunikasi. Saya coba bilang ke Kepri, kita tawarkan ada Lampung nih yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah PON 2032, kan? Coba tawar mereka, minimal mereka uji coba dulu gitu, menjadi tuan rumah kan. Kan kalau Porwil kan tak besar, berkisar hanya 10 cabur gitu. Tapi informasi dari teman-teman Kepri, Lampung juga punya masalah yang sama dengan finansial itu kan. Terakhir kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di Sumbar, kabarnya Sumbar mau jadi penyelamat. Jadi kemarin saya ngomong dengan salah satu pengurus KONI Sumbar, mereka ingin meyakinkan Pak Gubernur agar Sumbar bersedia menjadi tuan rumah. Kami sudah sampaikan juga trik-trik apa yang kita pakai di Riau kan, yang bisa meyakinkan kepala daerah.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, berharap Porwil Sumatera ke-12 tetap dapat terlaksana. Menurutnya, apabila ajang tersebut batal digelar, maka masing-masing cabang olahraga harus menggelar kejuaraan wilayah secara mandiri sebagai jalur perebutan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Hal itu dinilai akan membuat proses kualifikasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi yang lebih besar di setiap cabang olahraga.
6: Untuk mengikuti PON lah. Nah, jadi mungkin intinya nanti kalau tidak ada Porwil, otomatis setiap cabang olahraga mengadakan sendiri kejuruil namanya, kejuaraan wilayah ya, untuk mengambil tiket ke PON. Cabang olahraga ini kan dibagi nih wilayah nih. Nggak mungkin semua provinsi mengikuti PON. Otomatis nanti di wilayah-wilayah itu dibagi-bagi siapa juara 1, juara 2, juara 3 itu yang mengikuti PON. Itu makanya ada Porwil, kejuruil itu.
4: KONI Sumatera menargetkan keputusan mengenai tuan rumah pengganti Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 dapat segera ditetapkan. Kepastian tersebut diharapkan memastikan seluruh tahapan persiapan dan kualifikasi menuju PON 2028 tetap berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembinaan prestasi atlet di wilayah Sumatera tidak terganggu. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
7: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara dua kekuatan besar sepak bola dunia. Argentina dan Inggris, pertandingan yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Selain memperebutkan satu tempat di partai final, duel ini juga menghadirkan atau menghidupkan kembali rivalitas panjang kedua negara yang telah mewarnai sejarah Piala Dunia selama beberapa dekade. Berikut preview selengkapnya disampaikan Hasna Latifah.
1: Semifinal Piala Dunia 2026 akan menghadirkan laga syarat gengsi antara dua kekuatan besar sepak bola dunia, Argentina dan Inggris. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan. Selain memperebutkan satu tempat di partai final, duel ini juga menghidupkan kembali rivalitas panjang kedua negara yang telah mewarnai sejarah Piala Dunia selama beberapa dekade. Argentina datang ke semifinal dengan kepercayaan diri tinggi setelah menampilkan performa impresif sejak babak penyisihan hingga fase gugur. Sebagai juara bertahan, La Albiceleste kembali menunjukkan kualitas permainan yang mengandalkan penguasaan bola, kerjasama antar lini, dan kreativitas dalam membangun serangan. Sorotan utama yang tertuju kepada Lionel Messi, yang meski telah berusia matang, tetap menjadi inspirasi, sekaligus motor serangan tim. Visi bermain, kemampuan membaca ruang, serta akurasi umpan dan penyelesaian akhirnya menjadikan Messi sebagai pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Di sisi lain, Inggris melangkah keempat besar dengan performa yang tidak kalah meyakinkan. The Three Lions tampil disiplin dalam bertahan, cepat saat melakukan transisi, dan efektif memanfaatkan setiap peluang. Lini depan Inggris masih mengandalkan ketajaman sang kapten, Harry Kane, yang terus menunjukkan naluri mencetak gol di setiap kesempatan. Pengalaman, kepemimpinan, dan kemampuan Kane dalam menyelesaikan peluang membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan Argentina. Pertandingan ini diprediksi berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit pertama. Argentina kemudian akan menguasai penguasaan bola dan mengandalkan kreativitas Messi untuk membongkar pertahanan lawan. Sebaliknya, Inggris diperkirakan memilih permainan yang lebih langsung dengan memanfaatkan kecepatan di sektor sayap sebelum mengirimkan bola kepada Harry Kane di kotak penalti. Pertarungan di lini tengah akan menjadi kunci karena tim yang mampu mengontrol tempo permainan memiliki peluang lebih besar untuk mendominasi jalannya pertandingan. Duel individu antara Lionel Messi dan Harry Kane dipastikan menjadi salah satu pusat perhatian dunia. Messi dikenal sebagai pemain yang mampu menciptakan peluang dari situasi sulit melalui kecerdasan, teknik, dan pengalaman yang dimilikinya. Sementara itu, Harry Kane merupakan penyerang komplit dengan kemampuan penyelesaian akhir, duel udara, serta insting mencetak gol yang telah terbukti di level tertinggi. Performa kedua pemain ini diyakini akan sangat menentukan hasil akhir pertandingan. Dan selain kualitas individu para pemain, aspek mental juga akan memainkan peranan penting. Kedua tim sama-sama memiliki pengalaman tampil di laga besar dan memahami bahwa satu kesalahan kecil dapat mengubah nasib mereka. Oleh karena itu, konsentrasi, disiplin, dan efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi faktor penentu siapa yang berhak melangkah ke partai final Piala Dunia 2026. Semifinal ini dipastikan menyajikan pertandingan yang penuh tensi, adu strategi, dan kualitas permainan kelas dunia. Apakah Lionel Messi mampu kembali membawa Argentina melangkah menuju final dan menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Ataukah Harry Kane berhasil memimpin Inggris mengakhiri penantian panjang mereka untuk kembali tampil di final Piala Dunia? Semua jawabannya akan tersaji di Stadion Atlanta pada Kamis 16 Juli 2026, pukul 2 waktu Indonesia Barat dalam sebuah pertandingan yang layak disebut sebagai final sebelum final.
2: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2020.

laporan khusus Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia bersama Disperindakop UKM Riau bersinergi pastikan kebutuhan pokok. Siapkan sistem distribusi sembako bersama Bulog untuk tekan gejolak harga di pasar. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI dimana saja berada. Apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa. Senang sekali saya Didi Zaidi balik lagi temani di siang ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa hingga pukul 3 sore nanti yang gabung, saya buka kesempatan di 0823 8836 4742. Oke, langsung saja yang pertama ada siapakah? Berikut ini selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Apa kabar di?
0: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Bang Galang gimana?
1: Alhamdulillah ada keadaan sehat sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Coba lagu ya Nuri.
0: Boleh dari?
1: Lagunya Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Oke. Okay.
1: Iya, lagu ini spesialnya untuk Monga Panjelayang nih. Salam-salam dia.
0: Oke.
1: Okay. Pertama buat Dedi sekeluarga enggak selalu dipanjangkan umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Nana juga di Mengaraya sekeluarga enggak sehat selalu. Buat Wiyati dengan cintanya moga dalam keadaan sehat dan sehat berbahagia sampai ke anak cucu. Buat Pak Tengku juga di mana ni tak ada muncul lagi. Keping sekeluarga enggak sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Buat Ayah Joko, salam kenal di Redap. Buat Nenek Anggun juga, keluarga. Buat Pak Adhan di Ngarawa. Ngarawa, semoga sehat selalu untuk keluarga. Buat semua di tempat terkecuali monitor Radio Ebro 1 Bengkalis, sekali di udara, tetap di udara.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bengkalan dari Pangkalan Jambi. Penelpon pertama siang ini ya, silakan kembali yang gabung di 0823 8836 4742. Selamat siang, halo Pro Dangdut.
2: Halo kembali, Dangdut adalah kita. Semakin asik dan semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Didi, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
2: Amin. Nah, kemana nih? 3 minggu lewat tak ada.
0: Merantau kejap.
2: Hancur, kecewa, selalu Kak Didi hilang.
0: Hai, baru lah 3 minggu. Belum lah 3 tahun.
2: 3 minggu mak. Anggur kantuk tidur dapat di sarapan tidur mengenang.
0: Baguslah kalau macam itu kan bisa tidur. Kalau saya on air kan tak bisa tidur jadinya.
2: Apa pasal tak bisa tidur?
0: Nah, iyalah gabung harus gabung.
2: Aduh nak nama dengan suara Kak Didi tu. Dapat Kak Didi menyanyi juga dapat.
0: Alamak, lain kisah tu kan.
2: Ya iyalah. Elah gurauannya Kak Didi, mudah-mudahan sehat, kempat selalu, sukses selalu untuk Kak Didi.
0: Insya Allah, amin.
2: Lama tak tengok film yang jauh di sana untuk Kak Didi.
0: Filmnya dah...
2: Tengok Wadderen, lama tak tengok Wadderen ya.
0: Filmnya dah tak jauh lagi, dah dekat dah.
2: Itulah. Lagu Kak Didi.
0: Lagu dari siapa?
2: Bukan lah tadi nak minta lagu yang tadi, so Kak Didi dah putar dulu.
0: Ah, lagu apa tuh? Oh yang tadi.
2: Oh, bulan merindu tadi ya.
0: Ah, cari yang lain lagi.
2: Kalau tidak ini kan dari versi baru kan ada kan prasangka Kak Didi.
0: Prasangka buruk, ada prasangka
2: ini,
0: baik.
2: Ya. Minta yang baik lah Kak Didi, buang campak nama baik.
0: Iya.
2: Ada versi baru nih Kak Didi?
0: Ada.
2: Alhamdulillah. Nah, okay. Jangan nambah sasangku benar Itu minta yang baik je Kak Didi.
0: Bakate.
2: Yalah, salam untuk Kak Didi. Moga sehat selalu Kak Didi.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan diberkahkan rezekinya. Semakin asik ya, main kompak aja kita selalu di RRI. Datu untuknya siapa tadi tuh? Menggalang tadi tuh. Iya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga. Datu untuknya. Ini Umi, mana Umi? Umi senyap, biasa Umi aja dulu.
0: Mbak kata.
2: Mudah-mudahan dengan tersayang itu tersenyum selalu dan diberi kebahagiaan. Ada untuk mamangnya juga dengan tersayangnya itu, dengan cintanya itu juga mudah-mudahan diberkahkan juga. Datu untuknya Mak Onga. Tak tanggung Mak Onga dapat lagu Mak Onga. Sedap gabung Mak Onga, gabung.
0: Lagu aja pun tak semua laki-laki ya.
2: Oh. Tak tanggung Mak Onga tidak.
0: Mbak kata.
2: Datu untuk Mak Umar, datu untuk Pak Ren, datu untuknya kekuatan dan untuk Arjun dan untuk ayah Joko sama yang tercintanya itu. Ada tuh kakak di Kak Mary juga di Hang Tua. Dan untuk keluarga saya yang di Bantan dan di Wonosari juga, salam kebahagiaan selalu. Dah tuh untungnya Bunda Maria, moga sehat selalu. Apa lagi jadi di ini lah, mau sudah tak perlu ni jadi di.
0: Masa iya.
2: Oh, bye bye dah. Ayo. Yang sibuk juga di depan nolong mak Adidi, adik saya tadi.
0: Oh gitu, iyalah iyalah.
2: Adik saya kerja di sebelah mak Adidi tu, ada tangga baru tu. Dah tu lagi lain tu semuanya je lah Adidi.
0: Okay lah.
2: Mudah-mudahan sehat dan selalu kompak selalu tu Maja. Gabung Maja, mudah-mudahan sehat selalu tu Maja.
0: Amin.
2: Dan titip doa aja Kak Adidi, moga kita diberi sehat. Yang mana yang sakit diberi kesembuhan dan diberkahi rezekinya dan berhati-hati aja lah selalu.
0: Okey lah.
2: Oh, beh lagu-lagu ada Kak Didi?
0: Ada.
2: Terima kasih ya Didi, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama kembali satu penelpon lagi sebelum lagu-lagu yang request saya putarkan di siang ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang kembali.
0: Siang kembali.
3: Adalah.
0: Iya, dengan siapa
3: apa
0: ini?
3: Apa kabar di?
0: Sehat, alhamdulillah. Dengan siapakah?
3: Alamak, dengan orang jauh nih Dedi. Kalau Mbak Romi kenal betul dah suara nih.
0: Mbak kata ya jauh sekali.
3: Mbak kata Mbak Oma di Dodap.
0: Dodap. Dodap apa dedap?
3: Ini lagu tadi.
0: Boleh.
3: Dari Ayah Mansur kemarin siapa minta diputo di Sahid dan Usman.
0: Terlupa.
3: Umar ini dah ganti Ayah mintakan lagunya. Penantian Mansur S.
0: Penantian Mansur S. Okay.
3: Kemarin Bu Umar minta dengan Sarijan tak ingat moto, sian Bu Umar.
0: Lupa enggak itu.
3: Salam sikit di.
0: Ya boleh.
3: Khususnya buat Dedi sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Galang tadi terima kasih nyenggol Ayah Joko. Ayah Joko ada family itu Galang di Kepulauan Jambi di belakang sekolah SMK Pelayaran.
0: Oh, mana tahu saudara pula sama Bang Galang ya.
3: Agaknya
0: maklum lah.
3: Salam lagi buat adik kami Romi tadi dengan Mama dengan keponakan besar selalu. Buat Mak Osu, Mak Osu sendiri tadi ditinggal seminggu di Malaysia dengan kanda dia.
0: Oh iya pula.
3: Sedih awak.
0: Menghibur hati
3: betul. Salam lagi khususnya buat Pak Suhaimi dengan tersayang tu, semoga selalu keluarga. Buat Tony, buat Wak Umar, ini ayah Joko pinta dia Wak Umar. Dari Ayah Mansur penantian. Semoga buat Umar terhibur. Ya, khususnya buat orang rumah aja tadi, semoga sayang selalu, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
3: Ibu Rus Maliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Joko dari Dedap ya, kita ingatkan dulu. Kalau gitu lagu-lagu yang sudah request kita dengarkan dari satu lagu Hamdan. ATT berikut ini tidak semua laki-laki.

ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama Radio Bengkalik. Kita balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja kembali saya buka untuk yang gabung ya. Silakan di 0823 8836 4742. Kita sapa kembali, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Sehat Kak Didi.
0: Sehat alhamdulillah. Bu Aji apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat juga Kak.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, lagu Kak.
0: Boleh dari siapa tuh?
1: Wildan dah nyanyi.
0: Wildan belum lagi.
1: Berjuta bahagia.
0: Berjuta bahagia, oke. Okay.
1: Nah, titip salam ya Kak. Mm-hmm. Buat aja Kak Didi beserta keluarga. Semoga dalam lindungan Allah semakin sukses dan semangat menjalankan tugas sampai sore nanti.
0: Amin, insya Allah, terima kasih.
1: Amin, ya. Buatnya cinta. Mm-hmm. Semoga dijauhkan dari penyakit. Berkah rezekinya melimpah dan sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, buatnya Bang Tengku, mm-hmm. Pak Suhaimi, Mbak Rumi, Pak Galang, dan keluarga besar Dinas Lingkungan Hidup. Semoga bahagia bersama keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya berkah serta melimpah.
0: Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Didi.
0: Sama-sama Bu Aji, terima kasih juga.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aji dari belakang tembok. Kita beralih ke tembok mana lagi ini? Apakah di samping tembok? Silakan yang gabung di 0823 8836 4742. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Ah, ini di ujung tembok nih.
0: Di ujung?
2: Di ujung tembok.
0: Di ujung tembok. Kirain di atas tembok tadi.
2: Tidak, di ujungnya.
0: Iyalah di ujung, ya ujung sekali.
2: Kalau bunda tadi belakang dia kan gitu.
0: Ini di ujung tembok.
2: Angin pula di ujung.
0: Iyalah.
2: Minta lagu lah ni.
0: Boleh.
2: Ayo minta lagu hari ini. Awet muda ya lah.
0: Awet muda.
2: Dari Nur Halimah ya.
0: Bisa jadi awet muda nih.
2: Memang betul awet muda.
0: Okey lah, awet muda Nur Halimah.
2: Salam, salam untuk Pak Uman, untuk Pak Saimi, untuk Bunda tadi ya. Buat semua-semua yang mendengar lah ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awet muda ya. Kita lanjut lagi. Ada siapa yang gabung? Silakan di 0823 8836 4742. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Bro Dangdut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
3: Bersama Arjun Kak.
0: Arjun, di mana Arjun?
3: Di Dedap.
0: Oh di Dedap, oke.
3: Okay. Ya, salam kenal Kak Didi.
0: Salam kenal kembali, apa kabar, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa nih?
3: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu. Siapa tuh?
3: Tak ada penyanyi, saya lupa Kak.
0: Ya maksudnya tamunya siapa?
3: Adalah.
0: Adalah ya, tamu Malam Minggu ya, rahasia ya. Oke lah.
3: Ya, salam-salam juga. Salam buat kakak je lah. Kak Rumi, Mausu, Mak Onga, Pak Umar, Pak Suhaimi, dan semua-semuanya lah.
0: Oke.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dedap Arjun, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya. Berikut ada Fildan, Berjuta Bahagia.

0: Terima kasih Anda masih stay tune bersama Perusahaan RR Bengkalis di Prodangdut. Silakan gabung kembali yang ingin bergabung di 0823883742. Kita sapa kembali untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, bekerja, atau lagi santai ya, sedang menikmati suasana siang ini di daerah Anda, yang juga makan siang juga jangan lupa saya ya. Kita sambung kembali dan siapakah berikut ini. Selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabo? Tak didik.
0: Kabo baik, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Apa kabarnya?
1: Sehat, sentosa seperti ini.
0: Alhamdulillah, sentosa, bahagia, luar biasa ya.
1: Amin, amin, amin ya Allah. Sama juga lah dengan Kak Didi ya.
0: Insyaallah.
1: Amin.
0: Waduh, lagu itu apa?
1: Lagu Saleh Yaakob Kak. Ada
0: Saleh
1: tak
0: Yaakob.
1: Ada?
0: Ada tak ada? Coba saya cari ada apa tak ada ya?
1: Ada tuh.
0: Ada tak ada?
1: Ada ya? Atuh ya?
0: Ada tak ada ya? Ada. Ada enggak ada? Ada kayaknya.
1: Ada
0: apa tak ada? Apa ada tak ada? Ya ada tak ada memang.
1: Salam luah.
0: Iya. Oke. Salam
1: untuk Kak Didi, semoga sehat selalu.
0: Baik, amin.
1: Dan DJ RRI semoga sehat selalu semuanya. Untuknya Galang, semoga sehat selalu. Untuknya Pak Suhaimi, nak bertanya ni Pak Suhaimi, Pinang kemarin tu berapa biji Pak Suhaimi?
0: Aduh mak, bertanya Pinang pula. Jam-jam ini semua nanya Pinang. Ay, wah.
1: Tak ingat pula kemarin.
0: Jual Pinang.
1: Enggak, Pinang muda.
0: Oh, Pinang muda. Mantap tu Pinang muda.
1: Enggak, untuk obat satunya kemarin tu.
0: Oh, iya. Banyak mantap Pinang.
1: Lepas itu untuknya Mak Ote, semoga tak selalu. Untuknya Bunda Erda. Apa lagi kak ya? Aku ni pening kadang.
0: Apa
1: Samu pening? Dah termasuk dah. Seminggu belum dia dah.
0: Buat kata. Kak Samu macam Kak Rumi tadi kata dia dah seminggu juga.
1: Dah, dia banyak masuk dah.
0: Oh, kami banyak masuk dah tu macam Kak Rumi.
1: Bengak dia tu. Untuknya Rumi, Mbak Rumi keluarga. Semoga tak selalu Mbak Rumi.
0: Iyalah.
1: Untuknya Wak Hassan Sungirawa, semoga sehat selalu. Untuk siapa lagi? Ya Allah, ya Allah. Dah lah kak.
0: Dah lah. Tak dapat ingat lagi dah lah ya.
1: Tak dapat dong.
0: Okay.
1: Untuk yang tersayang saya, semoga sehat selalu. Untuk nyumak mentua saya, semoga sehat selalu juga. Untuk nyumak. Apa betul benar suara kami kan? Radio besok. Ada besok, ada kecil. Tak tentu dah pak.
0: Gitu pula.
1: Jangan tergagau tikau lah.
0: Jangan tergagau. Gue semangat. Lemahnya.
1: Semoga sehat selalu semuanya lah.
0: Amin.
1: Saja Kak Didi ya.
0: Okey lah.
1: Lagu ada tak?
0: Ada tak ada tapi.
1: Ya, terima kasih selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kembali di belakangnya Mbak Nana dari Bunga Raya. 0823883742. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Makanan seafood masakan Bali.
0: Cakep.
2: Makannya terasi dicampur terasi bacan.
0: Delau.
2: Pro Dangdut selalu di hati.
0: Asik.
2: Bersama bosnya jadi orangnya tampan.
0: Aduh. Entah iya, entah tidak. Entah buaya, entah kata.
2: Iya. Lawan ada nggak ada? Kalau nggak ada pasti ada. Kalau
0: ada nggak ada ya? Ada kayaknya. Bikin pusing nih judul lagu ini.
2: Ya, alhamdulillah bisa tersambung. Ini rezeki anak nakal ini.
0: Oh gitu. Ada juga rezekinya.
2: Ada anak nakal.
0: Iyalah,
2: anak nakal ya. Lagunya Bung Didi?
0: Apa tuh?
2: Sanksi seorang penelpon.
0: Sanksi?
2: Sanksi seorang penelpon ada
0: ya? Sanksi seorang penelpon?
2: Iya.
0: Emang ada sanksi?
2: Ada sanksi yang selalu, sekarang selalu direjik, sekarang selalu.
0: Sanksi seorang penelpon, aduh.
2: Sanksi seorang penyanyi dari Haji Romai Rama.
0: Iya. Kalau penyanyi ada, kalau penelpon tak ada ya, belum dibuat. Nanti saya buat.
2: Ada, saya yang bikin.
0: Nanti Nanti sama-sama kita bikin nih, bikin aturan ya. Biar kena sanksi.
2: Iya, bikin aturan ya. Sanksi seorang penelpon, sanksi seorang penyanyi, sanksi seorang pembawa acara.
0: Oke.
2: Ini udah lama juga. Apa ini gak komunikasi sama Bung Didi. Jadi yang kemarin tuh 2 pekan kemarin liburan kemarin ya kan.
0: Iya.
2: Sama juga Pro 1 sama juga Pro 1 jarang mengudara. Kadang-kadang ada yang anu libur bersama keluarga, ada bersama yang tersayang,
0: iya.
2: Ada bersama doinya. Maklum libur sekolah.
0: Libur sekolah ya kan orang libur lah.
2: Iya, aku kirim-kirim ya.
0: Oke.
2: Kalau mau kirim uang, kirim durian, apanya kirim alamat yang benar.
0: Nah, kalau durian enggak usah, nih mau habis durian nih.
2: Tapi kalau mau cakep yang ada kan?
0: Ada.
2: Bilang sama Pak Zoimi kalau mau kirim pengkuarian saya kirim aja lempuk gitu loh.
0: Oh iya betul-betul. Itu tanah lemak tuh.
2: Ah lempuk atau tempoyak, tapi kalau teri bawa durian enggak bisa pakai bulat-bulat itu. Kalau pakai apa bisa. Ah tapi pakai paket sekarang kan gampang ya kan? Pergi aja di Gang Lampu Merah tuh, lewat JNC itu, di Gang Lampu Merah lewat sedikit, kirim aja.
0: Bisa tuh, aman, gampang. Tinggal
2: nah, bungkus. yang penting ada apa nih?
0: Ada fulus.
2: Ada 5 angka.
0: Iya, ada fulus.
2: Iya, 5 angka deh, ada duit. Oke, lanjut ya, kecil libatkan juga Andri. Ada Pak Soimi salam sehat bersama keluarga. Jaga kesehatan Pak Soimi. Kalau ada waktu pergi ke Kepri ajak Bung Didi di Astro Pro 1 Bengkale.
0: Siap.
2: Kita pergi Pantai Cemara, kita pergi Pantai Ketam.
0: Asik.
2: Kalau saya taksi minyak saya yang bayar.
0: Oh, aman ya.
2: Terus ada Hajayati ya bersama Pak Jalam Tlah ya. Salam sehat buat lingkungan hidupnya juga ya. Semoga sukses terhadap tadi ada galang di Pekalan Jambi. Bukan kemana-mana galang, sibuk dengan rutinitas, aktivitas, bukan nggak kesen gitu loh.
0: Oke lah, disampaikan langsung.
2: Terus ada, nggak lupakan Wak Obeng ya.
0: Udah Wak klarifikasi Obeng, langsung.
2: Wak Obeng itu sekarang panen nenek tuh, nenek iya. Madu.
0: Tambah lagi musim panas nih.
2: Oke, terima kasih Bung Didi ya. Aku okay. Nyangkat teleponnya.
0: Terima kasih kembali. Tengku Ardiansa.
2: Thank you.
0: Oke, sama-sama. Tengku Ardiansa dan Sang Barat. Kita sudah berada di penghujung. Dan lagu-lagu in request saya hadirkan dulu ya. Dari Sari Yaakob berikut ini. Ada tak bersama Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang

adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, nasi Padang merupakan primadona kuliner yang sering menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga karena cita rasanya yang kaya rempah dan mengenyangkan. Namun dibalik kenikmatan tersebut, hidangan ini umumnya memiliki kandungan lemak jenuh, santan, dan natrium yang cukup tinggi, sehingga pada pola konsumsinya perlu diatur agar tidak berdampak buruk pada kesehatan metabolisme tubuh dalam jangka panjang. Kandungan lemak dalam santan yang menjadi dasar banyak menu nasi Padang dapat meningkatkan kadar kolesterol jika dikonsumsi secara berlebihan. Dan selain itu, porsi nasi yang cenderung besar dalam setiap bungkus seringkali melampaui kebutuhan kalori harian rata-rata, yang jika dilakukan terus-menerus tanpa aktivitas fisik yang seimbang, berisiko memicu kenaikan berat badan serta masalah kesehatan lainnya. Penting untuk memperhatikan batasan natrium demi menjaga kesehatan tekanan darah. Menurut panduan dari American Heart Association, konsumsi natrium berlebih setiap hari berkontribusi langsung terhadap peningkatan risiko hipertensi dan penyakit jantung, sehingga membatasi frekuensi konsumsi makanan dengan bumbu pekat seperti nasi Padang menjadi langkah preventif yang krusial untuk menjaga kesehatan kardiovaskular keluarga. Sebagai saran praktis, membatasi konsumsi nasi Padang hingga 2 hingga 4 kali dalam sebulan sudah cukup untuk memuaskan keinginan kuliner tanpa mengganggu keseimbangan nutrisi harian. Dan frekuensi ini memungkinkan tubuh untuk tetap mendapatkan asupan makanan yang lebih beragam dan rendah lemak dari sisa hari lainnya. Dan gunakan memastikan organ pencernaan tetap bekerja secara optimal. Dan untuk menyiasati agar tetap sehat saat menikmati nasi Padang, Anda bisa melakukan penyesuaian porsi seperti mengurangi jumlah nasi atau menghindari kuah santan yang berlebih, dan menambahkan porsi sayuran segar atau lalapan yang tersedia dalam bungkusan tersebut juga sangat dianjurkan untuk membantu menyeimbangkan asupan serat yang berperan penting dalam mengikat lemak dan juga membantu proses pencernaan. Dan menikmati nasi Padang ini tidak dilarang, pendengar, asalkan dilakukan dengan kesadaran penuh akan batasan frekuensi dan juga porsinya. Dengan mengatur pola makan secara bijak dan tidak menjadikannya menu harian, Anda tetap dapat merayakan kekayaan kuliner Nusantara tanpa harus mengorbankan kesehatan jangka panjang, sehingga kebahagiaan saat menyantap makanan favorit tetap selaras dengan kebugaran tubuh seluruh keluarga. Informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali, pendengar, dari laman rri.co.id. Dan kami informasikan untuk seruan azan asyar wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya akan berkumandang pada pukul 15.48 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih mah mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus Ajarah yang di Jakarta itu.
2: Di Binus sih mah tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus? Yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Segera kita dengarkan pendengar seruan azan tanda sholat asar untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya, tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Berikan tata bersama Persatu RRI Pekanbaru jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: secara institusi, secara kelembagaan, ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang.
1: Dari olah TKP, secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Pranoto. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkulu.

0: Kita ke kabar pertama pendengar dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto mengatakan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatan penerimaan pajak dalam upaya menambah pendapatan asli daerah atau PAD, terutama dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. PLT Gubernur menuturkan untuk peningkatan tersebut telah dibentuk tim optimalisasi PAD yang telah terbukti dalam waktu 2 bulan memberikan nilai positif, di mana penerimaan dari sektor tersebut mengalami peningkatan lebih dari 300 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meski demikian, PLT Gubernur menjelaskan proses pendataan masih terus dilakukan. Pemerintah Provinsi Riau tengah menghimpun data dari berbagai instansi terkait termasuk kantor pajak dan badan pendapatan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi Satgas untuk melakukan verifikasi di lapangan.
2: Nah inilah alhamdulillah dari PBBKB tadi yang selama ini waktunya 19, sekarang sudah 25. Ya, dengan adanya tim ini masuk, baru terbentuk, sudah ada kenaikan lebih kurang 300 miliar lebih dalam dibandingkan tahun yang kemarin. Nah ini yang kita harapkan, ini tim belum berjalan full. Kita lagi mencari data, mengkombin data, kombin data nanti dari kantor pajak, kombin data dari PT Migas, dari Ispenda. Nah ini yang kita kombin jadikan satu. Nah ini nanti dari tim Satgas yang akan turun ke lapangan, nanti didampingi oleh masing-masing audit BPKP juga. Audit BPKP juga nanti dibantu oleh Kabupaten Kota. Kalau ini terjadi, alhamdulillah ini cukup besar.
1: Sementara Wali Kota Dumai Faisal menuturkan pihaknya mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Riau sebab dari pajak yang dipungut ada jatah bagi pemerintah Kota Dumai yang bermanfaat untuk menambah keuangan daerah.
3: Hari ini alhamdulillah kami dengan teman-teman terus memaksimalkan. Kami terima kasih dengan offset pajak hari ini. TPTK-nya masih lancar, betul. TPTK masih lancar, honor-honor juga masih lancar. Ya walaupun dengan ya sampai berlari muncul ya, ini dapat sudah mulai terganggu, insya Allah.
1: Wali Kota Dumai Faisal menambahkan pihaknya akan terus berusaha bersama pemerintah Provinsi Riau dalam peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Kita menuju ke RRI Padang, pendengar. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang diinisiasi RSUP Dr. M. Jamil Padang sebagai inovasi pelayanan kesehatan ramah anak. Program tersebut dinilai menjadi langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan pasien anak selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Aklima di Padang kemarin mengatakan, Jamil Hospital Schooling memberikan ruang bagi anak-anak yang sedang sakit untuk tetap belajar, bermain, dan mengembangkan diri sesuai kondisi kesehatannya. Menurutnya, pelayanan kesehatan yang berkualitas juga harus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan psikososial pasien anak. Aklima berharap inovasi tersebut dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi rumah sakit lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Ia menilai Jamil Hospital Schooling merupakan bukti bahwa pelayanan kesehatan dapat berjalan berdampingan dengan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
5: Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RSUP Dr. M. Jamil atas inovasinya meluncurkan daripada Jamil Hospital Schooling yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita yang menderita penyakit dan juga memberikan daripada hak daripada anak-anak kita untuk tetap mendapatkan pendidikan, tetap mendapatkan bimbingan, tetap mendapatkan pelajaran di samping dia mendapatkan pelayanan yang terbaik di rumah sakit Dr. M. Jamil Padang. Dan juga kami harapkan program ini selalu berkesinambungan dan juga diharapkan nanti program ini juga akan diikuti oleh rumah sakit yang lainnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Padang, Profesor Ismaniar menilai Jamil Hospital Schooling menjadi inovasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Menurutnya, proses belajar selama menjalani perawatan berperan penting dalam menjaga motivasi, kesehatan mental, dan keceriaan pasien anak.
6: Tiga kata untuk Hospital Schooling Jamil ya,
5: keren dan keren. Di sini terlihat bahwa pihak manajemen dan sumber daya yang ada di M. Jamil itu tidak hanya memperhatikan kesehatan fisik saja, tapi juga kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan keceriaan dari setiap anak-anak menuju masa depan nantinya.
4: Melalui Jamil Hospital Schooling, pasien anak diharapkan tetap dapat mengikuti proses belajar tanpa kehilangan kesempatan mengembangkan potensi diri selama menjalani pengobatan. Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan dan pendidikan dalam mewujudkan pelayanan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita menuju ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, sejauh ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di lingkungan RT 06 dan RW 05 Perumahan Alam Tirta Lestari Tanjung Pinang berjalan kondusif. Febriansyah melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di wilayah RT 06 RW 05 Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau berlangsung aman, tertib, dan lancar. Hingga saat ini, pengurus RT memastikan tidak ada kendala berarti maupun keluhan dari warga selama proses pendataan berlangsung. Ketua RT 06 Azmirullah mengatakan kelancaran pelaksanaan sensus tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara petugas sensus dan pengurus lingkungan. Sejak hari pertama, petugas telah melakukan koordinasi dengan mendatangi kediamannya sebagai lokasi pendataan pertama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran maupun potensi penolakan dari masyarakat, pihak RT juga melakukan sosialisasi melalui grup komunikasi warga. Dalam sosialisasi tersebut, Ketua RT membagikan identitas resmi petugas sensus termasuk foto petugas. Selain itu, petugas di lapangan juga didampingi oleh seorang pengawas selama menjalankan tugas.
8: Waktu silaturahim pertama, petugas sensus ini ke rumah saya dan saya langsung sendiri yang disensuskan waktu itu, Pak, pertama kali. Setelah itu, saya sharekan di grup warga bahwasannya inilah petugas sensus dan kartu name tag-nya saya juga share di grup bersama petugas sensus saya foto dan saya share ke warga dan saya imbau kepada warga untuk dapat bekerja sama dan partisipasi untuk mensukseskan sensus ekonomi.
7: Menyikapi pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pengamat ekonomi sosial dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto berharap partisipasi aktif masyarakat meningkat supaya data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi di lapangan dan dapat menjadi landasan pembangunan yang berkelanjutan.
9: Diharapkan tentunya akan terkumpul data-data yang terkait dengan kondisi ekonomi dan juga terkumpulnya data-data yang betul-betul dapat menggambarkan kondisi ekonomi di

0: Maksud kami CSR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Ahmad Rifal Kasim melaporkan selengkapnya.
1: Bundaran lainnya desain sudah, yang tinggal kita akan melakukan istilahnya.
2: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
1: Bundaran lainnya desain sudah, yang tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
3: Bundaran lainnya apa? Bundaran tawaran dari CSR juga online, Pak?
1: Belum.
2: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan Lembaga Adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya, antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp, dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya, Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra, mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
4: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
2: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Sebanyak 40 pegawai negeri sipil atau PNS resmi dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan selengkapnya.
6: Bupati Bintan Robi Kurniawan melantik dan mengambil sumpah 40 pegawai negeri sipil di aula kantor Bupati Bintan. Para PNS yang dilantik terdiri dari CPNS formasi tahun 2024 dan lulusan pola pembibitan Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Dirinya berharap para PNS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan profesional, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Bintan.
7: Kalau yang dilantik 40, ada yang CPNS formasi 2024 dan juga yang pola pembibitan dari transportasi dan perhubungan.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Sekretaris BKPSDM Kabupaten Bintan, Diam Nolivia, mengatakan seluruh PNS yang dilantik telah melalui seluruh tahapan sebagai calon pegawai negeri sipil, mulai dari proses seleksi CPNS hingga mengikuti pelatihan dasar atau latsar sebelum akhirnya diangkat menjadi PNS. Diam menambahkan, para PNS tersebut ditempatkan di berbagai perangkat daerah sesuai kebutuhan organisasi. Penempatan terbanyak berada pada sektor kesehatan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
8: Sudah melalui tahapan CPNS, kemudian sudah ikut latsar. Nah, kewajibannya setelah ikut latsar, sudah 1 tahun masa pengabdian, harus dilantik menjadi PNS. Di Dinas Kesehatan, atas ya, ada di DISU ada, di Inspektorat ada, di BKPSDM sendiri ada, di Arsip, kemudian Perikanan.
6: Dengan pelantikan ini, para PNS diharapkan dapat segera beradaptasi di unit kerja masing-masing dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bukit Tinggi, kembali pendengar, Kementerian Agama dan Baznas Kota Padang Panjang sepakat memfinalisasi perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, serta sedekah. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
9: Kementerian Agama Kota Padang Panjang menggelar rapat finalisasi perjanjian kerjasama PKS dengan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Panjang Selasa kemarin. Rapat berlangsung di ruang Kepala Kantor Kemenak Kota Padang Panjang. Hadir dalam rapat tersebut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parangpanjang, Muklis M.

0: Didampingi Kasubateu Garazawa dan Kasibimas Islam Azawardi. Dari pihak Basnas hadir jajaran pimpinan beserta kepala sekretariat untuk memantapkan persiapan kerjasama yang akan dituangkan dalam nota perjanjian. Dalam rapat tersebut dibahas secara rinci butir-butir perjanjian kerjasama. Fokus utama pembahasan terkait pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu poin yang dibahas adalah mekanisme penyaluran zakat aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenag. Zakat ASN dari kantor Kementerian Agama, KUA, dan Madrasah akan disalurkan melalui Basnas. Pengumpulannya akan dilakukan oleh unit pengumpul zakat atau UPS. Selain itu, rapat juga membahas mekanisme penyaluran dana Basnas kepada penerima manfaat yang berhak. Penerima tersebut meliputi mustahik, fisabilillah, santri, dan peserta didik yang layak menerima bantuan pendidikan melalui program beasiswa Basnas. Hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua turut menjadi pembahasan. Kepala Kantor Kemenag Kota Parang Panjang Muklis M menyampaikan, finalisasi PKS ini penting untuk memastikan tata kelola zakat berjalan lebih tertib dan akuntabel. Dirinya berharap kerjasama tersebut dapat mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, khususnya ASN, mustahik, dan peserta didik.
1: Kira-kira satu minggu ke depan kita akan melaksanakan penandatanganan PKS ini. ASN yang ada di Pemko Kota Padang Panjang. Dan alhamdulillah sebentar lagi akan diterbitkan surat edaran. Insya Allah nanti kalau semuanya sudah terlaksana, zakat sudah kita kumpulkan, infak, sedekah sudah, kemudian wakaf, insya Allah kita nanti Kementerian Agama bagaimana memberikan support tentang pemberdayaan ekonomi di tengah-tengah masyarakat bisa kita laksanakan.
0: Wakil Ketua Basnas Kota Padang Panjang Samsorni dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat melalui lembaga resmi. Dirinya menyampaikan bahwa Basnas Kota Parang Panjang telah memiliki sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Samsorni juga menghimbau para mustahik dan masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Basnas. Menurutnya, dengan penyaluran zakat ke Basnas, dana yang terkumpul akan dikelola sesuai syariat dan didistribusikan secara tepat sasaran kepada 8 golongan penerima manfaat. Selain itu, Basnas juga memiliki program-program pemberdayaan seperti bantuan pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, serta tanggap bencana yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan.
2: Pertama kita ajak Muzaki dulu. Nah, kita sangat berharap para Muzaki kita khususnya di Kota Padang Panjang salurkan zakat di Basnas. Basnas sudah punya legalitas formal penerimaan dan nyala, dikelola secara profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan secara syariat. Kedua, kepada para mustahik, manfaatkanlah bantuan dari Muzaki yang dilalui ke Basnas semaksimal mungkin, sesuaikan dengan peruntukan, jangan disalahgunakan, karena ini merupakan zakat yang memang pertanggungjawabannya dunia akhirat.
0: Rapat berlangsung interaktif dengan berbagai masukan untuk menyempurnakan isi nota perjanjian. Dengan ditandatanganinya PKS nantinya, Basnas sebagai pihak pertama dan Kemenag Kota Parang Panjang sebagai pihak kedua berkomitmen bersinergi meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional. Nofri melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kembali dari RRI Ranai, pendengar, Wakil Bupati Natuna dorong ASN dan warga yang mampu untuk menyalurkan zakat ke Basnas. Selengkapnya, reporter Afrizal melaporkan.
5: Wakil Bupati Natuna Jarmin mendorong agar aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna dan warga untuk dapat menyalurkan zakat profesi kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Natuna. Permintaan itu disampaikan oleh Wabub Jarmin saat menghadiri kegiatan lebaran yatim dan kitanan massal yang digelar Basnas Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna di kantor Basnas Natuna Senin kemarin. Pada kesempatan itu, Wabub Jarmin memotivasi kalangan ASN dan warga untuk dapat berzakat sebagai salah satu ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah.
6: Saya juga khususnya yang telah memenuhi syarat sebagai saksi untuk menaikkan keadaan infak dan sedekah Basnas sehingga semakin luas keamanan yang dapat diberikan. Dengan demikian, maka tidak hanya menjadi ibadah yang mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi kekuatan dalam membangun kesejahteraan dan memperkuat keamanan.
5: Pada kesempatan itu, Kepala Basnas Natuna Raja Marzuni menuturkan, terhadap semakin menurunnya pendapatan zakat yang diperoleh beberapa tahun terakhir. Dikatakannya selama ini, tumpuan harapan utama pendapatan Basnas Natuna salah satunya berasal dari zakat profesi ASN.
7: Kami juga dari Basnas Kabupaten Natuna mohon maaf kiranya pada hari ini masih belum terpenuhi semua dari kebutuhan mustahil ya, yang ada di Kabupaten Natuna ini karena mohon maaf keterbatasan anggaran yang menjadi Basnas ini. Ya, keterbatasan kepada anggaran ini tentunya dari segi penerimaan. Ya, pas pemerintah perwakilan dalam perkembangan hari ini semakin menurut penerimaan yang tentunya yang kita harapkan dari ASN yang pegawai ini yang sangat kita harapkan. Namun hari ini boleh dikatakan 0.9% dari pegawai yang ada di Kabupaten Natuna ini yang ingin dapat kami sampaikan dan mohon perhatian juga oleh pemerintah daerah.
5: Menurunnya perolehan zakat dari ASN Natuna dalam beberapa tahun terakhir dimungkinkan berkurangnya pendapatan. Diketahui untuk saat ini, para ASN di Natuna tidak lagi menerima secara penuh tunjangan penghasilan daerah. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
4: Kembali dari RRI SP Bengkalis, pendengar Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia atau ICMI Kabupaten Bengkalis akan menggelar musyawarah daerah atau Musda 3. Sampai saat ini dari 4 bakal calon, 2 diantaranya mengundurkan diri. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
8: Menjelang pelaksanaan musyawarah daerah Musda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Organisasi Daerah Orda Kabupaten Bengkalis, bursa calon ketua semakin mengerucut. Dari 4 bakal calon yang sebelumnya muncul, kini tersisa 2 nama yang dipastikan akan bertarung pada Musda yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026. Ketua Panitia Pelaksana Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis Rido Muhajir mengatakan, seluruh tahapan konfirmasi kepada para bakal calon telah dilakukan. Hasilnya 2 bakal calon memutuskan mengundurkan diri sehingga hanya menyisakan 2 kandidat yang siap maju. Ia menjelaskan Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis dipastikan digelar pada Jumat 17 Juli 2026 mulai pukul 8 pagi hingga selesai yang bertempat di Aula Kantor Bapeda Kabupaten Bengkalis.
9: Jadi dari kandidat yang ada itu tinggal Dr. Rinto SEMM yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Bengkalis, insyaallah beliau akan maju, dan juga Dr. Alma Arif STHI MHUM yang sehari-hari merupakan dosen dan juga wakil dekan di Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis.
8: Salah satu bakal calon yang menyatakan mundur adalah Dr. Haji Muhammad Asumli. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melihat sosok Dr. Rinto dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi. Hal serupa juga disampaikan Sri Mawarti yang memilih tidak melanjutkan pencalonan karena ingin fokus menjalankan amanah jabatan yang diembannya saat ini. Sementara itu, 2 kandidat yang dipastikan tetap maju adalah Dr. Rinto dan Dr. Alma Arif. Rinto mengatakan dukungan yang terus mengalir dari berbagai pihak menjadi motivasi baginya untuk tetap mengikuti kontestan pemilihan Ketua ICMI Orda Kabupaten Bengkalis. Di sisi lain, Dr. Alma Arif menegaskan keikutsertaannya dalam Musda merupakan bagian dari proses demokrasi yang terbuka bagi setiap anggota yang memenuhi persyaratan.
10: Alma Arif mencalonkan diri sebagai Ketua ICMI Kabupaten Bengkalis. Adapun pencalonan ini bertujuan agar bisa berkontribusi lebih banyak dalam membangun Kabupaten Bengkalis menjadi lebih baik lagi. Selain itu, beberapa calon lain telah mengundurkan diri dari pencalonan menjadi ketua umum.
8: Dengan mengerucutnya kandidat menjadi 2 nama, Musda ICMI Orda Kabupaten Bengkalis diperkirakan akan berlangsung dinamis. Forum tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang dapat memperkuat peran ICMI sebagai organisasi cendikiawan muslim dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya pendengar dari RRI Batam, di mana pemerintah kota Batam menggelar pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam mencegah kebakaran sejak dini. Renita Suharjana melaporkan selengkapnya.
11: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam memberikan pembekalan kepada kader PKK dari 12 kecamatan melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Selain mendapatkan materi mengenai penyebab kebakaran, peserta juga dibekali praktek penanganan awal agar mampu mengurangi resiko kebakaran di lingkungan tempat tinggal. Ketua Bidang 2 TPP KK Kota Batam, Edawati Firmansyah mengatakan banyak kejadian kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan yang baik.
12: Kebakaran rumah tangga merupakan salah satu bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan merugikan keselamatan jiwa. Banyak kasus kebakaran sebenarnya dapat dicegah apabila kita semua tanggap terhadap terjadinya kebakaran di lingkungan kita. Oleh karena itu, pentingnya bagi setiap keluarga untuk memahami penyebab kebakaran agar pencegahan dan penggunaan alat-alat untuk mencegah kebakaran dapat dilakukan dengan baik dalam keadaan darurat.
11: Selain menerima materi, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan alat pemadam sederhana dan praktek memadamkan api sebagai langkah penanganan awal sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, berharap ilmu yang diperoleh peserta dapat diteruskan kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.
13: Saya berharap ada 3 hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, ilmu tentang pemadam kebakaran. Kedua, hanya PKK bisa menjadi motor penggerak untuk menjaga kelestarian lingkungan dari bahaya ancaman kebakaran yang dapat berdampak kerugian material. Ketiga, kader PKK dan pemerintah Kota Batam tetap bersinergi untuk mendukung program-program yang sudah direncanakan.
11: Melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap setiap peserta mampu menjadi agen edukasi di lingkungannya, sehingga pengetahuan mengenai pencegahan dan penanganan awal kebakaran dapat menjangkau lebih banyak keluarga. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
4: Kembali ke RRI SP Bengkalis, pendengar, pemerintah terus mendorong penguatan pendidikan lingkungan melalui program Adiwiyata di Satuan Pendidikan. Program ini tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui berbagai kegiatan nyata di sekolah. Berikut laporan Nur Fitriani.
14: Program Adiwiyata menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak usia dini. Melalui program ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang lingkungan di dalam kelas, tetapi juga membiasakan diri memilah sampah, menanam dan merawat tanaman, serta menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Dewi Eka Handayani mengatakan, program Adiwiyata menjadi bentuk apresiasi bagi sekolah yang berhasil menerapkan pendidikan lingkungan secara nyata dalam kegiatan belajar mengajar.
15: Itu sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Di kami melakukan usulkanlah sekolah yang telah melakukan tidak hanya teori gitu, tidak hanya belajar teoritis di sekolah, tapi mereka juga mempraktekkan apa yang dipelajarinya seperti misalnya dia kurikulumnya tentang membuang sampah nih di pada tempatnya dengan cara pengolahan sampahnya dipisah yang organik dan non organik. Nah itu harusnya diimplementasikan, implementasinya teori itu lalu dibuat gitu, dilakukan oleh anak. Nah sebagai bentuk apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup itu, maka
14: Dewi menjelaskan penilaian Adiwiyata tidak hanya berdasarkan dokumen pembelajaran, melainkan juga melihat penerapan nyata oleh warga sekolah dalam menjaga lingkungan. Salah satu sekolah yang saat ini dipersiapkan menuju Adiwiyata Mandiri adalah SD Negeri 2 Bantan. Kepala Sekolah Iriana Ningsih menyebut program tersebut memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku peserta didik.
16: Ya, perubahan perilaku itulah memang yang benar-benar diharapkan di dalam program Adiwiyata ini, adanya perubahan perilaku. Jadi sekolah kita ini tempat selain daripada proses pembelajaran di bidang akademik, itu ada juga untuk melatih perubahan perilaku, dan lingkungan ini juga bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran anak-anak.
14: Melalui program Adiwiyata, pemerintah berharap semakin banyak sekolah yang menjadi pelopor dalam membangun generasi yang peduli terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya, pendengar, kita kembali ke RRI Bukit Tinggi, di mana usai mendapat monitoring dan evaluasi desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen mempertahankan penerapan budaya nilai-nilai anti korupsi di Nagari Kamang Hilia. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan selengkapnya.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI melaksanakan monitoring implementasi indikator desa anti korupsi di kantor Nagari Kamang Hilia, Kabupaten Agam. Kegiatan ini merupakan evaluasi berkala terhadap Nagari Kamang Hilia yang ditetapkan sebagai percontohan desa anti korupsi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Monitoring dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto, serta dihadiri Inspektur Kabupaten Agam Welviza, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Handria Asmi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Camat Kamang Mage serta Wali Nagari Kamang Hilia beserta jajaran. Dalam sambutannya, Inspektur Kabupaten Agam Welvizar menegaskan bahwa monitoring dari KPK menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat Nagari. Monitoring dari KPK Republik Indonesia. Diungkapkan Welvizar akan menjadi dasar evaluasi sekaligus pembelajaran dan menjadi masukan dari KPK untuk menjadi acuan agar pemerintah Kabupaten Agam tetap berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Nagari melalui Inspektorat, DPMN, Kecamatan, serta perangkat daerah terkait lainnya.
18: Kita tetap komit untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara institusi, secara kelembagaan. Ini tidak hanya dalam bentuk regulasi-regulasi mungkin yang ditetapkan di kabupaten, tapi juga dalam bentuk pembinaan-pembinaan.
17: Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Andika Widiarto menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan agenda rutin KPK yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali terhadap desa atau nagari yang menjadi percontohan anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI itu juga berharap agar indikator-indikator desa anti korupsi di Nagari Kamang Hilia tidak hanya dipenuhi saat penilaian, tetapi menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
19: Harapannya sudah pasti apa komponen indikatornya di desa anti korupsi itu tetap dipertahankan dan tetap dilestarikan secara rutin. Jadi bukan hanya berhenti di tahun 2022 atau 2024, tapi terus berlangsung sampai selamanya gitu. Karena seperti contohnya acara kegiatan-kegiatan adat itu ya, tetap dibantu oleh Nagari, lalu ada kegiatan-kegiatan misalkan evaluasi kinerja, survei kepuasan dan sebagainya, itu harus terus dilakukan tiap tahunnya. Jadi untuk mengevaluasi apakah kinerja Nagari itu diterima oleh masyarakat atau tidak.
17: Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI juga mengapresiasi kuatnya nilai-nilai adat yang dimiliki Nagari Kamang Hilia. Kolaborasi yang erat antara pemerintah Nagari dan lembaga adat merupakan keunikan sekaligus modal penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Di Kabupaten Agam, Alwan Matpauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
4: Kembali kita menuju ke RRI Pekanbaru, mendengar. Polisi dalami kematian dokter yang ditemukan di semak samping RSUD Siak. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
20: Suasana di Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru pada Selasa malam terpantau kondusif saat proses otopsi terhadap jenazah seorang dokter residen yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan terbaru terkait hasil pemeriksaan karena proses otopsi masih berlangsung. Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan korban diketahui bernama Alek Kristolotis berusia 31 tahun. tahun. Menurutnya, pria ini diketahui tinggal di mes RSUD Tengku Rafiansyah. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban dilaporkan menghilang sejak Senin 13 Juli 2026.
1: Terkait olah TKP, ditemukan pada korban, barang-barang milik korban, tidak ada yang hilang, ada handphone di dalam tas, kemudian peralatan-peralatan pribadi, termasuk handset, dan kemudian ada impul dan suntikan. Dan selanjutnya dari olah TKP secara umum kasat mata kita tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, sehingga dengan kejadian ini terhadap jenazah kita kirim langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Hingga kini sebab kematian masih kita lakukan penyelidikan dan menunggu hasil dari otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Demikian.
20: Sementara itu, salah seorang warga berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan sehingga memberikan kepastian kepada pihak keluarga terkait kematian korban.
21: Harapan kami dari warga sekitar ya, semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap penyebab kematian korban. Kami juga maunya proses penyelidikan berjalan secara profesional, transparan, dan tuntas sehingga keluarga dapat kepastian apa yang terjadi sebenarnya. Nah, jika sudah terungkap apabila ada unsur pidananya, mungkin bisa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang penting keluarga mendapat kejelasan dan keadilan yang jelas.
20: Sebelumnya, jenazah dokter residen anestesi RSUD Tengku Rafiansyah Ale Kristo Lotis dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk menjalani otopsi setelah ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar samping pagar rumah sakit pada Selasa kemarin. Hingga kini penyebab kematian korban masih menunggu hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Reporter Santi Yunan, RRI Pekanbaru.
4: Kita ke informasi terakhir dari RRI Padang. Pendengar, ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan memicu kepanikan siswa Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang siang kemarin. Interogasi awal kepolisian menyimpulkan seorang terduga pelaku merupakan siswa tersebut. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
22: Untuk sementara seperti bom rakitan, nanti kita akan telusuri lebih dalam lagi.
23: Suasana di Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang mendadak geger akibat dentuman ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan salah seorang siswa. Kepala Kepolisian Resort Kota Padang, Kombes Pol Apri Wibowo, kepada RRI Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan keterangan awal terhadap terduga pelaku, ia merakit bom secara mandiri menggunakan bahan-bahan yang diperoleh secara daring di rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Apri menjelaskan, aksi terduga pelaku meledakan bom karena merasa tertekan setelah lama menjadi korban perundungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun terduga pelaku bersama barang bukti telah diamankan pihak kepolisian serta Densus 88, sementara Polda Sumatera Barat kini mengumpulkan keterangan saksi guna pendalaman kasus tersebut.
22: Mana anak ini sebenarnya korban? Nah, kita akan mencoba untuk memulihkan istilahnya semangatnya, karena anak ini korban dari rekannya sehingga berbuat seperti di dalam ransel ada tepel, ada lereng, ya itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosi yang kepada temannya.
23: Sementara itu, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Man 3 Kota Padang, Marliza, mengaku terduga pelaku merupakan siswa yang pendiam dan tidak banyak berinteraksi dengan lingkungan sekolah. Ia juga mengaku tidak mendengar dengan jelas suara ledakan bom rakitan tersebut sebab di saat bersamaan ia sedang mengikuti rapat secara daring di kantornya.
24: Iya, ada bunyi gitu kan, bunyi tapi saya tak dengar, tak dengar itu kan, lagi dalam tiada rapat gitu. Jadi bunyi, itu aja, ini ada kejadian, gitu aja. Kalau anak kita ini baik-baik saja, dia cuma pendiam. Tak ada keluhan-keluhan apa-apa ke sekolah mengenai apa-apa, tak ada juga. Cuma anaknya memang agak sering tempel. Tos 12, RF.
23: Marliza menambahkan meski saat ini kepolisian masih mengamankan tempat kejadian perkara dengan garis polisi, namun proses belajar mengajar pada pekan pertama tahun ajaran baru tetap berlangsung. Ia memastikan proses penyelidikan oleh kepolisian tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah MAN 3 Padang. Hans Permananda melaporkan.
4: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan penerimaan pajak. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk satuan tugas atau satgas untuk memperkuat pengawasan dan pendataan objek pajak, khususnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Inovasi pelayanan kesehatan yang berpihak pada tumbuh kembang anak terus mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi peluncuran Jamil Hospital Schooling yang dihadirkan RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang kemarin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat sore dan sampai jumpa.

Janji kita masih menemani Anda di sore hari ini, pendengar, melangkah pada pukul 16.52 menit saat ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Nanti kita akan update informasi warta berita tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagu kembali kita simak dari Jordan Felix, Call Me Home untuk Anda.

0: Selamat sore saudara, kembali Radio Republik Indonesia Bengkalis menyampaikan warta berita daerah. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk mengisi perjumpaan kita, di antaranya harmoni etnis jadi fondasi pembangunan Bengkalis Bermaruah. Tenaga honor RSUD Bengkalis ditangkap karena terlibat narkoba. Selain dua informasi tadi, kami juga akan rangkaikan dengan sejumlah informasi lainnya. Inilah warta berita daerah selengkapnya di Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Didi Zayadi. Kami awali informasi pertama. Keberagaman suku dan budaya menjadi kekuatan Kabupaten Bengkalis dalam menjaga persatuan di tengah tantangan hoaks dan provokasi di media sosial. Pemerintah daerah bersama Forum Pembaruan Kebangsaan terus memperkuat literasi digital agar kerukunan tetap terpelihara. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Menjaga kerukunan dan keharmonisan antar etnis menjadi salah satu kunci sukses pembangunan di Kabupaten Bengkalis. Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah terus membangun sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, paguyuban, dan forum pembaruan kebangsaan untuk memastikan kondisi daerah tetap aman dan kondusif. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, Dr. Haji Suwarto mengatakan, Esbangpol memiliki peran sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat terus dirangkul agar dapat bersama-sama menciptakan suasana yang damai demi terwujudnya visi Bengkalis bermasa, bermarwah, maju, dan sejahtera.
2: Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwasanya Kesbangpol dimanapun yang ada di Indonesia ini, dia merupakan garda terdepan dalam upaya untuk menciptakan situasi kondusif di seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, Kesbangpol berupaya merangkul berbagai paguyuban, merangkul berbagai organisasi, juga merangkul berbagai etnis yang ada. Hal ini dimaksudkan tidak lain dan tidak bukan agar upaya kita Kabupaten Bengkalis yang punya jargon bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera itu dapat terwujud.
1: Sementara itu, di era digital saat ini, tantangan menjaga kerukunan tidak hanya datang dari perbedaan sosial, tetapi juga dari pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial. Karena itu, masyarakat dituntut untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu yang dapat memecah belah persatuan. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bengkalis, Yuhelmi, mengatakan edukasi tentang literasi digital terus diberikan kepada berbagai kelompok etnis. Melalui setiap pertemuan, masyarakat diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi, menyaringnya dengan etika dan nilai-nilai adat sebelum mempercayai maupun menyebarkan. Karena
2: mereka tidak akan mudah terprovokasi, karena mereka sudah kita siapkan hal-hal yang bagaimana mereka bagaimana mereka bisa melihat dan mendengar, dan juga mereka kita setiap pertemuan kita sampaikan dalam melakukan suatu hal itu perlu kita sharing, kita saring dulu, itu ketika sudah kita saring apakah ini sesuai dengan etika kita, dengan adat kita lain sebagainya, itu baru bisa dipercayai. Dan itu
1: penguatan literasi digital dan komunikasi antar etnis diharapkan mampu menjadi benteng dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Dengan iklim sosial yang tetap harmonis, pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat berjalan lebih optimal menuju daerah yang bermarwah, maju, dan sejahtera. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Saudara, Forkopimda Bengkalis mengajak masyarakat untuk mensukseskan survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 dalam upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Survei Indeks Harmoni Indonesia atau IHAL tahun anggaran 2026 yang berlangsung pada periode 17 Juni hingga 17 Juli 2026. Survei tersebut menjadi bagian dari upaya mengukur tingkat harmoni sosial di tengah kehidupan masyarakat. Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso mengajak masyarakat memberikan dukungan dengan berpartisipasi apabila terpilih sebagai responden survei. Menurutnya, hasil IHAL menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi kerukunan toleransi dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
4: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengikuti survei Indeks Harmoni Indonesia. Dan kini, saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
3: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
5: Saya Septian Nugraha, SEMIP, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis. Saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
3: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat, sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Aparat kepolisian Bengkalis dari Satuan Reserse Narkoba meringkus seorang porter IGD yang merupakan tenaga honorer Blut RSUD Bengkalis. Pelaku juga diberhentikan dari tugasnya. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
6: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Bengkalis kembali mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu sebagai bagian dari komitmen mendukung program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN. Seorang pria berinisial S 40 tahun yang diketahui merupakan tenaga honorer Badan Layanan Umum Daerah Blut di RSUD Bengkalis diamankan polisi karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Kapolres Bengkalis AKBP Pahrian Saleh Siregar melalui Kasih Humas Juliandi mengatakan penangkapan dilakukan pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 20.41 waktu Indonesia Barat di area belakang RSUD Bengkalis, Jalan Kelapa Pati Darat, Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis. Juliandi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan kawasan tersebut kerap dijadikan lokasi transaksi narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan.
7: Dia merupakan TO kita yang sudah lama diinformasikan dari pimpinan untuk dilaksanakan proses penegakan hukum. Ketika muncul dia di belakang itu, di rumah sakit, TKP-nya di sekitar RSUD Bengkalis, tepatnya di belakang itu, ketika itu dia lagi nunggu pembeli. Jadi kita mendapat informasi dari masyarakat A1 bahwa barang tersebut berada di, biasanya dia letakkan di rokoknya. Ketika dia lagi menunggu pembeli, kita undercover by penyamaran dalam bentuk pembelian dan kita amankan beliau. Beliau tidak berkutik lagi dan beliau menerangkan bahwa sabunya berada di rokoknya.
6: Dari hasil interogasi awal, S mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial J yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan masih dalam pengejaran petugas. Menanggapi penangkapan tersebut, penanggung jawab PJ Humas RSUD Bengkalis Sahri Ramadan membenarkan bahwa S merupakan tenaga honorer Blut yang bertugas sebagai porter di instalasi gawat darurat IGD. Menurut Sahri, yang bersangkutan telah bekerja di RSUD Bengkalis selama hampir 4 tahun.
8: Terkait informasi ini mengenai adanya penangkapan minggu malam sekitar 8.30 itu Pak, salah seorang staf RSUD Bengkalis. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu press release dari ini Pak, kepolisian Pak. Dia di informasinya di IGD Pak, poster sebagai porter IGD ya.
6: Ia menegaskan sesuai dengan arahan Direktur RSUD Bengkalis, pihak rumah sakit akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap yang bersangkutan. Sahri menambahkan keputusan tersebut diambil karena yang bersangkutan diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera sempat terhambat. Hal itu disebabkan karena adanya dua unit kapal rusak dan satunya menjalani docking. Berikut Muhammad Iqbal kembali melaporkan selengkapnya.
6: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
9: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
10: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
9: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
10: Besok atau besok lusa paling lambat itu, Pak.
9: Oh, ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak, ya?
10: Iya, benar.
9: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak, ya?
10: Langsung, Pak, langsung. Supaya datang langsung pekerjaan itu.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan 2 armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Sri Adormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Swana Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis, sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
11: Kalau Bahari alat dah mulai berangsur-angsur sampai, cuma ada satu alat dia belum sampai. Kalau dia kan ada 3.

0: Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Bupati Siak tanda tangani rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut atau RPPEG Kabupaten Siak 2026-2055. Dokumen tersebut akan berlaku selama 30 tahun ke depan sebagai komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga ekosistem gambut dan pembangunan daerah berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Wiza.
2: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menandatangani Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut atau RPPEG Kabupaten Siak tahun 2026-2055. Dokumen yang berlaku selama 30 tahun itu menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Siak dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPPEG ditetapkan melalui Keputusan Bupati Siak nomor 100.3.3.2/597/HK/KPTS/2026. Dokumen tersebut memuat arah kebijakan perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pemulihan, pelestarian, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim pada kawasan gambut di Kabupaten Siak.
3: Untuk 30 tahun, Kabupaten Siak sudah menandatanganinya. Di situ sudah jelas peta gambutnya sudah ada. Tetapi saya kemarin sengaja, Pak Dir, saya mengunjungi lahan-lahan pertanian di Dayun di lokasinya Impli. Jadi di situ ada demplot penanaman pertanian hortikultura yang berhasil bisa dilakukan di lahan gambut. Kita juga berharap demplot-demplot ini semakin banyak lah, sehingga kita bisa menemukan berbagai pretikal-pretikal penanganan atau penanaman lahan pertanian di gambut.
2: Dalam pertemuan dengan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kementerian Lingkungan Hidup Insinyur Edi Nugroho serta NGO Impli, Bupati Afni menegaskan pentingnya kolaborasi dan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkan pengelolaan gambut yang berkelanjutan. Kabupaten Siak memiliki kawasan gambut seluas sekitar 559.374 hektar atau 70.86% dari total wilayah. Pemerintah Kabupaten Siak berharap dokumen RPPEG menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan untuk masa depan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Saudara, anggapan bahwa program Adiwiyata membutuhkan biaya besar dinilai masih menjadi kendala bagi sebagian sekolah untuk mengikuti penilaian hingga tingkat nasional. Padahal keberhasilan membangun sekolah peduli lingkungan dapat dilakukan melalui kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Nur Fitriani.
4: Masih banyak sekolah yang menganggap program Adiwiyata memerlukan anggaran besar sehingga belum berani melanjutkan penilaian ke tingkat nasional maupun mandiri. Padahal, Kepala SD Negeri 2 Banten Iriana Ningsih menilai keberhasilan program Adiwiyata lebih ditentukan oleh komitmen dan kerjasama seluruh warga sekolah dibandingkan besarnya dana yang dimiliki. Menurutnya, berbagai kegiatan peduli lingkungan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk melibatkan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung program sekolah.
5: Kalau sih dana itu tidak semestinya harus dari sekolah semua kan gitu. Kita bisa merekrut ya komite sekolah dan wali itu kan bisa kita rekrut dengan tidak mengeluarkan dana yang besar. Nantinya membantu membawa bahan-bahan bekas dari rumah kan gitu kan. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu. Cuman mungkin ya nih kalau menurut Ibu itu kan belum ada sosialisasi secara.
4: Riana berharap semakin banyak kepala sekolah mendapatkan penguatan dan pemahaman mengenai program Adiwiyata sehingga tidak lagi menganggap program tersebut sebagai beban atau lomba yang membutuhkan biaya tinggi. Menurutnya, jika seluruh pihak bergotong royong, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan nyaman sekaligus membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap lingkungan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Daerah edisi Rabu 15 Juli 2026. Akhirnya saya Didi Zadi mewakili tim kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sirah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rzuqna ilman nafi'an. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya wa rasula. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti Allah turunkan, dan ketika rahmat yang Allah juga turunkan tidak pernah terputus, begitulah akhlak kita sebenarnya kepada Allah tidak terhenti pula dan tidak terputus pula untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang terkecil menurut kita, yang remeh-temeh menurut kita, Allah menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat untuk dunia kita dan akhirat kita, dan menjadi bekal di akhirat kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada sahabat beliau yang mulia ridwanullah alaihim, dan juga semoga tercurah kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah, kepada zuriat Rasulullah, keturunan-keturunan Rasulullah yang mulia. Kita berselawat kepada mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemiskinan dan kebodohan adalah ujian bagi umat Islam. Kemiskinan bisa berakibat membuat orang tersebut menjadi bodoh, dan kebodohan bisa membuat seseorang tersebut menjadi miskin. Maka kemiskinan dan kebodohan dua hal yang sering berkelindan satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diutus kepada masyarakat Mekah, ketika itu masyarakat Mekah disebut dengan masyarakat yang bodoh, dalam bahasa Arabnya jahiliyah. Maka tugas pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kebodohan tersebut. Dan kebodohan ini bukan dalam semua wilayah tatanan kehidupan, lebih kepada kebodohan dalam akidah, dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka misi pertama Rasulullah menyebarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu orang-orang kafir Quraisy yang berada di Mekah, mereka masih menyembah berhala, menyembah patung, dan ada yang menyembah matahari dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman tersebut disebut dengan zaman jahiliyah karena mereka bodoh dalam mengenal, dalam menentukan tuhan yang berhak disembah. Apakah mereka bodoh dalam semua wilayah kehidupan? Tidak. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaib. Kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu melakukan perjalanan berdagang di musim panas dan di musim dingin. Jikalau Mekah bermusim panas, maka mereka kesam karena sam itu bermusim dingin. Dan jikalau Mekah bermusim dingin, maka mereka memiliki kebiasaan untuk berdagang ke Yaman karena Yaman ketika itu bermusim panas. Artinya mereka sudah melakukan hubungan bisnis, hubungan dagang antar negara, atau sudah jauh jaraknya dari Mekah ke Sam. Sam itu dibagi kepada empat negara. Yang pertama Suriah, yang kedua Lebanon,
yang ketiga Yordania, dan yang keempat adalah Palestina. Jadi mereka sudah maju, peradaban mereka, kebudayaan mereka, dan hubungan dan ilmu bisnis mereka sudah maju. Selanjutnya tentang kemiskinan, Rasulullah bersabda di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, hadis ini tertulis dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakuna kufran, hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Hadis ini adalah bentuk bahwa kemiskinan merupakan ujian bagi umat Islam, yang mana kemiskinan itu bisa menjadi faktor seseorang tersebut jatuh kepada lubang kekufuran. Dalam agama Islam kita disuruh untuk menjadi orang yang kaya raya, karena Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Al ghina artinya adalah meminta kekayaan, dan kita juga berlindung dari sifat pemalas dan lemah. Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat lemah dan pemalas. Dan hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah kepada Sa'ad, ni'mal rajul salih, ni'mal malus salih lirrajul salih, senikmat-nikmat harta tersebut, sebagus-bagusnya harta tersebut berada pada tangan atau dipegang oleh lelaki yang soleh. Artinya apa? Ketika orang sudah memiliki harta yang banyak dan dia banyak membantu orang lain, maka

buat kemaksiatan. Dan ini banyak terjadi di lingkungan kita. Seorang bapak setelah dia mencuri, seorang pemuda yang sudah dewasa mencuri, ditanya oleh polisi, kenapa engkau mencuri? Jawabannya adalah, karena tidak ada uang untuk membeli susu untuk anak-anak saya. Anak saya sudah menangis semalaman di rumah. Karena ingin membelikan susu untuk anak, dia rela mencuri, merampok dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Begitu juga seorang perempuan dewasa, seorang ibu-ibu yang rela menjual diri menjadi VSK dan lain sebagainya, karena ingin membantu keluarganya, anak-anak yang sekolah di kampung. Walaupun tujuannya baik, maka ini tidak dibenarkan dalam agama kita. Dalam agama kita tidak hanya cukup dengan niat saja. Niatnya baik untuk membangun masjid, tapi uangnya dari hasil koruptor, maka itu juga salah. Niatnya baik untuk membantu keluarga di rumah, tapi menjual diri di kota, maka itu juga tidak baik juga. Maka dalam agama kita, niat yang baik diiringi juga dengan perbuatan-perbuatan, dengan cara perbuatan tersebut mendapatkan harta dengan cara halalan thayyibah. Selanjutnya, anak-anak yang miskin ini mudah diprovokasi, terpengaruhi, mereka jatuh kepada narkoba, mereka mudah diprovokasi jatuh kepada pergaulan bebas dan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan yang banyak tersebar di generasi anak muda sekarang ini. Makna hadis yang kedua, bahwa hampir saja kemiskinan membuat kalian menjadi kufur. Makna yang kedua adalah orang-orang kaya berkewajiban terhadap saudara-saudaranya yang miskin. Maka dalam agama kita ada zakat wajib. Dalam syariat kita ada zakat wajib, itu zakat mal, zakat harta. Dikeluarkan cuma satu tahun, sudah sampai haulnya satu tahun dan sudah sampai nisabnya. Jikalau tidak mencapai nisabnya, maka tidak dikeluarkan. Jadi ada zakat wajib, itu zakat mal, bukan zakat mal. Jadi zakat mal itu cuma sekali setahun. Kalau zakat mal, ya setiap hari mungkin atau sekali seminggu. Karena dalam agama kita disyariatkan zakat, zakat harta. Yang kedua, zakat sunat, infak, sedekah, wakaf yang kita berikan membantu saudara-saudara kita yang miskin. Kenapa kita membantu mereka? Pertama, menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak merasa tidak diperhatikan. Karena orang miskin itu kalau lewat di depan rumah orang kaya, dia berpikir, dia perasaannya ingin, kapanlah bapak ini membantu saya, kapanlah bapak ini menolong saya, dia sudah kaya. Jadi untuk menjaga perasaan mereka supaya mereka tidak iri hati, dengki dengan harta orang kaya, maka dibantu mereka. Di agama itu begitu jauhnya, menjaga perasaan saja mereka, agama ini jaga supaya mereka tidak sakit hati, dengki atau tidak suka kepada orang-orang kaya. Yang kedua, di dalam Al-Quran, kenapa dibantu orang-orang yang miskin tersebut? Kaila yakuna dulatan bainal aghnia minkum, supaya harta tersebut tidak berputar di kalangan orang atas saja. Maka itulah yang membuat ekonomi kita tidak baik. Kenapa? Karena harta tersebut hanya berputar di kalangan para elit saja, pengusaha saja, dan harta tersebut tidak putar kepada golongan menengah dan bawah. Maka ketika harta hanya dipegang oleh pemilik kekuasaan atau para pengusaha, para elit, dan harta tersebut tidak berputar kepada bawah, maka itu dinamakan dengan ekonomi kapitalis, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Untuk memberikan solusi dalam agama kita, agama Islam, disuruh kita bersedekah, berimpak, supaya harta tersebut sampai kepada golongan bawah dan ekonomi berjalan lancar. Yang ketiga, terakhir dari hadis ini adalah kemiskinan yang pertama tadi bermakna harta. Namun kemiskinan yang bersifat miskin ilmu, miskin iman, miskin akhlak, miskin moral, sama jeleknya dengan kemiskinan harta tersebut. Jadi jangan merasa terbebas orang-orang kaya. Kalian walaupun kaya secara zahir, namun miskin secara iman, miskin secara moral, miskin secara pribadi, sama-sama bisa menjatuhkan kalian ke dalam jurang kekufuran. Maka ketika orang-orang kaya didatangi oleh Basnas untuk diminta zakatnya, maka mereka enggan mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena takut miskin. Maka kemiskinan mereka, miskin keimanan mereka, miskin pribadi mereka, miskin akhlak mereka. Apa buktinya orang-orang kaya itu miskin imannya?
mereka sudah kaya.

tapi masih memikirkan untuk mengambil hak orang lain. Sudah kaya tapi masih memikirkan untuk siapa yang dia makan pada hari ini. Orang yang miskin harta memikirkan apa yang dia makan, tapi orang yang miskin iman adalah siapa yang dia makan pada hari tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita terbebas dari kebodohan dan kemiskinan. Al-mu'minul qawi hayrun wa ahabu ilallah minal mu'minit ta'ib. Mu'min yang kuat lebih mulia di sisi Allah daripada mu'min yang lemah. Kuat iman, kuat fisik, kuat ilmu pengetahuan, kuat akhlak dan moral, maka lebih baik daripada yang lemah fisik, lemah iman, lemah pribadi dan lemah moralnya. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga anak-anak kita mereka berilmu, mereka berakhlak, bermoral, dan mereka juga menjadi orang-orang yang kaya, mandiri, bisa berdiri di kaki mereka sendiri. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Bahwa sifat pemurah membuat orang dekat kepada Tuhan dan surga, sedangkan sifat bakhil atau kikir membuat orang jauh dari Tuhan dan surga. Dan perbaikilah tali persaudaraan atau silaturahim dengan sedekah. Perbaikilah tali persahabatan.

menjadikan hambanya sebagai ahli zikir dan dijadikannya hambanya sebagai orang yang dikenal karena zikirnya, dijadikan sebagai hamba yang dikenal di sisinya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa yang ingat kepadaku dalam hatinya, pasti aku ingat kepadanya dalam zatku. Barang siapa yang ingat kepadaku di muka umum, pasti ku ingat padanya di muka umum. Umur yang mengandung berkah, banyak umur yang panjang masanya, tapi sedikit faedahnya. Dan banyak umur yang sedikit masanya, tapi banyak faedahnya. Janganlah kamu seperti orang yang lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikirlah kamu mengenai makhluknya, dan janganlah kamu berpikir mengenai Allah yang menciptakan. Sesungguhnya kamu tidak kuasa memperkirakannya atau memikirkannya. Tidak akan terlahir zikir kecuali dari penglihatan dan pemikiran batin. Allah memperlihatkan zat-Nya kepadamu sebelum Dia menutup persaksian kebesaran kepadamu. Maka anggota lahir mengucapkan atau mengakui sifat ketuhanannya, dan hati

0: saya, Anda, kita bekerja. Kan dapat gaji ya? Gaji. Ya, itu bahasa Arabnya gaji. Sekarang ada yang menyebut ratib.
1: Ratib.
0: Pokoknya disebut ujrah. Pokoknya yang harus dibayar. Makanya kalau Anda ke Timur Tengah itu naik taksi, ada tulisan atasnya taksi ujrah. Ya, bukan punya si ujrah. Nanti kalau ke Mekah naik taksinya punya si ujrah, si ujrah punya banyak taksi. Ya, bukan. Itu taksi bayar. Bukan gratis, bukan free. Jadi begitu Anda keluar menggunakan jasanya, bayar, berikan pokok dari jasa yang telah dia kerjakan. Perhatikan baik-baik. Teman-teman sekalian, ketika Anda bekerja dalam urusan dunia, Anda mendapatkan ujrah. Nih bayar, 10 dinar, 10 ribu rupiah, sekian, sekian, sekian. Ketika Anda kerjakan untuk misi akhirat supaya bekal untuk pulang, bukankah 10 juta ditabung, tabung, tabung, tabung, bikin rumah kan? Beli pakaian yang elok, beli kendaraan. Sama persis, Anda sholat itu diberikan juga bayarannya. Diberikan juga pokok pemberiannya. Anda puasa, diberikan pokoknya. Baca Al-Quran, dikasih bayarannya. Namanya pahala. Dalam bahasa Al-Quran disebut ajrun namanya. Dunia ujrah, akhirat ajrun. Lahum ajrun, ghairu mamnun. Ajrun. Berapa ukurannya? Minimal 10. Turun Quran surah ke-6 ayat 160. Kita keluarkan supaya terukur. Ya. Setiap pekerjaan dunia menjadi nilai akhirat punya poin. Pekerjaannya disebut hasanah namanya. Ya. Amal solehnya disebut hasanah. Siapa yang mengerjakan di dunia pekerjaan punya nilai akhirat, amal soleh namanya hasanah. Setiap hasanah punya poin 10. Manja'a bil hasanati falahu ashru amdaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan di dunia dan punya nilai akhirat, bekerja, dikerjakan karena Allah mencari yang halal, tuliskan poin. Salat, tuliskan poin. Setiap pekerjaan 10. Hitungannya 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi jangan menghitung 1, 2, 3 terlalu sedikit. Di hadis Muslim saya sering katakan ke masjid saja dapat 25 poin baru nyampe. Jarak 1 kedua 500 tahun. Jadi kalau ada yang tidak sholat dalam sehari, satu kali sholat kehilangan 10 pahala kali 500 tahun. Dia kehilangan pahala 5.000 tahun. Ya, dosanya berapa? Nah, makanya sering kita bermohon begini, ya Allah, jadikan semua perbuatan dunia punya nilai akhirat supaya ditampakkan di akhirat. Di hasanah dunia ini akan ditampakkan saat dihisab di akhirat. Makanya sering kita katakan, ya Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya, ya Allah, jadikan semua kegiatan duniaku hasanah. Namaku sudah hasanah ya Allah. Ya, perbuatanku belum tentu. Ya sudah, suami namanya Hasan, ya istri hasanah, anaknya Husna, ya kan? Yang laki-laki Husain. Duh. Semua kumpul, tapi kalau pekerjaannya tidak demikian menjadi amal soleh, enggak terkumpul ini. Ya, dan akhirat pun nampakkan lagi hasanahnya. Maka diteruskan ayatnya, wa fil akhirati hasanah. Makanya saat di akhirat itu ditampakkan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, makanya kalau mau mithqal, yang khairan yarah. Jangan yang syarran yarah. Ya, pada yang baik-baik, mithqal tahajud, mithqal untuk baca Quran, ya mithqal untuk bisa tilawah, mithqal untuk mengingatkan puasa sunnah, itu khairan yarah. Ya, mithqal pada yang tidak bagus tinggalkan, itu syarran yarah. Ini balik sini. Maka dapat kita nilai ini, kembali kepada Allah, kumpulkan semua ini. Tinggal nanti, tergantung Anda mau punya rumah di yang mana daerahnya. Komplek yang elit, di Indonesia, di sini Jakarta ada Pondok Indah. Ada beberapa tempat-tempat yang lainnya, elit kalangannya, Menteng, dan seterusnya. Maka di surga pun ada komplek yang elit-elit. Ada Firdaus, ada surga Aden, ada macam-macam. Tinggal Anda cari bekal yang serius, turunkan kemudian ke bumi. Cuman sayang. Dari sekian waktu yang Allah berikan disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Seperti Anda pun bekerja dunia, bukankah ada waktunya? Waktu produktif untuk bekerja, setelah itu ada masa pensiunnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang kita kerjakan dengan batas dan setelah hilang batasnya, selesai aktivitasnya, disebut dengan ajal namanya. Maka Allah membuat ketentuan, kita pun tidak abadi di bumi. Setiap kita punya batas waktu. Kalau selesai, selesai dinas kita dan pulang kita untuk mempertanggungjawabkan. menjawabkan semua yang kita kerjakan di sini. Maka turun Quran surah ke-7 ayat 30
1: berapa?
0: 4 untuk menggambarkan ini. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat seluruhnya tanpa kecuali itu pasti punya batas waktu untuk beraktivitas dan selesai pulang. Aktivitas kita ketika bergerak mencari kehidupan ma'isyah, pekerjaannya disebut dengan asya. Diingatkan kalau harakat fathah turun ke bawah kasrah artinya selesai harakatnya, hilang pekerjaannya, dari asya menjadi isya. Setiap hari diingatkan kita dengan salat isya. Hey, seaktif-aktifnya Anda, sesibuk-sibuknya, akan selesai semua itu dan semua kita akan pulang. Bukankah setelah isya kita terpejam? Itu kan latihan. Makanya dalam doa saat akan tidur jadi sebutkan bisik Allahumma amutu wa ahya. Ada riwayat lain ahya wa amut. Riwayat populernya amutu wa ahya. Mungkin malam ini saya pulang, saya meninggal. Makanya saat kita bangun dari tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama. Ada maknya, sementara aja. Satu saat mungkin pulang. Kita enggak tahu di bagian mana yang tidur itu mengakhiri kehidupan kita saat kita pulang. Karena itu serius. Ada saatnya kita pulang. Nah teman-teman, ternyata sudah tahu akan pulang pun masih ada yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Tanyakan pada setiap manusia ya, dari detik ini, dimulai dengan diri kita. Kita manusia kan, tanyakan pada diri kita, Anda wafat tidak? Anda pulang tidak? Anda meninggal tidak? Kalau sadar pulang, maka cari bekal yang baik. Berarti Allah benar kan, kata Allah setiap kita akan wafat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa meninggal. Bahkan dikasih informasi jelas kok ya, yang bawa maut disebutkan namanya malakul maut. Quran surah 31 32 ayat ke-11. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Disebutkan. Bayangkan ya, kurang jelas apa lagi. Disebutkan punya waktu namanya ajal, akan wafat disebutkan, yang bawa wafat kematiannya disebutkan malaikatnya, cara wafatnya disebutkan. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, itu yang tenang, yang dahsyat dipukulin malaikat juga ada. Ya, Quran surah 8 ayat 50 itu ada sambil dipukulin malaikat. Ya. Maaf teman-teman sekalian, ini sudah jelas semuanya. Jadi aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Masih main-main dulu. Tidak dimanfaatkan. Dan dia tahu ada yang menyolatkan, ada yang disolatkan. Apa enggak sempat terpikir ketika Anda wafat siapa yang menyolatkan? Kan kayak yang paling indah yang menyolatkan, orang yang selama ini kita rawat.

Tak usia berapa tahun? Oh baik, 40 tahun ke atas ya, ya. Walaupun atasnya mungkin agak banyak atas gitu ya, bagian. Nggak apa-apa. Fokus sini ya, edisi kali ini fokus saja. Biarkan saya yang datang, terangkan, tulis, hapus ya. Antum simak aja lah, simak, tulis dengan baik. Mau ketawa-ketawa, sudah masuk surga, alhamdulillah. Sudah cukup dengan amin, lihat dulu. Ini saya sering sampaikan, ini kita kasih batas standar di Al-Quran aja lah, 40 tahun misalnya ya, standar keseriusan beraktivitas. Lihat sini, konon dalam sebuah penelitian sederhana, manusia itu kalau dihitung-hitung aktivitasnya setengah dari usianya, itu umumnya, walau tidak semuanya, teralokasikan untuk tidur, beristirahat, tidur. Jadi mulai lahir, bayi, kecil, tidur, tidur, tidur, tidur, dewasa beraktivitas, tidur siang, tidur malam, tidur macam-macam, tidur kecapean, tidur ngantuk, tidur lelah, tidur segala rupa, tidur. Setengah dari usia. Jadi kalau 40 tahun, tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Baik. Sisanya beraktivitas, ya, nah itu berapa tahun? 20 tahun. Jadi di sini kalau kita hitung, ya kalau beriman, alhamdulillah kita sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tapi juga kerjanya, tertawanya, candanya, macam-macamnya, 20 tahun. Jadi 20 tahun ini, berapa yang jadi aktivitas ibadah? Yang jadi ibadah berapa? Jangan terlalu pesimis ya, ambil 10 tahun misalnya. 10 tahun ibadah. Jadi di sini adalah sholatnya, baca Qurannya, puasanya, dan sebagainya, sedekahnya, infaknya. Apakah semua ibadah itu langsung diterima? Belum tentu. Syaratnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Quran surah 98 ayat 5. Pertanyaannya, dari ibadah yang kurang lebih 10 tahun ini, berapa tahun yang ikhlas? Ya, ambillah tengah-tengahnya 5 misalnya kan? 5 tahun. Ini yang ikhlas insyaallah. Yang ikhlas kurang lebih 5 tahun. Jadi usia 40 tahun ini yang produktif amalan yang kurang lebih harapan kita diterima oleh Allah insyaallah 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Dan masih bisa tertawa. Dan masih mengharap surga. Masih ingin ke surga Firdaus. Masih ingin mendapatkan segala hal yang istimewa. Sementara kita sadar, gini caranya begini. Coba ucapkan dengan kalimat yang lantang bahwa Anda tak punya dosa. Kalau tak mampu, berarti punya dosa. Ucapkan Anda sudah siap ke surga. Kalau tak mampu, amalnya masih kurang. Jadi kalau sudah merasa amal masih kurang, dosa banyak, terus masih main-main juga. Sudah tahu usia sudah di atas ini. Ada yang 50, 60 tahu. Waktunya sedikit. Yang kemarin-kemarin banyak yang sia-sia. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kurang, masa sisanya masih dikurangi juga? Anda 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Sekarang anak 4, 5 tahun, bahkan matanya buta, ada laki-laki, ada perempuan, sudah jadi penghafal Quran. 5 tahun hafal Quran. Belum baligh. Dan berharap punya bekal di hadapan Allah. Kemarin sahabat saya, si Ali Jabir, ya, datang ke Bekasi. Cerita tentang Kaila, anak 5 tahun, mata buta. Murojaah hafalan Quran sehari 5-7 juz. Dikatakan oleh beliau, Kaila, apa enggak capek terlalu banyak? Kamu kan punya uzur di hadapan Allah. Allah maha memahami keadaan kamu. Apa enggak lelah? Saya malu justru kepada Allah kalau kurang daripada itu. Anak 5 tahun mengulang hafalan Quran setiap hari 5-7 juz. Dan malu kalau kurang di bawah itu sebagai bekal untuk menghadap Allah. Anda diberikan kesempatan sampai lebih daripada 50 tahun.

inspirasi lah ya buat

0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke
1: Jember. Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Fansnya Pak Ita.
1: Iya Pak Ahmad, selamat malam. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga. Sama Mbak.
1: Ada dua darah ini di sini. Ada tiga darah.
2: Mbak Dadara sama Mbak
0: dikirimin ke Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
2: Salamnya untuk

Soalnya tidak bertanya, cuma mengucapkan sehat, tidak ada.

tiga darah dapatnya ini gimana aja bareng-bareng.

sama juga.

Baik, berita Rondo masih bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 di udara pada frekuensi 90,7 MHz per. Untuk malam hari ini kita akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Ya, pendengar tepat pukul 21 nantinya seperti biasa kita akan bergabung sama Pro 1 RRI Jakarta untuk menyimak siaran berjaringan Ruang Rindu untuk edisi hari ini 15 Juli tahun 2026.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu tanggung jawabmu.

Baik pendengar, pukul 20:59 menit waktu Indonesia Barat ya. Saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk penyimak siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah.
1: Amin.
0: Itu aja.
1: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
2: Amin.
0: Okay. Anu tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
1: Bener.
0: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
1: Gitu ya.
3: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
0: Juara.
1: Mamita.
0: Kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
3: Off airnya jalan terus.
0: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya, dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya, gitu. Udah bukan
3: ibu-ibu keren dong, ibu-ibu awet muda.
0: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH
1: okay.
0: Tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas, yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
3: Indonesia. Betul sekali.
0: Itu lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
1: Wah, seru.
0: Itu
3: banyak pokoknya.
0: Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata dewasa. Bukan semakin
3: senior.
0: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu karena kenyataannya kok malah tambah
1: malah sibuk ya.
3: Malah sibuk, betul Mas.
0: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
3: cengkuyu.
0: Benar, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Kalau
1: ya
0: sekarang, waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
3: Betul.
0: Ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Beda lagi sekarang.
1: Siap kalau gitu.
3: Betul.
1: Kalo, kakak,
3: dirimu sudah tahu loh.
1: Lah kan aku tahu pendengar.
3: Iya,
1: makanya pendengar kan belum tahu.
3: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
0: Satu paket ya.
1: Benar.
3: Mau enggak mau.
1: Yes. Tuh, itu. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji. Janjiku maksudnya.
3: Janjiku.
1: Langsung kita puterin ya.
3: Kita puterin Janjiku.
0: Okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Jadi saya udah apa ya?
1: Udah memproyeksikan dulu ya.
0: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
3: Seneng ya.
0: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
3: Betul.
0: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku.
3: Kita nostalgia bersama Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
0: Iya.
3: Beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
0: Tapi kalau
2: dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagu Mas Yongki almarhum ya. Kita punya memori dengan Mas Yongki. Lagu itu. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu
1: Cinta. Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat
2: enak
1: banget
2: sih.
1: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya.
0: Ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Diti.
1: Monggo.
0: Baru-baru ini. Mas Faris.
4: Baru salam.
0: Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman.
5: Ada

0: Dara. Dara. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
0: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
0: apa ya yang aku mau nanya ya, ya. Mbak, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan, Mas.
0: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
0: film
1: nonton
0: lupus,
1: film
0: lupus.
1: Oh, lupus. Iya.
2: Tiga-tiganya main
1: tiga-tiganya lupus. Lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, benar. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
0: kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
3: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
0: Nah, aku pengen
1: namanya Kik Fatmala.
0: Ini loh.
1: Film apa? Nona Manis.
0: Apa Mbak Mita? Ya karena kakak aku penggemar Tiga Dara ini.
1: Masya Allah.
0: Di kamarnya itu, itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
0: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
3: Oke, siap.
0: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat Tiga Dara aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget dan
3: bikin
1: mata.
0: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
3: bertiga gitu ya?
0: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
3: siap.
1: Amin.
0: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Tertular.
0: Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
0: Sukses selalu, sehat selalu.
1: Makasih Mas Firman.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
4: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
3: Silakan Mbak Martini.
4: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
4: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
4: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
3: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
4: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
4: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
4: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo,
4: aku
1: apa
4: lagu.
1: Aduh.
4: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mbak Martini.
3: Siap.
4: Mbak Silvia.
1: Silvana.
4: Silvana.
3: Silvana.
4: Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
3: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
4: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
4: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
4: Pokoknya sukses untuk Tiga Dara.
1: Amin.
4: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
3: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab. Aku pernah
4: denger di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
3: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
3: Siap.
4: Iya, lagi itikaf di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
4: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
4: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Dara.
1: Yes.
3: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas. Aku
3: pengen ngintip ya, ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Dara nyanyi beberapa.
1: Ya.
3: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, oke. Okay. No. Okay. One, two. Malu kita. Ayo. Yuk, one.

0: sapu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
3: Enggak, bagus loh.
4: Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
5: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
5: Selamat
0: terima malam, kasih Kak Bidan Louis.
5: Kak Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
5: Pramita sama
0: Silvana Herman.
5: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
5: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
5: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini
5: jadi
0: pink cerah nih. Pink oh, ceria. Ya.
3: Oke.
5: Okay. Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
3: Siap, amin.
5: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
3: Maksudnya gimana?
5: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame melalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
3: Siap, terima kasih Bidan Louis.
5: Kakak cantik, ini album keberapa?
3: Oh, album keberapa itu?
0: Ini
3: Nona
0: album
3: manis.
0: Pertama Nona manis. Album pertama.
5: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
3: Terima kasih ya.
5: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
5: Baik. Masa nggak bisa sampai Sorong ke Amerika aja bisa, okay, ke Jepang
3: ya.
5: Bisa.
3: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
5: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
3: Satu silakan juga nggak apa-apa.
5: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke ya, deh, siap.
2: Ini profesional Bidan dan
5: Kak Yudi, Abang Yudi. Dadah,
3: bye-bye. Bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
3: Jadi agak ke sana.
0: Curang.
2: Kita enggak boleh nyontek.
3: Kita enggak boleh nyontek kita.
0: Enggak, aku enggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya kita, sayang.
3: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
3: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Dara menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu. 8 lagu.
0: Malam Minggu.
3: Ayo, Malam Minggu. Tiga Dara Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
3: Tiga Dara. Itu ya?
2: Iya.
3: Terus ayo, Malam Minggu.
2: Seperti Mega, terus Nana Manis Sahabat.
0: Nana Manis 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
3: Udah
0: 8
3: ya?
0: Lagu.
3: Oke, okay, salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Kita lagu kita sendiri. Kita
3: kan tiga darah.
2: Iya.
3: Menyanyikan berapa lagu?
0: Iya.
3: Kan?
0: Iya.
3: Judulnya apa aja 4 lagu masih itu?
0: Iya. Seputi Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: sahabat.
2: Lebih dong. Sahabat.
0: Sahabat Seputi Mega.
3: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Album Malam Minggu.
2: Oh, Malam Minggu. Oh. Apa ya?
0: Lagi ada sendiri. 199.
3: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
3: Malam Minggu. Mm-hmm. Katamu. Jangan Kira.
0: Oh.
3: Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Oh iya. Iya, dia album Malam
2: satu,
0: Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
3: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga dia. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
3: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Mita.
2: Aduh, mengapa? Bukan.
3: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
3: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
3: Gak inget ya. Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
3: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai Bui.
2: Bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu. Menggapai Bui itu mah lagu saya.
0: Ya sendiri.
2: Memang ada sendirinya. Tapi bukan lagunya Ernst. Itu ciptaan saya.
0: Aiko. Nah lo gimana
3: nih? Kita cek nanti ya. Kemudian pertanyaan ketiga, pada album Lupakan Saja milik Sirvana Herman ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu nggak ingat sayang?
2: Katakan, aduh itu dia kita.
0: Wah udah. Ah udah laul. Kita udah laul.
2: Anang ya, Mas Anang ya?
3: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
3: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
3: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
3: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ih kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
3: Lupa ya.
2: Apa judulnya apa?
3: Pinus dan Cinta. Pinus dan
0: Cinta. Aduh, aduh.
3: Oke terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Lagi
3: milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
3: Enggak salah.
2: Benar.
3: Bukan salah.
0: Kok salah?
3: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
3: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
3: Enggak.
0: Apa?
3: Lah. Ya
0: ampun. Aduh, enggak tahu enggak. Apa ya, Mas?
3: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
3: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak tahu. Judulnya Hey Dara.
0: Ayang enggak bener ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Loh, ya, lupa.
2: Menggapai Buih, tar dulu.
3: Coba dicek menggapai Buih ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget.
3: Sirna kenceng udah banget gitu, salah.
0: Kenceng salah
3: pula. Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games
0: sekedar
3: untuk
0: sekedar games untuk
3: seru-seruan ya. Ini
2: data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah dengan kita di segmen siap. Impresi.
3: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya adalah nol.
3: Tampaknya capek ya. Sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
3: Ya sudah. Aduh. Kalau begitu kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Gandara, Silvana Herman.
0: Jadi kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke, kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu.
2: Sukses
1: pula bertiga. Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Terima kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seru. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
1: Dari Kediri,
0: senang deh hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow. Kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit.
2: Diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam,
2: di studio
1: hari,
2: malam hari ini.
1: Ramai banget
2: kan berkat
1: tiga darah ya.
2: Hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Selamat ulang tahun Blantika Permusikan Indonesia.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.

0: Meski rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di ruang rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Dara tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
2: Bahasan ini,
1: Bahasan di Bogor.
2: Masuk ya.
1: Iya ya.
2: Jaringan nasional enggak bisa masuk, rapat banget
1: tadi. Rapat atau... banget bener, Pak. Ini dari
2: Tiga Dara sih.
1: Iya. Ini ya, keseruan aja masih sampai di luar ini, Pak.
2: Iya. Selamat buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
2: Selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
2: Sukses buat Tiga Dara, alhamdulillah. Uh-huh. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Siap.
2: Sama Mbak Silvana Herman.
1: Iya.
2: Tete Paramita Rasadi. Aduh, ilujeng mengite.
1: Bener. Nah, aduh. Iya, saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak. Siap.
2: Oh, ya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi.
2: Iya,
1: ya.
2: Sampai lupa.
1: Betul, itulah ini keseruannya.
2: Masya Allah, ya itu, itulah. Ya mereka udah sepuh juga, udah tua masanya, udah
1: betul.
2: Malumlah lagu itu sekian banyaknya sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu ya. Siap, kalau gitu. Yang ingin di request pada malam hari, silakan menemani aktivitas malamnya.
2: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
2: Dari judul lagunya yang itu tuh.
1: Apa tuh?
2: Yang Cinta Supermarket itu ada kali ini.
1: Cinta Supermarket. Tunggu.
2: Masih.
1: Swalayan maksudnya.
2: Iya.
1: Ah iya, baik. Ada tentunya disiapkan itu, untuk
2: masih,
1: pasar.
2: Masih kangen lagu beliau.
1: Betul.
2: Ini.
1: Mungkin yang ingin disampaikan pada pendengar lain, salamnya silakan Pak Hasan.
2: Oke, buat Tedinda, buat aduh, Ibu Dindin.
1: Betul. Juga
2: buat Bang Aris, buat Ibu Wigati Monosobo. Juga buat Bang Ray di Cibinong juga.
1: Iya.
2: Juga buat Ciguria. Halo,
1: siap.
2: Selamat malam Ciguria.
1: Betul.
2: Aduh, selamat Ciguria. Saya juga gak bisa masuk nih.
1: Iya.
2: Untuk ruang nasionalnya. Masya Allah. Berarti cintanya benar masih semangat ya. Oh, ada sama Tiga Dara.
1: Iya.
2: Oke, buat semua yang merayakan ruang rindu di mana saja berada, selamat malam dari saya Jasinga Bogor. Begitu. Buat Bang Anas juga sama tugas.
1: Siap.
2: Gitu.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Bau-Bau dengan Bung Albert. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung. Silakan bersama kami. Halo, Bung Albert. Nampaknya terputus pendengar. Kita nanti sambungkan kembali. Untuk Anda silakan di WhatsApp call. Nah ini dia, ada dari Bogor juga. Ada Bung Brandy. Halo, selamat malam Bung Brandy.
3: Halo Mas Andes Satria.
1: Ya, sehat. Alhamdulillah puji Tuhan.
3: Luar
1: Bung Brandy
3: biasa.
1: Apa kabar?
3: Baik, ini tetangga saya Pak Sanurin baru telpon. Barusan aja di Bogor.
1: Bogor connection memang.
3: Bogor Community Club Ruang
1: Betul.
3: Rindu 1
1: FM
3: ya.
1: Siap.
3: Gitu, Bung. Ya, saya juga habis dengar tadi Ruang Rindu ada Bapak Ramita, ada Silvana Herman tuh yang main G30 PKI.
1: Nah,
3: itu,
1: iya
3: ya.
1: Kan?
3: Saya masih
1: ingat. Saya juga ingatnya itu lagi.
3: Itu. Mas Andes.
1: Ya, siap.
3: Malam ini saya minta lagu dong, Kuta Boleh. Bali dari Andre Hehanusa.
1: Siap. Kalau gitu disiapkan. Okay. Yang ingin disampaikan salamnya silakan.
3: Ini untuk teman-teman dari Ruang Rindu Community Club, Bang Ray, Pak Sanudin, Teh Dinda, Mbak Fia, semuanya deh yang ada di Bogor malam ini. Salam buat mereka semua dan buat Mas Andes, sehat selalu Mas Andes ya.
1: Siap.
3: Sehat terus. Salam dengan teman-teman yang sedang bertugas malam ini.

0: Brandy. Baik, dari Bogor kita ke Manado dengan Bung Benny Joe. Halo, selamat malam Bung Benny.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bung Ande Satria.
0: Siap Bung Benny, kabar baik. Bung Benny apa kabar juga?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma tadi di Bargaringin Senar sudah tergabung sih, tapi putus lagi.
0: Benar, iya banyak tadi juga yang seperti itu.
1: Padahal Bang Ande, situ kita pe tiga darah itu pe fans berat itu ada parameter Rusnadi, Silvana Herman
0: dan Mbak Ita. Lagi, kan? Iya, betul. Lagunya yang paling Pak Bung Benny ingat apa?
1: Yang lagu kalau parameter Rusnadi ada banyak sih. Apa? Jangan ada air mata. Terus ada apa lagi ya? Masa waktu di apa ya SMA ya,
0: oh nostalgia di SMA
1: terus kalau Mbak Ita Purnamasari banyak sih, kalau Mbak Ita Purnamasari
0: banyak tentunya, benar. Baik, kalau gitu yang ingin didengar pada malam hari ini apa nih Bung Benny?
1: Ini Jo, Selamat ulang tahun dari Jamrud. Lagu ini spesial buat Mbak Ita Purnamasari.
0: Kalau itu kayaknya Bung Benny bisa nyanyikan langsung nanti ke Mbak Ita, karena tahunnya yang tidak masuk di hari ini. Gitu.
1: Ini Jo.
0: Apa nih?
1: Paramita Rusadi lagu Jo, jangan ada air mata.
0: Jangan boleh? Ada air mata. Boleh ya, dong, disiapkan untuk Bung Benny. Siap.
1: Oke, kita salam ya.
0: Iya, boleh.
1: Siapa ya? Ada CE Ayu di Maluku, ya. Ada Akil Gaji di Padang, ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Gilang di Kertasono, terus ada Ibu Fatmawati juga di Manado. Itu aja Bung Ande.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu persatu akan saya siapkan tentunya untuk Anda pendengar. Dan kita mulai juga tadi yang sudah request dari Mbak Ita Purnamasari, yang itu Sualayan judulnya. Saya sampai lupa, Anda juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FI BMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Pak Ustadz,
1: ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
2: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
3: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, dan tadi sudah diputarkan satu persatu tentunya. Sekarang saya ingin menyambung lagi yang juga sudah ikutan di WhatsApp tentunya. Ada Ibu Iren yang ada di Tangerang. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Ande. Selamat malam Ibu Iren. Request lagunya dari Ibu Iren adalah Ina Rawi, Mimpi Digigit Ular. Kirim salamnya spesial Mas Ande serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya. Sekali di udara, tetap di udara. Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Ande. Terima kasih kembali tentunya. Seperti biasa, Ibu Iren mengirimkan informasi cuaca pendengar. Di Tangerang cuaca berawan, suhu 26 derajat Celcius. Kalau belum masuk lagunya Ita Purnamasari juga boleh, yang Selamat Tinggal Mimpi. Selamat ulang tahun juga untuk Mbak Ita Purnamasari dari Ibu Iren. Baik, disampaikan tentunya. Berikutnya juga ada Bang Yos. Selamat malam, sukses semuanya, semoga dipermudah urusannya. Amin, Bang Yos. Terima kasih. Ini gak ikutan Ruang Rindu, Bang Yos. Silakan kalau mau request lagu yang ingin didengar. Berikutnya juga ada Bang Rudi Nur Digafer yang ada di Bogor. Malam Mas Andes, malam juga tentunya. Request lagunya Nike Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Salam untuk pendengar Pro 1 RRI Jakarta, dan buat Mas Andes, terima kasih, sehat terus. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama tentunya untuk Bung Nurdi Gaver yang ada di Bogor. Satu persatu coba saya siapkan lagunya yang juga sudah di request. Tapi tadi juga ada yang ketinggalan ya di line telepon. Ini ada Kak Cika di Banda Aceh. Halo, selamat malam Kak Cika. Halo Kak Cika. Halo. Nampaknya terputus pendengar. Tadi juga ada yang belum sempat terputar. Maaf, ini ada dari Selamat Malam untuk Bu Yani ya, yang juga request lagunya Krakatau, Gemilang katanya. Siap, disiapkan satu persatu tentunya untuk Anda pendengar. Sekali lagi, ada di 0811 7972 7912.

0: Eh Bu Nia, si anaknya Bu Dias udah kerja kantoran, masih aja jualan online. Nggak capek apa ya? Atau mungkin gajinya kecil kali ya, Bu?
1: Eh, Bu Lia, jangan langsung nilai gitu deh. Usaha sampingan itu bisa jadi cara menambah penghasilan dengan bijak.
0: Ah, masa sih? Kerja utama aja belum tentu beres, apalagi usaha tambahan.
1: Ya, kalau pandai mengatur waktu sih, keduanya bisa jalan. Yang penting tetap utamakan pekerjaan utama dan dijalani dengan konsisten.
0: Apa iya bisa jalan dua-duanya tanpa keteteran?
1: Sebenarnya bisa aja sih, asalkan kita punya manajemen waktu yang baik dan tidak asal-asalan. Bu, kalau dikelola serius, usaha kecil bisa jadi peluang besar untuk masa depan loh.
0: Jadi kepikiran juga. Mungkin saya bisa coba usaha kerja kecilan.
1: Nah, itu baru semangat yang bagus, Bu Lia. Mulai saja dari yang sederhana, iya kan?
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Vina Panduwinata dengan Di Dadaku Ada Kamu. Diambil dari koleksi tahun 1984 pendengar, di mana Anda juga mungkin lagi bernostalgia, lagi flashback di masa-masa sekolah, bertumbuh besar dengan lagu-lagu dari Mama Ina ya, dari Vina Panduwinata. Saya mau angkat telepon dari Banda Aceh, ada Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andes.
0: Halo Kak Cika.
1: Perjuangannya 3 kali loh.
0: Akhirnya ya. Tadi tuh yang pertama diangkat, tapi suara Kak Cika gak ada. Mungkin terputus kali ya.
1: Iya, putus tadi sih. Coba lagi kan agak-agak nyambung gitu kan. Terus kedua kali juga putus lagi deh, udah nunggu putus lagi. Terus ini usaha yang ketiga pakai extra time.
0: Akhirnya. Kak Cika apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Cuaca di sini panas banget, Bang.
0: Oh iya. Sama di Jakarta juga 3 hari kebelakang dari hari Senin panas, tapi gini, kalau pagi tuh mataharinya bersinar tapi anginnya sejuk dingin gitu.
1: Oh,
0: di Jakarta,
1: sama,
0: iya ya.
1: Gitu, ya?
0: Sama. Malam hari ini cerah ya berarti ya.
1: Nggak apa-apa deh, yang penting kan semangatnya itu.
0: Nah, ya. Itu dia semangatnya.
1: Apalagi Piala Dunia ya, Argentina.
0: Oh iya.
1: Sama Inggris.
0: Inggris nanti malam ya. Nih, siap.
1: Semoga menang ya Argentina.
0: Kalau saya dukungnya Inggris lagi.
1: Ah gitu,
0: ini
1: beda dong.
0: Beda nih kita nih. Gak sekarang apa, nih nggak apa-apa. Jadi siapapun gitu ya, nanti udah ketemu Spanyol tapi nanti di finalnya.
1: Spanyol sama Argentina aja.
0: Tetap ya kan Cika. Ya. Baik, kalau gitu mau dengar lagu siapa nih sambil nunggu juga nanti Piala Dunia?
1: Dari tahun berapa nih?
0: Dari tahun 80-90.
1: Oh gitu ya. Kalau Kahitna masuk enggak?
0: Kahitna dengan judulnya apa nih? Boleh dicari
1: cantik.
0: Dulu. Cantik. Cantik itu masuk?
1: Masuk
0: tahun
1: ya?
0: 96, masuk.
1: Oke deh, thank you deh.
0: Baik, mungkin
1: ya.
0: Salamnya silakan. Siap
1: ya.
0: Iya Kak Cika, amin.
1: Oke, buat semuanya deh. Lagi dari Prosatu Air Jakarta juga. Buat keluarga di Banda aja, selamat malam. Selamat menanti pertandingan.
0: Betul, itu dia.
1: Semoga gak ngantuk gitu ya.
0: Dong.
1: Oke deh, sampai ketemu deh nanti di jam 2.00.
0: Oh siap.
1: Oke Bang Andes, selamat tugas sekali lagi ya.
0: Iya Kak Cika, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di lain telepon WhatsApp ada juga Bang Ray ya. Ini sudah menunggu di Cibinong. Halo, Bung Ray, apa kabar?
2: Halo Bang Andes, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini satu jam saja ya Bang Andes?
0: Iya nih, kayak lagu ya, satu jam saja.
2: Semoga masih keburu ya.
0: Iya, semoga masih keburu. Silakan Bang Ray, mau dengar lagu apa nih pada malam hari ini?
2: Langsung aja deh, dari Sheryl Crow.
0: Sheryl Crow dengan judulnya
2: Dreyer Maker.
0: Dreyer Maker, sebentar. Dreyer Maker-nya dari Sheryl Crow. Ini nampaknya belum masuk nih Bang Ray.
2: Dari Sheryl Crow-nya. Okay, langsung aja deh. External Flame.
0: External Flame, tunggu sebentar juga dicarikan External Flame. Sebentar, ini Bang Ray nampaknya beruntung nggak ya? Coba External Flame sebentar. Nggak muncul ya Bang Ray?
2: Aduh, apa ya yang ada di
0: tunggu,
2: situ
0: tunggu,
2: ya?
0: Tunggu sebentar.
2: Ini iya, deh, saya Lock It On The Way.
0: Ah, itu ada tuh harusnya.
2: Ada ya, udah deh, itu aja deh.
0: Siap.
2: Soalnya yang banyak yang menunggu di belakang.
0: Betul,
2: nih.
0: Iya. Silakan Bang Ray, mungkin salam yang ingin disampaikan.
2: Langsung aja nih, yang tadi nyenggol saya siapa ya, banyak juga ya. Untuk Bung Andes terutama ya.
0: Siap.
2: Bung Brandy Hasanuddin tadi ya. Teddy,
0: iya,
2: Bung
0: Bogor.
2: Bram, Kak Joy, Puja, Ibu Egati, Pak Kuat, Pak Haris. Dan saya rasa itu saja untuk semuanya, Bang Andes.
0: Siap. Bung Ray,
2: don't forget to watch Argentina versus England.
0: Itu dia. Ini ngomong-ngomong, Bung Ray dukung siapa nih?
2: Saya udah pulang.
0: Oh, Jerman. Jerman ya. Tapi kalau Argentina Inggris, kira-kira lebih berat kemana?
2: Saya Lebih baik Inggris saja.
0: Inggris sama kita berarti. Inggris
2: jangan,
0: ketemu
2: jangan,
0: Spanyol.
2: Argentina.
0: Ya. Karena anak, udah juara kan ya 4 tahun lalu ya. Kasih kesempatan
2: Lionel
0: yang
2: lain. Messi, FIFA.
0: Itu isu yang beredar seperti itu memang. Iya. Baik, semoga yang terbaik yang bisa dihadirkan juga pertandingan malam nanti. Siap.
2: Terima kasih Bung Andre.
0: Sama-sama Bung Rey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin kembali membacakan yang juga sudah request melalui WhatsApp. Ada Bu Devi Budianti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request Paramita Rusadi, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Lagu ini khusus untuk suaminya dari Bu Devi, Mas Fahrur, yang baru aja pulang kerja. Terima kasih untuk semua kru RRI Pro 1. Terima kasih kembali tentunya. Tapi Paramita Rusadi ya, tadi sudah beberapa lagunya sudah diputarkan juga. Kasih kesempatan mungkin yang lain ada yang ingin di request lagi. Bu Devi silakan, masih kami tunggu tentunya. Ada juga ini Bidan Luis ya. Selamat malam katanya tadi untuk Mas Yudi dan juga Mbak Ita ya. Pulangnya hati-hati katanya, baik Bidan Luis. Berikutnya saya ingin juga menyapa Ibu Dindin yang ada di Bekasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Salam untuk Pak Ali Topan, Bang Hasan, Pak Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Ibu Saurin, Bu Eti Rustam, Bu Eka, Bu Yati, Bu Titi Dewi, Bu Joyce, Teh Dinda, Ibu Wulan, Ibu Marani, Ibu Ana, Kak Deona, Kak Puja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu dan bahagia. Amin. Doa yang sama tentunya untuk Bu Dindin. Lagunya malam hari ini belum masuk, judulnya Kangen dari Lydia Natalia. Kalau ada mungkin bisa ikut kembali edisi Ruang Rindu esok hari, karena ini udah masuk putaran akhir. Tokotnya juga tidak sempat terputar lagu yang sudah Anda request, tapi setidaknya satu persatu sudah saya bacakan ya. Ini untuk WhatsApp-nya yang sudah masuk. Dan untuk Anda yang belum sempat terputar lagunya, mohon dimaafkan, dan juga tentunya Anda bisa ikuti kembali edisi Ruang Rindu esok hari. Andi Satria sampai di sini ya untuk Ruang Rindu, tapi nanti akan kembali lagi tentunya untuk Anda pendengar yang juga ingin mendengarkan masih bersama Andi Satria di Jakarta malam ini.

Social engineering adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mempengaruhi individu agar mengambil tindakan tertentu, seringkali berkaitan dengan pengungkapan informasi rahasia atau akses ke sistem yang dilindungi. Dalam konteks keamanan cyber, metode ini bisa berupa penipuan melalui email, panggilan telepon, atau interaksi langsung, di mana pelaku menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mengelabui korban. Misalnya, seorang penyerang mungkin berpura-pura sebagai karyawan IT yang meminta kata sandi pengguna untuk perbaikan sistem. Selain dampak langsung terhadap individu, social engineering juga dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi, sehingga kesadaran dan pelatihan tentang teknik ini sangat penting dalam membangun pertahanan yang efektif.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Cork. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka. Namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi lebih stabil. Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100.000 perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi, karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap

terhadap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya apa? Ada huruf R-nya. Siapa ya? P-R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: segitu.
1: Kayak gue, kayak apa aja sih?
2: Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah.

biasanya saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sombong. Ada seorang filsuf yang menaiki sebuah perahu kecil ke suatu tempat. Karena merasa bosan dalam perahu, kemudian dia pun mencari pelaut untuk berdiskusi. Filsuf menanyakan kepada pelaut tersebut, "Apakah Anda mengerti filosofi?" "Tidak mengerti," jawab si pelaut. "Wah, sayang sekali. Anda telah kehilangan setengah dari seluruh kehidupan Anda." Kemudian si filsuf tersebut bertanya lagi, "Apakah Anda mengerti matematika?" "Tidak mengerti juga," jawab si pelaut. Nah, si filsuf itu menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Sayang sekali bahwa Anda tidak mengerti akan matematika. Berarti Anda telah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada ombak besar membuat perahu tersebut terombang-ambing. Ada beberapa tempat yang telah kemasukan air. Anda bisa bayangkan itu. Maka perahu tersebut sedikit demi sedikit mulai tenggelam. Nah, si filsuf tersebut ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan seketika itu si pelaut pun bertanya kepada si filsuf, "Tuan, apakah Anda bisa berenang?" Si filsuf dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa. Cepat tolonglah saya." Dan apa yang terjadi? Si pelaut pun mentertawakannya dan berkata, "Haha, berenang Anda tidak bisa. Apa arti dari kehidupan Anda? Berarti Anda akan kehilangan seluruh kehidupan Anda." Nah, pendengar, kita baru saja mendengarkan kisah atau cerita tadi. Intinya apa? Semua orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar, tetapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong maupun angkuh akan prestasi tersebut. Maka baiklah, kita harus mengingat, ingat selalu ada yang lebih pintar dari kita, dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Selamat malam.

Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya sendiri karena kebutaannya itu. Tidak hanya terhadap dirinya sendiri, tetapi dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Ya, kekasihnya selalu ada di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berjanji akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia nanti. Suatu hari, ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya. Hingga setelah melalui operasi, akhirnya gadis itu bisa melihat kembali. Dia mampu melihat semua hal, termasuk melihat kekasihnya. Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku? Tanya kekasihnya itu. Tapi gadis itu terkejut dan terguncang ketika melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dan dia menolak untuk menikah dengannya. Menghadapi kenyataan itu, kekasihnya itu pergi dengan air mata mengalir dan kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu. Sayangku, tolong jaga baik-baik mata saya.

Saudara pendengar, usai sudah kami menemani Anda untuk malam hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Kami akan kembali menemani Anda esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 90,7 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, Programa 1.

selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis, program 1 mengudara pada frekuensi FM di 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti. Salam bahagia untuk Anda dan tetap merdeka.

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Wanna in.

Ah.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu.

0: kanal inspirasi.
1: Pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, Kamis 16 Juli 2026, bertepatan dengan 1 Safar 1448 Hijriah, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting pastinya bagi keluarga Muslim, pendengar, ya, yakni topik yang akan kita angkat pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, itu adalah pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Jadi memang di era digital saat ini, anak-anak memiliki akses informasi yang begitu luas, teknologi dapat menjadi sarana belajar yang luar biasa, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai tantangan yang perlu disikapi dengan bijaksana, ya. Jadi karena itu pendidikan dalam Islam bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat membangun akhlak, keimanan, dan kecintaan kepada Al-Quran agar lahir generasi yang kuat iman, cerdas, serta berakhlakul karimah, ya. Dan untuk mengupas tema yang sudah saya sampaikan saat tadi, nanti kita akan mencoba menghubungi narasumber kita kembali, pendengar, yakni Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Tapi sebelumnya saya jeda sejenak, pendengar, karena kami saat ini masih mencoba untuk menghubungi narasumber kita. Untuk itu, pendengar, tetap di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu

0: bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
2: Pro 1 RRI Pekanbaru, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita masih bersama dalam program Mutiara Pagi dan berbicara mengenai pendidikan, tentunya menjadi perhatian kita semua karena setiap orang tua tentunya mendambakan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berilmu, berakhlak mulia, serta memiliki kedekatan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan sesuai dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, pendengar, yakni pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani, ya. Dan untuk Anda pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini.
2: Apa kabar Ustaz pada pagi hari ini, Ustaz?
3: Alhamdulillah, ya.
2: Alhamdulillah, luar biasa. Semoga seluruh pendengar Pro 1 pada pagi hari ini juga terkabar dalam keadaan yang sehat dan kembali bersemangat untuk menjalankan aktivitasnya pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi, bertanya ataupun juga berbagi pengalaman berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, nanti Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, sebagai awal kami persilakan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini. Silakan Ustadz.
3: Terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, mari sama-sama kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Mudah-mudahan sisa-sisa umur ini dapat kita bawa untuk menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga istiqomah kita dengan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, dengan tiada terasa waktu telah berjalan, berputar, bergilir dan bergulir, sehingga tanpa kita sadari sekarang ini kita telah berada di bulan Juli 2026. Kita tahu Juli ini adalah ajaran baru dalam tahun pendidikan. Ya, sekarang ini setiap sekolah kalau kita tengok lagi sibuk-sibuknya dengan MPLS, ya, pengenalan lingkungan sekolah. Ya, sekolah itu ya, tujuannya sebetulnya untuk mendapatkan generasi seperti kata Bu Dini pembawa acara tadi, yang berakhlak, ya, menjadi orang yang baik, tentunya berhasil dunia akhirat. Bapak ibu saudara, para pendengar dimanapun kita semua berada, tentunya setiap orang tua ya ini ingin mendapatkan anaknya baik-baik, soleh dan soleha. Dan kita diingatkan oleh Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal yahsalladzina law taraku khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, selaku orang tua, hendaklah kita ini merasa khawatir meninggalkan generasi-generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah di sini menurut ulama-ulama tafsir, jangan sampai-sampai anak cucu kita lemah ekonomi, lemah pendidikan, dan jangan sampai-sampai mereka lemah iman ataupun lemah akidah. Nah, untuk mengantisipasi supaya anak kita tidak lemah ekonomi, lemah pendidikan, ya, supaya berhasil dunia akhirat, tentunya kita berharap salah satunya melalui pendidikan. Bapak Ibu para pendengar dimanapun kita semua berada, alhamdulillah ya, kita bersyukur hari ini banyak pendidikan yang luar biasa, yang full day, kemudian menyerap anak-anak kita. Namun ini tantangannya ya, tantangannya. Kalau tadi peluang supaya anak-anak kita berhasil dunia akhirat, tantangannya ini terkadang tidak terjangkau sama masyarakat, sulit ya. Masuk pesantren sekian juta, bahkan belasan juta. Ingin memeluk gunung, tangan tak sampai. Jangankan masuk sekolah yang punya nilai jual tinggi, terkadang ya masuk SD yang menawarkan nilai-nilai agama ya, puluhan juta, bahkan belasan juta. Nah, ini tantangannya, tidak terjangkau terkadang sama masyarakat kita. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, kalau memang kita belum terjangkau di bidang itu, maka kita harus mempermantap dalam rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu al-madrasatul ula, ya, pendidikan yang pertama. Ada satu surat dalam Al-Quran yang secara spesial menggambarkan kepada si anak tentang pendidikan. Kalau kita lihat surah Luqman ya, bagaimana Luqman itu memberikan pengkaderan pendidikan kepada anaknya. Maka kalau rasa-rasanya belum sanggup kita, belum punya peluang ya untuk menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang bonafit, maka selaku orang tua ini mesti harus kita ekstra ya, powerful mendidik anak-anak kita. Dan ini sebetulnya lebih sangat baik ya, kalau kita punya waktu ya, punya peluang. Nah, dan yang paling bagus mendidik itu sebetulnya kalau kita mampu adalah kita orang tuanya, sebagaimana dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Luqman mengajarkan nilai-nilai pendidikan ya, la tusyrik billah, kata Luqman kepada anaknya, la tamsi fil ardi maruha, tidak boleh kamu itu syirik, tidak boleh sombong dan segala macamnya. Ini merupakan pengkaderan yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Hadirin, Bapak Ibu Saudara, para pendengar RI dimanapun kita semua berada, namun yang paling utama sebetulnya supaya mendapatkan generasi Qurani, anak cucu yang soleh dan soleha, adalah memberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah. Jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Dimanapun anak kita sekolah ya, sebonafit apapun sekolahnya, bagaimanapun gurunya memberikan nilai-nilai akhlakul karimah, memberikan pengkaderan yang luar biasa, kalau yang dikonsumsi si anak bersumber dari yang syubhat, apalagi yang haram, inilah sebetulnya yang buat hatinya kotor, berat menerima kebenaran, payah menerima kemajikan. Maka kalau kita ingin anak cucu kita berhasil, tidak cukup sekadar pendidikan, tidak cukup sekadar bagaimana kita mengajar di rumah, yang utama seperti diajarkan oleh orang-orang tua kita dulu, berikanlah nafkahnya yang halal dan thayyibah, tidak boleh yang syubhat apalagi yang haram. kalau yang diberikan nafkahnya yang halal dan thayyibah, yang jernih, insya Allah ini akan memperkuat dia untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Mungkin di sekedar pengantar, Abu Dini, ya kita kembangkan dengan diskusi. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar materi pada kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, kami ajak untuk dapat bergabung di 0761-24595 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu?
2: Alhamdulillah sehat, Pak. Dengan Bapak siapa
4: saya
2: di mana?
4: Sehat, Pak Ustadz. Bulan ini, dah bulan, apa nih, bulan? Insyaallah dah habis.
2: Iya, Pak.
4: Kemudian Ustaz nanya masalah tadi, Ustaz. Ini iman supaya kuat, anak supaya kuat. Sekarang dia, kalau satu berita sekarang ini sedang panas-panas, dia pondok. Malah orang tuanya, pimpinan pondok, kok makar-makar sesama dia, Ustaz. Padahal dia di pondok tu, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Ajarannya ajaran ramah, semayang terus. Itu macam mana tu, Ustaz? Dia imannya kuat lagi, Ustaz. Ya, sekarang ni dah bulan Syawal dah habis. Dah Syawal apa lagi, Ustaz? Kemudian kerja apa yang bagus dalam bulan yang akan datang? Terima kasih, Ustaz. Suami Bengkalis. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Suhaimi di Bengkalis, ya. Jadi Ustaz Pak Suhaimi, baik. Kita terima satu penelpon terlebih dahulu ya Ustaz ya.
3: Iya Dini.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan
5: Ustaz ya.
2: Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
5: Atika.
2: Atika.
5: Ya Allah, Sandal Kampar.
2: Iya, silakan Bu Atika.
5: Tanya Ustaz. Kita ada anak kita dan kita didik TK Islam, masuk MDA, sampai keperluan tingginya UIR. Terus gak bisa kita mengajak dia ke pondok. Terus cucu yang kita suruh ke pondok, setahun cuma sanggup dia, Ustaz. Sakit dari situ, akhirnya keluar dari pondok. Jadi mana motivasi yang gimana yang baik itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atika sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Jadi ada dua pendengar Ustaz yang bergabung. Tadi Pak Suhaimi juga menanyakan bagaimana untuk dapat meningkatkan keimanan ketika anak juga sedang mondok ya Ustaz ya, dan juga amalan apa yang sebaiknya dilakukan di bulan Safar ini. Dan juga tadi ada Ibu Atika yang menanyakan hampir hal serupa, bagaimana dapat motivasi anak seperti itu Ustaz ketika sedang menjalankan pendidikannya di pondok. Silakan Ustaz.
3: Baik, terima kasih. Ya, pertama saya jawab dulu Bu Atika. Ya. Ini fenomena hari ini. Yang mau mondok itu terkadang lebih banyak orang tuanya dari anaknya. Ya, orang tuanya dari anaknya. Ya, tetap usaha dari kita. Ya, kita ini punya kendala, Allah punya kendali. Tetap usaha dari kita. Kalau memang cuma setahun sanggupnya, nak dia pakan, tak boleh dipaksa. Jangan dipaksa dia, kamu harus pondok, harus selesai, tak bisa ya. Tetap usaha. Namun harus ada pula jihad dari kita. Anak kita berjihad di pondok, sekolah, memang tak mudah. Orang tua juga harus punya jihad. Harus ada amalannya. Saya pernah jumpa dengan kawan, dia ya selalu tahajud tiap malam. Kata dia, ini pula amalanku, jihad untuk anakku di pondok. Ada dia bersedekah tiap hari. Ada yang puasa terus-menerus, ya. Selain yang dilarang, ya, selain hari tasyrik, selain Idul Fitri dan Adha. Jadi harus ada pula amalan kita, jihad kita. untuk anak kita yang ada di pondok itu. Tapi terlepas itu semua, usaha udah maksimal, udah TK Islam, MDA segala macamnya, ya SD-nya SD Islam. Kita berharap dia nanti di pondok. Tapi kalau juga nggak bisa, nggak boleh dipaksa, biarkan nanti. Jadi ilmu dia walaupun sebentar di pondok itu, mudah-mudahan besok akan berkesan kepada dia, ya, dan juga membantu kepada kita. Kemudian itu Pak Suhaimi di Bengkalis, Dini, ya sekarang ya bulan Safar, ya terkadang di pondok itu banyak tantangannya, banyak, tidak bisa kita pungkiri. Saya alumni pondok, izin Dini, ya terkadang orang tua memasukkan ke pondok itu tuh bukan karena bagusnya, karena Anda bisa dikader di rumah, biarlah di pondok, biar dikader sama gurunya, ustaznya. Nakal betul di rumah, nakalnya terbawa-bawa kepada kawan-kawan yang lain. Akhirnya ribut, berkelahi, ya, dan segala macamnya. Inilah peluang-peluangnya, tantangan-tantangannya. Tapi yang jelas, kita harus tetap berusaha niat kita supaya membentuk pribadinya. Jadi kalau sempat ribut di pondok, ini bagaimana? Kok sekolahnya sekolah Islam, sholat tiap hari kok begini? Inilah tantangannya. Inilah peluang dan segala macamnya. Kita harus berusaha, ya tetap sabar, ikhlas, yang mudah-mudahan mendapatkan generasi yang terbaik, generasi yang soleh dan soleha. Pun seperti itu, Dini. Ya.
2: Amin. Amin. Baik, Ustadz. Mungkin karena kita juga sudah di penghujung waktu, Ustadz. Ada pesan Ustadz mungkin yang bisa disampaikan ataupun juga kesimpulan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Ustadz.
3: Nikmat terbaik itu pasca iman dan Islam adalah mempunyai anak yang soleh. Itu nikmat terbaik terindah pasca iman dan Islam, mempunyai anak yang soleh. Maka kita harus berusaha dan berusaha bagaimanapun caranya, ya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya ibadah binafsik, mulai dari diri sendiri di rumah, ya perbaiki diri, ya, walaupun anak kita di pondok, permantap jihad kita, ya ini penting ini. Terakhir, kalau kita belum bisa, mungkin inilah cobaan kepada kita. Ada kisah dalam Al-Quran, ayahnya seorang yang soleh, tapi qadarullah, ya anaknya durhaka juga. Siapa itu Dini? Kan'an. Kan'an itu ayahnya Nabi Nuh, orang baik, orang soleh. Ya, inginkah Nabi Nuh mendapatkan anak yang soleh? Sangat ingin. Tapi inilah cobaan kepada dia. Jadi terkadang kita dicoba dengan, ya, sudah berusaha maksimal, tetapi terkadang anak kita, ya, tidak bisa seperti kita harapkan. Ada orang setelah meninggal, dia baru baik anaknya, baru menjadi anak yang soleh anaknya. Ya mudah-mudahan kita terhindar dari cobaan-cobaan seperti itu. Kita tak berusaha dan berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, wabillahi khusus pendidikannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Parlindungan Hasibuan SHI MA dari Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Dan semoga pembahasan kita tentang pendidikan dalam Islam antara peluang dan tantangan dalam membentuk generasi yang Qur'ani menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan terbaik bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga menguatkan iman, membentuk akhlak yang mulia, dan juga menanamkan kecintaan kepada Al-Quran sejak dini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Baik pendengar, demikian program Mutiara Pagi hari ini. Dan untuk Anda pendengar, nanti saya informasikan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: saya sangat bagus karena orang yang malas-malas bayar pajak, yang pajaknya enggak berapa tahun, bisa membayar pajak dengan pemutihan tersebut. Sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Kita sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di SDM Ketiga Pekanbaru, mulai dari tahapan kurikulum persiapan yang lebih kurang itu 3 bulan lamanya waktu itu. Kemudian kurikulum Merdeka, kurikulum nasional. Kemudian ada satu lagi yang membedakan kita dengan sekolah reguler lainnya, yaitu kurikulum keasramaan, yang mana kurikulum keasramaan ini tujuannya untuk pembentukan karakter.
2: Pokok-pokok berita utama dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Kamis 16 Juli 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Kebijakan tersebut disampaikan pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau berencana memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Kebijakan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Provinsi Riau ke-69. PLT Gubernur mengatakan pemerintah akan memberikan keringanan berupa pemutihan denda pajak kendaraan bermotor selama 1 bulan. Menurutnya, program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2: Insya Allah, kita dalam rangka HUT Riau tidak berikan pemutihan pajak 1 bulan.
1: Rencana pemberlakuan pemutihan denda pajak kendaraan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat. Salah seorang warga, Sadana, mengatakan program ini sangat membantu karena dapat meringankan beban masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya.
3: Menurut saya sangat bagus karena orang yang malas-malas bayar pajak, yang pajaknya bertunggak berapa tahun, bisa membayar pajak dengan pemutihan tersebut. Sangat bermanfaat bagi masyarakat.
1: Dengan adanya program pemutihan denda pajak ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Antusiasme masyarakat Pekanbaru terlihat dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang digelar oleh TVRI bersama pemerintah kota Pekanbaru di depan rumah dinas wali kota Pekanbaru Kamis dini hari. Sejumlah warga menilai kegiatan nobar seperti ini menjadi wadah hiburan sekaligus mempererat kebersamaan masyarakat. Salah satunya disampaikan oleh Yun Aldi Savera, warga Pekanbaru yang mengapresiasi pelaksanaan nobar tersebut.
5: Sangat bagus sekali mendapat setiap tahun dibikin seperti ini. Kalau masyarakat Pekanbaru sangat antusias dengan Piala Dunia ini. Sudah sering juga, tapi enggak tiap hari. Soalnya larut malam, kadang-kadang aja.
4: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Bang Jo, yang menilai kolaborasi dalam pelaksanaan nobar tersebut merupakan bentuk sinergi yang baik antara berbagai pihak.
6: Untuk nobar ini sangat luar biasa, kerjasama antara Kodam dengan pemerintahan daerah dan mendukung untuk UKM. Jadi ini sangat luar biasa.
4: Pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sepak bola, tetapi juga menghadirkan ruang interaksi sosial dan mendukung aktivitas ekonomi lokal. Antusiasme warga menunjukkan bahwa kegiatan publik seperti ini mendapat tempat di tengah masyarakat Kota Pekanbaru. Demikian, Alu Suryatmaja melaporkan.
0: Satu tahun program Sekolah Rakyat, guru dan siswa sebut program ini bermanfaat. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Inilah Kompleks Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP3 Kota Pekanbaru yang terletak di Kompleks Sentra Abiseka Jalan Sekolah Rumbai. Sekolah Rakyat ini diresmikan langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Juli 2025 lalu. Pada tahun pertamanya, sebanyak 97 siswa telah terdaftar di sekolah berkonsep boarding school ini. Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Para siswa yang diterima di Sekolah Rakyat ini akan diberikan materi pembelajaran dengan berbagai fasilitas penunjang. Terdapat ruang laboratorium komputer, ruang praktek biologi, laptop, bahkan asrama. Semua fasilitas itu tidak dipungut biaya. Para siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat berhak menikmati seluruh fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Mereka hanya dituntut untuk belajar, disiplin, dan pandai mengatur waktu.
8: Tim belajarnya itu gimana? Dari pagi sampai sore atau?
9: Dari jam 8.30 sampai jam 3.15.
8: Itu tinggalnya di sini, asrama?
9: Iya.
8: Keseharian?
9: Tidak ada kegiatan.
7: Tak hanya fasilitas belajar, para siswa juga mendapatkan pengecekan kesehatan secara berkala. Tujuannya untuk memastikan para siswa selalu sehat dan dalam kondisi prima saat mengikuti pelajaran.
10: Anak-anak kita sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ada di SRMP3 Pekanbaru, mulai dari tahapan kurikulum persiapan yang lebih kurang itu 3 bulan lamanya waktu itu. Kemudian kurikulum Merdeka, kurikulum nasional. Kemudian ada satu lagi yang membedakan kita dengan sekolah reguler lainnya, yaitu kurikulum keasramaan, yang mana kurikulum keasramaan ini tujuannya untuk pembentukan karakter.
7: Dalam kurun satu tahun berdirinya sekolah rakyat di Pekanbaru ini, berbagai macam prestasi telah berhasil diraih oleh siswa, mulai dari juara pencaksilat se-Sumatera hingga juara pembacaan puisi. Selain itu, guru-guru di sekolah rakyat Pekanbaru menemukan potensi yang tersimpan pada masing-masing siswa.
11: Berapa hal ada yang tadi kan ada yang poster gitu Pak, ini mereka ada yang sudah membuat PowerPoint dari bijak pengertiannya, dan ini mereka cari di buku ataupun bisa berselancar dari internet. Nah, ini semua karya siswa.
7: Tahun ini genap satu tahun program sekolah rakyat diluncurkan. Seiring berjalannya waktu, telah banyak manfaat yang dirasakan baik oleh siswa itu sendiri, bahkan orang tua mereka. Proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru akan segera dimulai pada 29 Juli mendatang. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. KONI Provinsi Riau mulai mematangkan langkah menghadapi agenda olahraga nasional melalui rapat kerja provinsi atau Raker Prof yang dibuka pada Rabu malam di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru. Selain menjadi forum evaluasi tahunan, kegiatan tersebut juga membahas program pembinaan atlet serta persiapan pelaksanaan Musar Prof. Kairani Januari ini melaporkan.
12: Rapat kerja provinsi Raker Prof dihadiri jajaran pengurus KONI Pusat, pengurus KONI Kabupaten Kota se-Provinsi Riau, Dewan Kehormatan KONI Riau, serta pengurus cabang olahraga se-Provinsi Riau. Selain mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025, forum tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis organisasi untuk menghadapi berbagai event olahraga pada 2026 hingga 2028. Wakil 1 Ketua Umum KONI, Mayjen TNI Purnawirawan Suwarno mengatakan, Raker Prof menjadi momentum penting untuk mempersiapkan pelaksanaan Musor Prof sekaligus menyusun program pembinaan olahraga yang berkesinambungan. Menurutnya, seluruh insan olahraga di Provinsi Riau harus terus memperkuat kolaborasi agar prestasi atlet semakin meningkat.
13: Untuk KONI Riau supaya terus berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, dengan swasta, dengan para atlet, para pelatih, dan termasuk juga para pelaku olahraga yang di Provinsi Riau dalam rangka untuk meningkatkan prestasi pembinaan dan prestasi olahraga di Provinsi Riau.
12: Sementara itu, Ketua KONI Provinsi Riau Iskandar Hussein berharap seluruh peserta memanfaatkan Raker Prof yang berlangsung hingga 16 Juli tersebut untuk memperkuat persatuan organisasi. Ia menilai kekompakan menjadi modal utama dalam membangun pembinaan olahraga yang lebih baik di Provinsi Riau.
14: Ya, melahirkan kekompakan, solid, harmonis, dan menjalin hubungan dengan semua pihak sepemda.
12: Di sisi lain, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kadispora Provinsi Riau, Yurnalis menilai, Raker Prof juga menjadi bagian penting dalam proses regenerasi kepengurusan KONI Provinsi Riau. Menurutnya, forum ini diharapkan mampu menghantarkan pelaksanaan Musor Prof yang menghasilkan pemimpin organisasi olahraga yang memiliki komitmen kuat terhadap kemajuan prestasi atlet.
14: Dengan Raker ini bisa menghantarkan nanti menuju Muspro untuk melahirkan pengurus-pengurus KONI yang betul-betul, yang seperti saya sampaikan tadi, cinta dengan olahraga gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga ya dengan menjiwai, mencintai olahraga ini, kita harapkan olahraga kita akan semakin maju.
12: Raker Prof Koni Riau dijadwalkan berlangsung selama 2 hari dengan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi dasar penyusunan program organisasi sekaligus rekomendasi menuju Musor Prof. Hasil pertemuan tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan olahraga prestasi di Provinsi Riau serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan regional maupun nasional termasuk juga PON 2028. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi dari Pesta Bola Dunia 2026.
15: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris 2-1 setelah sempat tertinggal dari The Three Lions. Reporter Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Kemenangan dramatis Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026 menuai kekaguman dari para penonton. Albi Celeste dinilai menunjukkan mental juara setelah mampu membalikkan keadaan di menit-menit akhir pertandingan. Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium Kamis dini hari. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Anthony Gordon pada babak kedua, Argentina mampu bangkit lewat gol penyama kedudukan Enzo Fernandez pada menit ke-88 dan gol kedua kemenangan Lautaro Martinez pada menit ke-92. Zulfikar, salah seorang penonton, menilai Argentina menunjukkan semangat pantang menyerah hingga detik terakhir pada pertandingan.
2: Malam ini cukup luar biasa. Argentina mengajarkan kita jangan sampai menyerah sampai detik akhir. Ya, luar biasa. Kami sebagai penonton bahwa dengan pertandingan hari ini, bola itu ternyata sampai akhir ditunjukkan terbaik oleh pemain-pemain terbaik, luar biasa.
1: Rudi Suwandi yang juga ikut menonton pertandingan mengatakan Argentina memiliki kualitas luar biasa dan selalu mampu mencetak gol di momen penting.
3: Terlalu jago sih Argentina. Menit-menit terakhir pasti golnya. Dari papan besar kemarin lah, pasti selalu kayak gitu terus. Memang jago-jago.
1: Kemenangan Argentina atas Inggris ini semakin menegaskan reputasi Argentina sebagai tim dengan mental pertandingan besar. Setelah berhasil melewati laga penuh tekanan tersebut, Albi Celeste kini akan menghadapi timnas Spanyol pada final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di New Jersey pada Minggu 19 Juli 2026. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Dari 12 kabupaten kota di Riau, hanya satu daerah yakni Kabupaten Kepulauan Meranti terbebas dari kasus rabies. Festival Rakyat 2026 Pekanbaru hadirkan nobar Piala Dunia Inggris versus Argentina. Warga ramaikan acara dengan beragam hiburan dan UMKM lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: aja.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
4: Sepakat!
5: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
6: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
5: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
6: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
7: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
8: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
9: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
8: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih dipancarkan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pendengar. Saya ucapkan untuk Anda semua di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis, hari ke-16 di bulan Juli 2026. Semoga aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar sampai selesai, dan pastinya Anda dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Di rangkaian Riau pagi hari ini, pendengar, saya masih akan menghadirkan informasi dan musik di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Dari Pekanbaru, pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin sedang mobile ya, sudah bersiap untuk menjalankan aktivitas Anda, jangan lupa untuk selalu berhati-hati, selalu utamakan keselamatan Anda, pakai sabuk keselamatan, helm, dan pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya, biar berkendaranya aman, nyaman, dan selamat sampai tempat tujuan Anda. Pendengar, rapat kerja provinsi Raker Prof Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Riau resmi dibuka pada hari Rabu kemarin 15 Juli 2026 dan agenda tersebut dibuka oleh PLT Gubernur Riau melalui Kadispora Jurnalis. Ketua Umum KONI Riau Iskandar Husin mengatakan bahwa selama kepengurusannya KONI Riau berhasil meraih sejumlah prestasi di tingkat nasional. Kemudian pada PON Aceh Sumut tahun 2024 lalu, Riau juga berhasil mempertahankan ranking 10 besar dengan meraih 23 emas, 22 perak, dan 37 perunggu. Selain itu, atlet Riau juga berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dengan berbagai capaian prestasinya. Dan beliau berharap di momen Raker Prof KONI Riau 2026 ini dapat menjadi momentum bagi KONI Riau untuk meningkatkan prestasi ke depannya. Dan sementara itu, Wakil Ketua 2 KONI Pusat Mayjen TNI Purnawirawan Sudarmo sangat mengapresiasi capaian prestasi yang diraih oleh KONI Riau. Dan pada Porwil Sumatera 2023 lalu, Riau sebagai tuan rumah dinilai sukses dalam penyelenggaraannya.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.